0: Presiden Prabowo Subianto, panen raya itu mencakup tanaman tebu, padi, dan kedelai. Presiden Prabowo dalam sambutannya menyatakan rasa bangga atas dedikasi petani Indonesia. Petani dan nelayan turut menjaga ketahanan pangan Indonesia. Kini Indonesia telah berhasil swasembada beras dan jagung. Presiden Prabowo juga menyindir pihak-pihak yang kerap mengeluhkan harga beras mahal.
1: Saya bangga jadi Presiden Republik Indonesia. Saya bangga dengan petani-petani Indonesia. Terima kasih petani nelayan Indonesia. Kau adalah pahlawan yang sebenarnya. Kau menghasilkan pangan untuk kita semua. Yang mengatakan beras terlalu mahal, seru ikut kau tanam beras. Kalau petani beras gak boleh dapat penghasilan yang tinggi, ya suruh mereka tanam padi sendiri. TNI akan siapkan lahan untuk mereka. Menteri Pertanian siapkan lahan untuk mereka. Suruh tanam sendiri.
0: Pada kesempatan yang sama, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyampaikan komitmen TNI dalam upaya mewujudkan swasembada pangan nasional. TNI melakukan pendampingan kepada petani sehingga hasil panen lebih optimal. TNI Angkatan Udara melakukan pendampingan untuk petani pada komoditas tebu, TNI Angkatan Laut pada komoditas kedelai, dan TNI Angkatan Udara pada komoditas padi.
2: Dalam rangka meningkatkan hasil produksi, hingga Juni 2026 telah dibuka lahan baru di lahan milik TNI Angkatan Laut dan lahan binaan Kodairal seluas 3.110 hektar di 7 wilayah dengan estimasi hasil 5.287 ton. Upaya ini akan memperkuat kemandirian pangan dan mengurangi ketergantungan impor. Pada sektor padi, TNI Angkatan Darat menampingi panen di bulan Juli 2026 seluas 479.659 hektar. Sejak Januari hingga Juni 2026, total luas panen mencapai 6,26 juta hektar dengan produksi 19,2 juta ton beras atau telah mendukung 55,24% target produksi beras nasional tahun 2026.
0: Presiden Prabowo mengatakan target pemerintah selanjutnya adalah swasembada energi dan air sehingga rakyat Indonesia memiliki akses kepada air bersih. Pemerintah juga menertibkan terhadap semua kegiatan yang ilegal seperti penyelundupan, kegiatan tambang ilegal, perkebunan ilegal, kegiatan perikanan ilegal, dan praktik dagang yang ilegal. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Rumsari mengatakan laporan keuangan Badan Gizi Nasional tahun anggaran 2025 memperoleh opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
4: Kemudian secara operasional ada defisit laporan ke operasional karena
5: Wakil Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Agustina Arumsari menyampaikan laporan keuangan BGN tahun anggaran 2025 telah memperoleh opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan. Menurutnya, opini tersebut diberikan karena laporan keuangan telah disusun dengan sistem pengendalian internal yang memadai dan disajikan sesuai standar akuntansi pemerintah. Agustina juga menjelaskan, laporan realisasi anggaran mencatat jumlah belanja sebesar Rp51,5 triliun rupiah, yang di dalamnya termasuk belanja program makan bergizi gratis.
4: Kemudian secara operasional ada defisit laporan ke operasional karena memang kami tidak melakukan usaha yang bersifat tadi ada PNBP, maka memang besar beban operasional akan lebih besar daripada pendapatan yang ada sehingga di situ masuk dalam kategori defisit laporan operasional 47,9T. dan terakhir adalah ekuitas akhir 3,5.
5: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI Teti Rohatiningsih meminta BGN memberikan penjelasan lebih rinci terhadap sejumlah pos dalam laporan keuangan tahun 2025. Menurutnya, beberapa komponen pengeluaran perlu diuraikan secara lebih detail agar anggota DPR dapat memberikan penjelasan yang utuh kepada masyarakat.
4: Kalau nanti diuraikan detail seperti ada honor narasumber dan lain-lain, ini kita tadi lagi agak terpukul. Besar banget anggarannya gitu ya. Ya satunya.
5: Komisi 9 DPR RI juga meminta BGN menindaklanjuti laporan masyarakat terkait pelaksanaan dapur program makan bergizi gratis. DPR mendorong inventarisasi dapur yang telah memiliki identitas operasional serta memastikan transparansi transfer keuangan kepada yayasan maupun dapur SPPG agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai pelaksanaan program. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Indonesia berkomitmen memperkuat kerjasama internasional dalam pengembangan dan pemanfaatan kecerdasan buatan. Komitmen itu ditandai dengan penandatanganan pendirian Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
6: Indonesia bersama 29 negara lainnya menandatangani pendirian Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia atau World Artificial Intelligence Cooperation Organization, WIKO. Dalam penandatanganan yang berlangsung di Shanghai, Tiongkok pada tanggal 16 Juli 2026, Indonesia diwakili oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Dalam keterangan persnya Jumat malam dari kantor KJRI Shanghai, Menko Airlangga mengatakan keikutsertaan Indonesia dalam WIKO merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Dalam organisasi ini, lanjut Menko Airlangga, Indonesia akan berperan aktif dalam menjembatani kesenjangan kemampuan teknologi secara global. Selain itu, Indonesia berkomitmen menjalin kerjasama internasional dalam pengembangan, pemanfaatan, dan pengelolaan AI yang aman, terpercaya, dan beretika.
7: Di wadah ini Indonesia berkomitmen untuk berperan aktif untuk menjembatani kesenjangan atau kemampuan teknologi secara global. Jadi AI diharapkan menjadi jembatan, bukan menjadi digital divide, tetapi menjadi jembatan untuk kebersamaan. Dan kehadiran Indonesia juga menegaskan bahwa pengelolaan AI perlu lebih aman atau safe, terpercaya, dan juga beretika.
6: Indonesia sendiri saat ini sedang menyiapkan peta jalan pengembangan AI. Menurut Wakil Menteri Komunikasi dan Digital RI Anggaraka Prabowo, peraturan pemerintah tentang peta jalan pengembangan AI tersebut tinggal menunggu ditandatangani Presiden. Nantinya pemanfaatan AI akan diterapkan di berbagai bidang, mulai dari pertanian, kesehatan, pendidikan, hingga pengelolaan energi terbarukan.
8: Dan ini sejalan dengan apa yang sedang disusun peraturan Presiden tentang peta jalan artificial intelligence di tahun 2026 dan 2029 dalam waktu dekat yang akan disahkan. Kemudian juga peraturan Presiden tentang etika artificial intelligence itu sendiri. Yang sekarang sedang dalam pembahasan, dalam tahap akhir.
6: Pengembangan AI juga diharapkan bisa meningkatkan potensi ekonomi digital di Indonesia. Tahun ini potensi ekonomi digital Indonesia menurut data Kemenko Perekonomian sebesar $130 miliar Amerika Serikat. Dan hingga tahun 2030 potensi ekonomi digital Indonesia diperkirakan akan meningkat menjadi $366 miliar. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sebanyak 248 siswa baru dari jenjang sekolah dasar hingga SMA di Sekolah Rakyat Integrasi 1 Kabupaten Kediri menjalani cek kesehatan gratis. Anu Kusuma melaporkan selengkapnya.
9: Sebanyak 248 siswa baru dari jenjang SD hingga SMA di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri menjalani cek kesehatan gratis sebagai bagian dari rangkaian MPLS Tahun Ajaran Baru 2026-2027. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, Dr. Bambang Triyono Putro, dalam hal ini menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan akan menjadi dasar pemetaan kondisi kesehatan seluruh siswa.
10: Hari ini adalah yang kita lakukan CKG untuk anak sekolah, utamanya di Sekolah Rakyat. CKG kegiatan hari ini kita mulai dari tes kebugaran. Ya, tes kebugaran untuk melihat tingkat kebugaran anak-anak. Kemudian berikutnya setelah tes kebugaran mereka istirahat sebentar, kemudian baru dilaksanakan cek kesehatan gratis sesuai dengan juknis yang ada, di mana dilakukan pemeriksaan screening kesehatan. Kegiatan ini tentu untuk memetakan mana anak-anak yang sudah punya faktor resiko, mana yang tidak begitu. Sehingga nanti tentu yang punya faktor resiko akan mendapatkan pemantauan begitu, atau mungkin perlu pemeriksaan lanjutan.
9: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri, Fadli, menegaskan bahwa cek kesehatan gratis ini merupakan agenda wajib yang berfungsi sebagai dasar pembinaan kesehatan para peserta didik.
11: Kegiatan cek KG ini memang satu keharusan, tapi hanya untuk mengetahui peta kesehatan anak. Jadi sekali lagi, cek KG itu bukan untuk menyeleksi di mana nanti kalau ada anak tidak lulus CKG terus dikembalikan, enggak. Jadi hanya untuk mengatakan peta. Nah, itu hasilnya nanti akan kita gunakan dasar untuk pembinaan anak-anak.
9: Melalui pelaksanaan cek kesehatan gratis ini, diharapkan kondisi kesehatan seluruh peserta didik dapat terpantau sejak awal, sehingga proses belajar mengajar di Sekolah Rakyat Kabupaten Kediri dapat berlangsung secara optimal dengan dukungan lingkungan sekolah yang sehat dan juga aman. Anu Kusuma melaporkan.
3: Inovasi pangan dari bahan dasar daur ulang mangga dan kulit kacang mengantarkan mahasiswa Fakultas Bisnis dan Ekonomika di Fakultas Teknobiologi Ubaya meraih medali emas untuk kategori pangan dalam Mandalika Isai Competition yang ke-8 tahun 2026. Berikut laporan selengkapnya, Anika Sana.
12: Inovasi pangan dari bahan dasar daun mangga dan kulit kacang mengantarkan mahasiswa Fakultas Bisnis dan Ekonomika serta Fakultas Teknologi Ubaya meraih medali emas untuk kategori pangan dalam Mandalika ISE Competition 8 tahun 2026. Tidak hanya medali emas, tim yang terdiri dari 5 mahasiswa ini juga menyabet 2 penghargaan lainnya, yakni harapan 3 untuk semua kategori dan best poster untuk kategori pangan. Edwin Tirtana, salah satu tim, menjelaskan berdasarkan hasil penilaian juri, inovasi yang dibuat tim Ubaya terbilang berbeda dan memanfaatkan limbah agro menjadi produk pangan yang sehat.
13: Kita kan pakai limbah agro waste ya Kak. Nah, limbah agro waste ini kita jadikan di produk pangan. Jadi kan kita lihat dari background sebelumnya itu daun mangga itu kan banyak nggak dimanfaatin gitu. Kemudian kulit kacang tanah biasanya cuma dibuang aja. Nah, akhirnya kita kepikiran, lah gimana sih kalau misal ada sesuatu yang bermanfaat nih dari daun mangga ataupun kulit kacang itu yang bisa bermanfaat buat kesehatan. Nah, akhirnya kita ketemu ide buat membuat snack bar gitu.
12: Josephine Aprilia, salah satu tim, juga menuturkan ide pembuatan snack bar dari bahan daun mangga dan kulit kacang ini berawal dari keresahan maraknya makanan yang tinggi gula sebagai salah satu penyebab diabetes.
14: Di daun mangga sendiri itu ada kandungan namanya mangiferin. Nah, di situ dialah yang berperan sebagai anti diabetesnya nanti gitu. Okay. Nah, terus selain itu dari kulit kacangnya sendiri itu dia bisa menjadi antioksidan karena ada beberapa kandungan contohnya seperti luteolin.
12: Mandalika ISE Competition 8 mengusung tema Indonesia Hebat 2035, arah baru pembangunan dari sudut pandang generasi muda. Diikuti 575 finalis yang tergabung dalam 233 tim dari 100 instansi pendidikan negeri maupun swasta di 20 provinsi se-Indonesia. Ani Hasana melaporkan.
3: Proyek strategis Abadi Masela diharapkan menjadi produsen dan juga distributor gas alam cair secara nasional dan juga untuk banyak negara di kawasan Asia. Di tengah ancaman krisis energi akibat ketidakpastian global, Presiden Prabowo Subianto menyatakan keberhasilan pembangunan proyek Blok Masela akan menjadi bukti bahwa kerja keras, persatuan, dan kolaborasi mampu mewujudkan proyek strategis yang dapat memberikan manfaat bagi bangsa dan negara. Berikut laporan selengkapnya, Pradita.
15: Laporan khusus. Dimulainya pembangunan proyek strategis Abadi Masela atau Blok Masela membawa angin segar dan membuka cakrawala harapan atas kemandirian energi nasional. Presiden Prabowo Subianto bahkan mengapresiasi seluruh pihak yang berkontribusi hingga proyek Abadi Masela memasuki tahap pembangunan. Presiden Prabowo mengapresiasi sinergi seluruh pihak, termasuk para investor dalam mewujudkan proyek strategis itu. Apalagi proyek ini telah dipersiapkan sejak 28 tahun lalu. Bagi Presiden, Indonesia memiliki modal penting berupa stabilitas dan hubungan kerjasama yang baik dengan berbagai negara. Hal ini dicapai di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian.
16: Kita menghargai semua unsur, kita apresiasi, kita harus memberi suatu penghargaan sekali lagi kepada semua unsur yang telah memungkinkan proyek ini terwujud. Kita hargai dari kawan-kawan kita dari Jepang yang investasi di sini, dari Inpex, dari Malaysia, Petronas juga ikut di sini, dan kita tentunya bangga putra-putri kita, perusahaan nasional kita, Pertamina, ada di sini.
15: Presiden Prabowo bahkan mengatakan proyek Blok Masela sangat penting untuk membantu ketahanan energi nasional. Kepala negara juga meminta agar proyek Blok Masela dapat diselesaikan secara cepat tanpa hambatan.
16: Proyek ini hampir tiga dekade, tiga dasawarsa rakyat menunggu. Alhamdulillah hari ini kita mulai pembangunan. Dan pembangunan tidak boleh terhambat, harus selesai dalam waktu sesingkat-singkatnya.
15: Untuk diketahui, LNG atau Liquefied Natural Gas berbeda dengan LPG atau Liquid Petroleum Gas. LNG adalah gas alam yang bersumber dari sumur gas, sementara LPG adalah gas dari hasil pengolahan minyak dan pemrosesan gas alam. Komposisi utama dari LNG yaitu metana, sementara komposisi utama dari LPG yaitu gas propana dan butana. Pembangunan proyek strategis nasional Abadi LNG Masela, menurut Menteri SDM Bahlil Lahadalia, menyerap sekitar 12.000 tenaga kerja. Putra daerah asal Maluku akan mendapat prioritas untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja.
17: Ciptakan lapangan kerja dengan penyerapan sekitar 12.000 tenaga kerja. Tenaga kerja langsung, kalau tanpa tidak tenaga kerja langsung itu bisa kali tiga, menurut teori ekonominya begitu.
15: Adapun CEO Inpex Corporation dari Jepang, Takayuki Ueda, mengatakan kesuksesan dari Blok Masela di masa mendatang bagi Inpex tidak diukur dari angka. Menurut Ueda, kebermanfaatan Masela bagi rakyat luas menjadi tolok ukur pas untuk kesuksesan.
18: The success of this project is not measured solely by
15: suksesnya proyek ini tidak hanya dilihat dari besaran angka, tapi dari kebermanfaatannya yang dirasakan oleh rakyat, khususnya mereka yang tinggal di daerah Tanimbar. Salah satu contoh adalah komitmen kami untuk memberikan dampak sosial secara integrasi yang dilakukan pemerintah Maluku. Kami perkuat kontribusi ke daerah melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan kemampuan, dan juga kekuatan usaha lokal dan program komunitas.
18: By communities, particularly those living around the project area. Therefore, we are committed to developing the Abadi Energy Project reasonably, respectively, local cultures and wisdom.
15: Proyek strategis nasional Abadi LNG Masela diketahui berlokasi sekitar 170 hingga 180 km di sebelah barat daya Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Blok Masela dikembangkan melalui skema Cost Recovery PSC oleh Inpex Masela LTD. Inpex Masela adalah operator dengan saham mayoritas 65%, bermitra strategis dengan PT Pertamina Persero 20%. Selain itu juga ada Petronas 15%. Nilai investasi proyek ini mencapai 20,9 miliar US dollar. Proyek strategis nasional Abadi LNG Masela memproduksi 9,5 juta ton LNG per tahun MTPA, menyalurkan gas pipa domestik sebesar 150 MMSCFD atau 150 juta kaki kubik standar gas per hari, dan juga menghasilkan kondensat sekitar 35 ribu barel per hari untuk mendukung kebutuhan energi nasional. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik blok masalah perkuat posisi Indonesia di pasar LNG Asia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
19: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pembangunan sektor energi adalah jantung dari ketahanan nasional di tengah pacuan pertumbuhan ekonomi yang kian agresif. Di sisi lain, peta energi global tengah bergeser, di mana permintaan gas alam cair atau LNG dunia terus melonjak tajam. Dalam konteks inilah, pembangunan Blok Masela bukan lagi sekedar proyek migas biasa. Ini adalah langkah strategis untuk mengunci posisi Indonesia di pasar LNG Asia yang sangat kompetitif. Blok Masela adalah raksasa investasi dengan proyeksi nilai mencapai puluhan miliar dolar Amerika Serikat. Lapangan ini menjadi salah satu pengembangan LNG paling ambisius di Asia Tenggara. Produksi dari Blok Masela bukan hanya untuk domestik, melainkan amunisi baru bagi Indonesia untuk menjadi pemasok utama bagi negara-negara yang haus energi seperti Jepang, Korea Selatan, dan mitra dagang Asia lainnya. Kita memiliki keunggulan komparatif yang tidak terbantahkan. Lokasi Blok Masela di kawasan timur Indonesia berada tepat di jalur pelayaran internasional. Selain menekan biaya distribusi agar jauh lebih efisien, posisi ini menempatkan Indonesia sebagai pemain kunci dalam rantai pasok energi kawasan Indo-Pasifik. Namun, nilai ekonomi sebuah mega proyek hanya akan berarti jika dampak multiplier efeknya menyentuh akar rumput. Proyek ini adalah katalis bagi pertumbuhan ekonomi daerah, sektor pendukung seperti logistik, pelabuhan, konstruksi, hingga jasa teknik wajib melibatkan keterlibatan pelaku usaha lokal. Dengan demikian, kehadiran Masela tidak hanya menumbuhkan devisa negara, tapi juga memutus rantai ketergantungan ekonomi lokal melalui pembukaan lapangan kerja yang masif. Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dituntut untuk memastikan tata kelola yang profesional, transparan, dan berkelanjutan. Jangan sampai kekayaan alam ini hanya menjadi angka di atas kertas. Kehadiran Blok Masela harus mampu mengubah wajah ekonomi kawasan timur sekaligus memperkokoh posisi tawar Indonesia sebagai negara kekuatan energi di Indo-Pasifik. Momentum ini adalah kesempatan emas untuk membuktikan bahwa Indonesia tidak lagi sekadar penonton, melainkan dirijen dalam orkestra energi global. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Duta Besar Rwanda untuk Indonesia Abdul Karim Harelimana menyampaikan bahwa Rwanda menghargai Indonesia sebagai mitra penting dalam kerjasama selatan-selatan untuk perdagangan, pariwisata, investasi, inovasi, dan keterlibatan bersama. Hal itu dikatakan oleh Harelimana dalam sambutannya pada peringatan Hari Pembebasan Rwanda atau Kwibohora ke-32 di Jakarta pada Jumat malam. Sebagaimana kami kutip dari Antara hari ini. Harelimana melanjutkan, Hari Pembebasan Rwanda menandai awal kebangkitan nasional yang dibangun di atas harapan, persatuan, dan tekad untuk menciptakan masa depan yang lebih baik setelah berakhirnya masa penderitaan bangsa Rwanda. Mengutip pesan Presiden Paul Kagame pada Hari Pembebasan 4 Juli, Dubes Rwanda itu menegaskan bahwa pembebasan bukan tujuan akhir, melainkan komitmen keberlanjutan untuk menjaga persatuan, memperkuat kedaulatan, membangun institusi, dan membuka peluang bagi generasi muda. Dari dunia olahraga, Putri Kusuma Wardani membawa kepercayaan diri setelah mencatat kemenangan pertama atas Wang Jiyi untuk menghadapi wakil tuan rumah Akane Yamaguchi pada semifinal Japan Open 2026 di Tokyo, Jepang pada Sabtu hari ini. Putri melaju ke empat besar setelah mengalahkan Wang pada pertemuan ke-8 dengan 9-21, 21-17, 21-4 pada perempat final Jumat. Keberhasilan menyikirkan unggulan kedua dari Tiongkok itu menjadi pencapaian penting Putri. Putri yang selalu kalah dalam 7 pertemuan terakhir. Sebelumnya dengan Wang, Putri mengatasi persoalan yang kerap menghambatnya ketika menghadapi pemain elit, yaitu kehilangan fokus dan kendali permainan pada game penentuan. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: seperti Los Angeles, Miami, Seattle, Dallas, Atlanta, Boston, Houston, Kansas City, New York, New Jersey, Philadelphia, dan San Francisco Bay Area. Bagi penggemar sepak bola, ini membuat pengalaman menonton menjadi lebih luas karena setiap kota menawarkan budaya, suasana stadion, dan pengalaman perjalanan yang berbeda. Dari sisi pertandingan, Piala Dunia 2026 juga berubah secara besar. Jika sebelumnya turnamen diikuti 32 tim, kini jumlahnya menjadi 48 tim. Total pertandingannya pun naik menjadi 104 laga. Dengan jumlah laga sebanyak itu, perjalanan turnamen akan terasa lebih panjang, lebih padat, dan lebih dinamis. Tim yang ingin menjadi juara harus menempuh jalur yang lebih berat daripada edisi-edisi sebelumnya. FIFA juga telah menetapkan bahwa laga pembuka digelar pada 11 Juni 2026 di Mexico City. Sedangkan partai final berlangsung pada 19 Juli 2026 di New York, New Jersey. Jadi, dari awal hingga akhir, Piala Dunia 2026 benar-benar akan menjadi perjalanan besar yang membentang lintas kota, lintas budaya, dan lintas negara. Jadi, ketika kita berbicara tentang Piala Dunia 2026, kita bukan hanya membahas sepak bola. Kita juga membahas mobilitas jutaan orang, denyut ekonomi kota-kota tuan rumah, dan pengalaman perjalanan global yang belum pernah sebesar ini dalam sejarah Piala Dunia. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, seorang wanita berusia 38 tahun di Wonogiri, Jawa Tengah tewas bunuh diri. Polisi mengungkap diduga korban bunuh diri karena depresi diteror penagih hutang pinjol ilegal.
1: Seorang pria mengakhiri hidupnya setelah menjadi korban teror dari debt collector, salah satu aplikasi pinjaman online. K meminjam uang sebesar 9,4 juta rupiah dan harus mengembalikan 18 juta lebih.
2: OS, 36 tahun, warga perumahan Patimura, Tulung Agung, Jawa Timur, tewas bunuh diri diduga depresi dengan tagihan pinjaman online yang mencapai belasan juta rupiah.
3: Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pinjol, jangan coba-coba.
4: Air menyala, kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Badai adalah suatu fenomena alam di mana angin bertiup sangat kencang. Badai biasanya datang ketika cuaca ekstrim atau cuaca buruk. Tergantung di mana wilayah terjadinya, badai bisa saja datang bersama hujan, debu, es, guntur, dan salju. Ketika sedang terjadi badai, terdapat angin yang berhembus dengan kencang. Kecepatan angin ketika badai bisa berkisar antara 64 hingga 72 knot. Kecepatan angin seperti itu dapat mengakibatkan kerusakan yang parah. Selain itu, badai biasanya dapat mendatangkan hal lain yang juga sangat berbahaya, seperti sambaran petir, banjir bandang, serta kehadiran angin yang sangat kencang. Oleh karena itu, kita harus terus waspada, terutama ketika sedang terjadi cuaca ekstrim.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih pendengar, masih bersama saya Marzuki di Sibolga pagi ini. Pendengar, Badan Gizi Nasional mulai menata sekitar 27.000 SPPG sebagai bagian dari pembenahan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Jadi pendengar, penataan ini dilakukan bersamaan dengan evaluasi penggunaan anggaran tahun 2025. Hal ini disampaikan Wakil Kepala BGN Trenggono. Pembahasan utama bersama dengan DPR RI yaitu pertanggungjawaban penggunaan anggaran BGN 2025. Hasil pembahasan anggaran akan dijelaskan kepada DPR ya. Baik pendengar, itu tadi informasi yang kami kutip dari rri.co.id terkait dengan makan gizi gratis.

0: Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. Setelah pantai kita diserbu sampah kiriman, kini giliran pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah.
1: Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik
2: sebagai negara kedua terbesar dunia yang menyumbang sampah plastik ke lautan. Di Indonesia, beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya.
3: Mengurangi sampah plastik bukanlah tugas pemerintah saja, tetapi merupakan tugas kita bersama. Yuk, kurangi sampah plastik mulai dengan cara yang paling sederhana, dengan membawa botol minuman dan kantong belanjaan kita sendiri.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Halo RRI, hadir untuk mendengarkan dan memberikan solusi. Program interaktif yang memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan masalah pelayanan publik yang sedang Anda hadapi. Mulai dari layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, hingga masalah sosial lainnya. Halo RRI, siap membantu. Kami akan menghubungkan Anda dengan pihak-pihak instansi terkait yang dapat memberikan solusi langsung dengan 3 langkah mudah. Langkah pertama, sampaikan masalah atau keluhan Anda kepada kami. Anda bisa menghubungi kami melalui telepon, pesan singkat, atau media sosial RRI Sibolga. Jelaskan secara singkat permasalahan pelayanan publik yang Anda alami, seperti layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, atau lainnya. Langkah kedua, tim Halo RRI akan memverifikasi pengaduan Anda dan menyiapkan tindak lanjutnya. Kami akan menghubungi instansi atau pihak terkait yang berwenang untuk mendapatkan klarifikasi dan solusi atas masalah Anda. Langkah ketiga, solusi atau tindakan nyata akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Halo RRI. Kami akan mengundang pihak-pihak instansi terkait untuk memberikan jawaban dan tindak lanjut yang konkret. Anda akan mendengarkan solusi langsung dari sumber yang kompeten. Hubungi kami setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di nomor 0631-22506 atau 0811-619-3033 serta melalui media sosial kami dan dapatkan solusi yang nyata. Kami siap mendengarkan dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Halo RRI.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: banyak sekali penyamuknya di sini.
1: Udah, gak usah banyak drama. Ini apa nyamuknya?
0: Makasih.
2: Cuaca ekstrim dan banjir meningkatkan risiko penyebaran penyakit. Salah satunya, demam berdarah. Tutup semua wadah dan hindari genangan air. Kubur barang-barang yang dapat menampung air. Tabur insektisida pembunuh serangga di selokan dan talang atap. Segera bersihkan rumah setelah banjir surut agar menghindari lembab, tumbuhnya jamur, dan bersarangnya nyamuk.
3: Kamu, lidah manusia ternyata menyimpan rahasia yang unik dan menakjubkan. Sama seperti sidik jari. Dikutip dari Science Daily, setiap orang memiliki sidik lidah dengan pola yang berbeda-beda. Selain fungsinya yang biasa kita kenal seperti membantu berbicara, mengecap rasa, dan mengunyah makanan, pola sidik lidah terbentuk dari kombinasi papila, lipatan, dan tekstur yang berkembang secara individual sejak kita masih dalam kandungan. Tidak hanya itu, warna, bentuk, dan pola alur lidah yang bisa berubah-ubah tergantung kondisi kesehatan tubuh. Tetapi, pola dasarnya tetap tidak berubah sepanjang hidup. Dan pola itu berasal dari bintil pengecap yang cukup banyak dan beragam bentuknya di dalam lidah. Bintil ini disebut dengan bintil pengecap yang jumlahnya bisa mencapai 2.000 sampai 4.000 bintil. Selain polanya yang berbeda, bentuk kelengkungan dan ketebalan lidah manusia pun tidak sama.
4: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
5: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya Anthony Do Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
4: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lah iya, lek pahit itu loh, apa ya nanti bisa ikut nyoblos?
1: Loh, lah emangnya kenapa toh Mbak Yu?
0: Walau wong lek pahit di pakai kursi roda, apa ya gak repot nanti? Kasian toh lek pahit.
1: Loh ya lebih kasian kalau lek pahit tidak menyalurkan suaranya toh Mbak Yu. Penyandang disabilitas sebagaimana dengan orang penyandang non-disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk hak dan kewajiban konstitusional yang meliputi hak ekonomi, sosial, budaya, dan negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi, menghormati, dan melindungi setiap hak yang dimiliki oleh setiap warga negaranya, ya termasuk hak pilih pemilih disabilitas.
0: Ya kalau gitu kayak buruan dikasih tahu Mas, sebelum menyesal di kemudian hari loh.
1: Loh Mbak Yu, kan rumahnya sebelah Lek Paiti toh.
0: Oh iya.
2: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh

Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan Indonesia akan memiliki motor listrik nasional ya. Ini merupakan hasil karya anak bangsa. Peluncuran kendaraan dijadwalkan berlangsung dalam beberapa minggu ke depan sebagai bagian dari upaya agar bisa mendorong kemandirian industri otomotif nasional. Pendengar, kehadiran motor listrik nasional bisa dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat, khususnya para petani, sehingga bisa meningkatkan produktivitas dan juga sekaligus mendorong penggunaan kendaraan yang lebih ramah lingkungan. Presiden Prabowo juga menegaskan, pendengar, komitmen pemerintah untuk memperkuat industri otomotif dalam negeri. Jadi Indonesia, pendengar, tidak hanya akan memiliki motor nasional, tapi juga mobil nasional yang dikembangkan oleh putra-putri Indonesia. Informasi ini bisa Anda akses di rri.co.id.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: dalam udah kok banyak sekali dah. Uang dari mana ini dah?
1: Ah, kamu tenang saja.
0: Gak bisa begitu, Uda. Ini uangnya sudah banyak sekali, Da. Uda kan tidak kerja, Da.
1: Pokoknya kamu tenang saja.
0: Tenang gimana, Da? Ini uang dari mana?
2: Selamat siang. Ada Bapak Joni?
0: Ini suami saya. Ada apa, Pak?
2: Ya, maaf, Bu. Saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
0: Aduh, kenapa ini, Pak? Memangnya suami saya ada salah apa, Pak?
2: Maaf, Bu. Suami Ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
0: Apa? Udah aku pengedar narkoba? Ah, tidak!
3: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.
4: Saat ini, jam tangan jadi salah satu tren fashion yang populer dengan berbagai jenis model dan teknologi canggih yang melengkapinya. Sama seperti penemuan barang berguna lainnya, penemuan jam tangan juga telah mengalami perjalanan yang panjang. Salah satu catatan mengenai asal-usul kata watch menunjukkan bahwa kata tersebut berasal dari kata Inggris kuno "wise" yang berarti penjaga. Karena penjaga kota menggunakan jam tangan untuk melacak shift mereka. Teori lain menduga bahwa istilah ini berasal dari pelaut abad ke-17. Yang menggunakan mekanisme baru untuk menghitung lamanya jam kerja di kapal mereka dengan menggunakan watch atau jam tangan.

0: tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, nggak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu nggak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih? Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

0: terbuat dari tahu kuning yang hanya dibumbui garam. Tahu ini dimasak di atas wajan panas dengan minyak yang sangat sedikit. Konon, nama kuliner khas Betawi ini berasal dari cara masaknya yang unik, yaitu tahu yang dipaksa matang dengan api kecil dan minyak minim bagai disiksa dalam wajan yang panas. Tapi siksaan ini justru menghasilkan tekstur tahu yang renyah di luar, lembut di dalam, dan penuh cita rasa. Kuliner tahu siksa, asal-usul namanya masih menjadi misteri. Ada yang menyebut karena bentuk tahu yang kecil mirip potongan daging yang disiksa. Versi lain mengatakan nama ini berasal dari bumbu kacang pedas yang menemani tahu bagai menyiksa penikmatnya yang tak tahan pedas. Dulu, tahu siksa mudah ditemui di berbagai perayaan Betawi seperti pernikahan atau bahkan menemani tontonan layar tancap. Kini keberadaannya semakin langka, terancam punah oleh gempuran kuliner modern. Cicipi tahu siksa. Rasakan perpaduan tradisi, rasa, dan cerita yang unik. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Paina nggak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!
2: Lagi stres, biasanya kamu ngapain nih? Ke kamar mandi, mondar-mandir, atau bahkan menggigit kuku? Kebiasaan menggigit kuku, atau dalam bahasa medisnya disebut onikopagia, bisa muncul di masa kanak-kanak dan berkembang hingga dewasa. Penyebabnya belum diketahui secara pasti, tetapi kebiasaan ini kerap dilakukan saat seseorang sedang berpikir, menunggu, malu, bosan, frustasi, cemas, bahkan stres. Bagi sebagian orang, menggigit kuku merupakan cara untuk meredakan stres dan kecemasan sementara waktu. Padahal, kebiasaan ini bukanlah hal yang baik untuk dipelihara loh, karena dampaknya bisa merusak kuku itu sendiri, bahkan hingga mengganggu kesehatan. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bahkan sudah menyebabkan kuku menjadi tumbuh ke dalam, warnanya berubah, melengkung, berdarah, bengkak, hingga menimbulkan nyeri yang tak tertahankan, ini akan sangat berbahaya. Jadi, hentikan kebiasaan menggigit kuku ketika stres ya. Kelolalah stres dengan baik agar mental dan kesehatan kamu bisa lebih terjaga.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi kepada para petani yang terus bekerja untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional. Presiden juga mengajak pihak yang menilai harga beras ya masih mahal untuk memahami proses budidaya padi dengan terjun langsung ke lapangan. Pendengar, Tentara Nasional Indonesia dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman juga akan menyiapkan lahan sawah, lahan diperuntukkan bagi pihak yang mempermasalahkan harga beras mahal. Karena TNI sudah siapkan lahan, juga Menteri Pertanian juga melakukan yang sama, pendengar, agar mereka bisa menanam bagi para petani. Pada panen raya, Presiden Prabowo juga menyampaikan apresiasi ya kepada TNI Polri dan juga mewujudkan ketahanan pangan dan meminta agar keterlibatan TNI Polri dalam urusan pangan tidak perlu diperdebatkan. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
0: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang seperti apa dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.
2: Saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline, betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan

RRI dengan esensi buku Berani Tidak Disukai yang ditulis oleh Ichiro Kimishi dan Fumitake Kage, merupakan karya filsafat populer yang menggali konsep-konsep dari psikoterapis Austria Alfred Adler. Dalam buku ini, penulis menyajikan dialog antara seorang pemuda yang mencari jawaban tentang kebahagiaan, seorang filsuf yang memberikannya wawasan tentang bagaimana mencapai kebebasan dan kebahagiaan sejati. Poin utama buku ini adalah gagasan bahwa kita memiliki kebebasan untuk memilih bagaimana merespons kejadian dalam hidup kita. Terlepas dari kondisi atau pengalaman masa lalu, kita memiliki kemampuan untuk mengubah persepsi dan tindakan kita di masa depan. Ini berarti, meskipun orang mungkin memiliki pengalaman traumatis atau tantangan berat, mereka tetap memiliki kekuatan untuk mengubah arah hidup mereka. Buku ini menyoroti pentingnya menerima diri sendiri, bahkan dengan kekurangan dan kesalahan kita. Dengan menerima diri sendiri, kita dapat membebaskan diri dari kekhawatiran akan penilaian orang lain. Seiring dengan itu, buku ini juga menekankan pentingnya memahami bahwa orang lain memiliki hak untuk memiliki

Berani tidak disukai adalah panduan untuk menginspirasi untuk hidup dengan keberanian dan autentisitas terlepas dari pendapat orang lain. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Lidah manusia punya peran yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Salah satu fungsi utama lidah adalah membantu dalam proses makan. Selain fungsi fisiknya yang terkait dengan makanan, lidah juga memainkan peran penting dalam kemampuan berbicara manusia. Menariknya, lidah juga memiliki keunikan yang mirip dengan sidik jari pada setiap individu, seperti yang dikutip dari Science Daily. Tiap individu memiliki papila lidah yang beda. Lidah manusia adalah organ kompleks yang terdiri dari papila, tunas kecil yang membantu dalam mengecap, berbicara, dan menelan. Penelitian terbaru yang dipublikasikan dalam jurnal Scientific Reports mengungkap wawasan baru tentang struktur biologis permukaan lidah dan perbedaan indera perasa dan sentuhan antar individu. Sebuah tim peneliti dari Fakultas Informatika Universitas Edinburgh bekerja sama dengan Universitas Leeds menggunakan model komputer AI untuk memahami ciri-ciri unik papila. Dilansir dari Interesting Facts, lidah memiliki keunggulan karena relatif terlindungi dari perubahan akibat faktor eksternal dan proses pencetakan melibatkan kontrol sadar dan persetujuan yang tinggi. Wow, ternyata pola lidah setiap orang juga unik. Dan ini berarti dalam teori, lidah bisa digunakan untuk identifikasi seperti sidik jari, meskipun jarang digunakan dalam praktik, tetapi ini menunjukkan betapa uniknya setiap individu.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Mendaki Tangga Yang Salah, karya Eric Barker, adalah buku yang mengeksplorasi konsep kesuksesan dan kebahagiaan dengan cara yang segar dan inspiratif. Penulis mengajukan bahwa untuk mencapai kesuksesan yang berarti, kita harus melupakan beberapa konsep tradisional tentang kesuksesan dan mencari jalur yang sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan pribadi kita. Salah satu konsep utama dalam buku ini adalah kesuksesan yang disesuaikan. Barker mengajukan bahwa setiap individu memiliki keunikan dan kekuatan mereka sendiri, dan sukses harus diukur dengan cara yang sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan pribadi kita. Ini adalah pemahaman bahwa tidak ada satu formula kesuksesan yang berlaku untuk semua orang. Barker juga menekankan pentingnya fokus pada kompetensi utama atau key strengths. Dia mengusulkan bahwa kita seharusnya lebih fokus pada pengembangan dan penerapan kekuatan alami kita daripada mencoba mengatasi kelemahan kita. Dengan cara ini, kita dapat mencapai hasil yang lebih besar dan merasa lebih puas dengan pencapaian kita. Selanjutnya, buku ini mengulas konsep cut your losses atau memotong kerugian. Barker mengajarkan bahwa dalam hidup, kita seringkali terjebak dalam upaya yang sia-sia atau investasi waktu yang tidak produktif. Dia mendorong pembaca untuk memiliki kebijaksanaan untuk tahu kapan harus melepaskan hal-hal yang tidak memberikan nilai tambah atau bahkan menghambat kemajuan kita. Mendaki Tangga Yang Salah juga menyoroti pentingnya persahabatan dan dukungan sosial dalam perjalanan mencapai tujuan. Barker mencatat bahwa teman-teman dan hubungan sosial dapat memberikan dukungan moral, nasihat, dan bantuan praktis yang sangat dibutuhkan dalam mengatasi berbagai masalah. Dalam buku ini, Barker menggunakan contoh-contoh nyata dan penelitian ilmiah yang mendukung argumennya, membuat pembaca merasa terhubung dengan materi yang diajukan. Dalam rangkaian kata yang singkat ini, buku Mendaki Tangga Yang Salah adalah sebuah buku yang menginspirasi, yang menantang konsep tradisional tentang kesuksesan. Penulisannya membimbing pembaca untuk mencari kesuksesan yang sesuai dengan nilai-nilai dan kekuatan pribadi mereka.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Kita Indonesia sesungguhnya.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Terima kasih pendengar, masih bersama saya Marjuki di Sibolga pagi ini. Kami hadirkan buat Anda di informasi pukul 10.14 waktu Indonesia Barat, program acara Ruang Disabilitas bersama saya pendengar Marjuki di edisi 18 Juli 2006. Dan kita akan membahas topik terkait dengan membangun lingkungan yang inklusif ya bagi penyandang disabilitas. Artinya pendengar, ini bisa menciptakan ya ruang hidup yang ramah, kemudian yang adil bagi penyandang disabilitas, untuk lingkungan yang inklusif, tidak hanya soal fasilitas fisik tapi juga tentang sikap dan juga pedulinya masyarakat terhadap penyandang disabilitas. Pendengar, penyandang disabilitas punya hak yang sama untuk bersekolah, bekerja. Mereka juga punya hak untuk beraktivitas dan berpartisipasi ya dalam kehidupan sosial. Dan dalam kenyataannya masih banyak ya hambatan yang mereka hadapi. Ada akses jalan yang tidak ramah kursi roda, kemudian kurangnya fasilitas umum yang memadai. Ini langkah pertama yang perlu diciptakan lingkungan inklusif, yaitu mengubah cara pandang. Jadi kita perlu melihat penyandang disabilitas bukan sebagai orang yang berbeda, tapi sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki potensi dan juga memiliki kemampuan. Dengan sikap ini, kita bisa saling menghargai dan juga bisa membuka jalan ya menuju inklusif. Selain itu pendengar, fasilitas umum harus dibuat lebih ramah, misalnya menyediakan jalur khusus untuk kursi roda, kemudian ada tanda atau informasi yang jelas bagi penyandang disabilitas. Hal-hal yang sederhana ini sangat membantu mereka dalam beraktivitas sehari-hari. Untuk di bidang pendidikan, sekolah juga perlu menjadi tempat inklusif. Jadi anak-anak yang disabilitas harus menjadi ada kesempatan ya belajar yang sama untuk dengan dukungan guru dan fasilitas yang memadai. Lingkungan yang sekolah yang inklusif ini akan membantu mereka pendengar untuk tumbuh percaya diri dan disabilitas bisa mandiri. Peran masyarakat sangat penting pendengar, kita bisa mulai dari hal yang kecil seperti membantu saat dibutuhkan, tidak mengejek atau juga menghargai perbedaan, karena sikap peduli dan empati ini bisa menciptakan suasana yang lebih nyaman bagi semua orang, khususnya bagi penyandang disabilitas.

0: Halo RRI, hadir untuk mendengarkan dan memberikan solusi. Program interaktif yang memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan masalah pelayanan publik yang sedang Anda hadapi. Mulai dari layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, hingga masalah sosial lainnya. Halo RRI, siap membantu. Kami akan menghubungkan Anda dengan pihak-pihak instansi terkait yang dapat memberikan solusi langsung dengan 3 langkah mudah. Langkah pertama, sampaikan masalah atau keluhan Anda kepada kami. Anda bisa menghubungi kami melalui telepon, pesan singkat, atau media sosial RRI Sibolga. Jelaskan secara singkat permasalahan pelayanan publik yang Anda alami, seperti layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, atau lainnya. Langkah kedua, tim Halo RRI akan memverifikasi pengaduan Anda dan menyiapkan tindak lanjutnya. Kami akan menghubungi instansi atau pihak terkait yang berwenang untuk mendapatkan klarifikasi dan solusi atas masalah Anda. Langkah ketiga, solusi atau tindakan nyata akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Halo RRI. Kami akan mengundang pihak-pihak instansi terkait untuk memberikan jawaban dan tindak lanjut yang konkret. Anda akan mendengarkan solusi langsung dari sumber yang kompeten. Hubungi kami setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di nomor 0631-22506 atau 0811-619-3033 serta melalui media sosial kami dan dapatkan solusi yang nyata. Kami siap mendengarkan dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Halo RRI.
1: Pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.

Baik pendengar, masih bersama saya Marjuki di program Ruang Disabilitas. Pendengar, lingkungan inklusif ini lingkungan yang terbuka ya untuk semua orang tanpa terkecuali. Termasuk juga dengan penyandang disabilitas. Jadi siapapun tetap bisa beraktivitas dengan nyaman dan juga bisa dihargai. Seringkali penyandang disabilitas menghadapi banyak kesulitan ya dalam kehidupan sehari-hari mereka. Karena tidak ada jalan yang ramah kursi roda, kemudian tidak ada pegangan di tempat umum, atau informasi yang sulit dipahami mereka. Bahkan pendengar, terkadang masih ada juga sikap masyarakat yang kurang peduli dan juga kurang memahami. Pendengar, peran kita semua sangat penting untuk kita bisa mulai dari sikap sederhana, saling menghargai dan siap membantu jika dibutuhkan. Terkadang kepedulian kecil sudah sangat berarti. Jadi kesimpulannya, lingkungan inklusif ini dimulai dari kita pendengar, dari cara berpikir, cara bersikap terhadap penyandang disabilitas dan juga peduli ya terhadap mereka. Jadi jika kita semua saling menghargai, maka semua bisa hidup lebih nyaman dan bahagia bersama, terutama bagi penyandang disabilitas.

0: Diti, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada Bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya, lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Anak Bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda! Ikan Sisi dimakan Kitty.
3: Pro 1. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, teliti-teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: informasi dan inspirasi.
1: Tugas pada final Piala Dunia dan menjadi wasit ke-23 yang memimpin partai puncak Piala Dunia.
2: Merupakan suatu kehormatan yang luar biasa bisa memimpin final Piala Dunia. Bagi seorang wasit, terutama wasit muda yang baru memulai karirnya, ini adalah sebuah impian. Jadi, saya sangat bangga pada diri saya sendiri dan tim saya. Pertama-tama, sangat sulit untuk mengungkapkan semuanya dengan kata-kata. Tetapi, saya sangat bangga dapat mewakili negara saya, Slovenia, dalam ajang olahraga terbesar di dunia ini. Saya sangat bangga, tim saya juga sangat bangga, dan kami akan melakukan yang terbaik.
3: We will do our best.
1: Selama Piala Dunia 2026, Vincik memimpin jalannya pertandingan antara Brasil menghadapi Maroko dan Yordania versus Aljazair di fase grup. Lalu ia juga menjadi wasit untuk laga Meksiko versus Ekuador dalam babak 32 besar. Dan Vincik akan memimpin partai final Piala Dunia 2026 dibantu oleh asisten wasit yang juga dari Slovenia, yaitu Thomas Klansenik dan Andras Kovacic. Sementara wasit asal Yordania, Adam Makhatmeh, menjadi wasit keempat dan Muhammad Al-Khalaf akan menjadi wasit asisten cadangan. Untuk tim VAR akan dipimpin oleh Bastian Denkert dari Jerman bersama dengan asisten wasit VAR, Nicolas Gallo. Sedangkan Kamis Almari dari

0: kabar sepak bola, gelandang Dominic Soboslai menandatangani atau menaikkan kontrak jangka panjang baru bersama Liverpool dalam nilai yang tidak disebutkan. Menurut beberapa laporan, pemain berusia 25 tahun itu menandatangani kontrak 5 tahun hingga akhir musim 2030-2031. Soboslai sangat senang bisa memperpanjang kontrak bersama dengan Liverpool.
1: Mungkin ini adalah hari terpenting dalam hidupku, tapi ada momen-momen yang lebih penting sebelumnya. Mungkin saat aku menandatangani kontrak dengan Liverpool untuk pertama kalinya, dan tentu saja saat anakku lahir. Namun dalam karir sepak bolaku, aku bisa bilang ini termasuk dalam tiga besar. Sangat bahagia dan tak sabar untuk mengalaminya lagi dan lagi dan lagi. Dan ya, aku hanya senang bisa berada di sini seperti yang sudah kukatakan berkali-kali.
0: Pemain berkebangsaan Hungaria itu didatangkan Liverpool pada awal musim 2023-2024 setelah bersinar dengan klub Liga Jerman RB Leipzig. Dan selama berseragam Liverpool, Soboslai tampil dalam 147 laga untuk mencetak 28 gol dan 26 assist serta menyumbangkan 2 gelar juara Liga Inggris pada 2023.

Masih dari kabar bursa pemain, pemain internasional Mesir Mohamed Salah dilaporkan hampir bergabung dengan raksasa Turki Besiktas. Ia telah mencapai kesepakatan lisan klub menyusul kepergiannya dari Liverpool sebagai agen bebas pada 18 Juli 2026. Penyerang berusia 34 tahun itu diperkirakan menandatangani kontrak 1 tahun dengan opsi perpanjangan 1 musim lagi. Ia akan digaji tahunan sekitar 10 juta euro plus bonus 2 juta euro. Kesepakatan dengan Besiktas masih menunggu penyelesaian beberapa detail terakhir. Agen Salah, Remy Abbas Issa mengisyaratkan pengumuman resmi akan segera dilakukan. Dan jika bergabung dengan Besiktas, Salah akan menjadi tambahan besar bagi skuad asal Turki tersebut. Dan Salah juga akan bermain bersama dengan Leandro Trossard.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

0: Kita beralih ke lintasan balap mobil. Pebalap Mercedes Kimi Antonelli menutup hari pertama Grand Prix Belgia 2026 dengan menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas kedua di sirkuit Spa-Francorchamps tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan reporter kami Liliana Dea berikut ini.
1: Kimi Antonelli menutup hari pertama rangkaian balapan Formula One Grand Prix Belgia dengan catatan tercepat pada sesi latihan bebas kedua di sirkuit Spa-Francorchamps tadi malam. Pembalap Mercedes itu membukukan waktu 1:45,944 detik, unggul atas Lando Norris di posisi kedua dan Max Verstappen di tempat ketiga. Antonelli bangkit setelah hanya menempati posisi ke-6 pada latihan bebas pertama. Mercedes sempat mengubah setelan mobil karena merasa kekurangan downforce pada sesi pembuka. Perubahan itu langsung membuahkan hasil dan membuat Antonelli memimpin hampir di sepanjang sesi latihan kedua. Meski demikian, pemimpin klasemen sementara itu menilai Mercedes masih memiliki pekerjaan besar sebelum sesi kualifikasi.
2: Yeah, we made big changes with the car and
3: kami membuat perubahan besar pada mobil dan hasilnya jauh lebih baik. Jadi itu arah yang tepat. Tentu kami masih memiliki banyak pekerjaan sebagai tim dan juga pada cara saya mengemudi. Sesi ini jauh lebih baik dan sekarang saya menantikan hari besok.
2: And now looking forward to tomorrow.
1: Sementara itu, Max Verstappen sempat membuka akhir pekan di Belgia dengan menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas pertama. Pembalap Red Bull itu mengungguli Lewis Hamilton setelah mencatat waktu 1:47,70 detik. Namun, pembalap asal Belanda itu harus puas berada di posisi ketiga pada latihan bebas kedua. Meski tertinggal dari Mercedes pada FP2, Verstappen menilai Red Bull sudah memaksimalkan paket mobil yang tersedia.
4: Pretty decent, I think, for us.
3: Saya rasa hari ini cukup baik bagi kami. Keseimbangan mobil sudah terasa sejak awal. Kami hanya perlu sedikit menyempurnakan setelan agar mobil bisa lebih cepat. Secara keseluruhan dengan paket mobil yang kami miliki, ini adalah hari yang baik.
1: Rangkaian balapan Formula One Grand Prix Belgia berlanjut sore ini dengan sesi latihan bebas ketiga disusul sesi kualifikasi pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, balapan utama akan digelar besok di sirkuit Spa-Francorchamps pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar e-sport. Wakil Indonesia, Team Vitality, melangkah ke Grand Final Mobile Legends Bang Bang Women's Invitational atau MWI E-Sport World Cup atau EWC 2026 setelah mengalahkan Geltech Cyber Team dengan 3-1 pada semifinal di Paris, Prancis malam tadi. Tertinggal pada game pertama, tim Vitality bangkit memenangi 3 game berikutnya secara beruntun. Dan hasil tersebut membawa juara bertahan MWI kembali ke partai puncak, sekaligus membuka peluang mempertahankan gelar. Geltech Cyber mengawali pertandingan dengan penampilan yang dominan. Wakil kawasan Eropa Timur dan Asia Tengah tersebut memanfaatkan keunggulan dalam fase draft, penguasaan objektif dan ekonomi untuk mengamankan game pertama. Tim Vitality kemudian melakukan penyesuaian pada game kedua, permainan yang lebih agresif, rotasi yang disiplin, serta eksekusi pertarungan tim yang lebih baik membuat mereka mampu menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Dan momentum itu terus berlanjut pada game ketiga dan keempat. Akhirnya tim Vitality tampil semakin percaya diri dengan mengontrol jalannya pertandingan melalui penguasaan objektif dan koordinasi antar pemain hingga memastikan kemenangan 3-1. Hasil tersebut mengantarkan tim Vitality kembali ke Grand Final MWI EWC 2026 untuk menghadapi wakil Filipina Navy PH pada Sabtu malam untuk mempertahankan gelar.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta olahraga, informasi olahraga nasional kami awali dari Persis Solo. Persis Solo menambah kekuatan di lini depan dengan mendatangkan pemain sayap Feby Eka untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Dikutip dari laman resmi klub pada Sabtu, Feby Eka mengucapkan terima kasih kepada manajemen karena telah diberikan kepercayaan untuk membela Persis Solo. Mantan pemain Dewa United tersebut memastikan akan mengerahkan seluruh kemampuannya saat bermain untuk Laskar Sambernyawa yang memiliki ambisi naik ke kasta tertinggi, yaitu Super League. Ia berharap kehadirannya di Persis Solo dapat membantu tim promosi ke BRI Super League untuk mewujudkan hal tersebut. Dirinya mengajak seluruh elemen di dalam tim mengeluarkan kemampuan terbaik mereka. Sebelumnya pada musim 2025-2026, Feby Eka dipinjamkan oleh Dewa United ke klub Pegadaian Championship Garuda Yaksa FC pada paruh kedua kompetisi dan mengemas 11 penampilan serta mencetak masing-masing 1 gol dan assist.

Dan berikutnya kita ke kabar dari Liga Basket Indonesia atau IBL. Hang Tuah Jakarta tidak memperpanjang kontrak center Padre Taranyar. Maksud kami Padre Taranyar Hosbang sebagai persiapan menghadapi IBL 2027. Melansir dari laman IBL pada Jumat, keputusan itu menambah daftar pemain yang dilepas oleh klub yang bermarkas di Gor Ciracas, Jakarta tersebut. Sebelumnya, Hang Tuah melepas Kapten Difta Pratama, kemudian Januar Kuntara dan Sahid Muhammad Abdul Kasim setelah musim 2026 selesai. Manajemen menyebutkan kebijakan itu bagian dari usaha menyusun ulang skuad untuk menghadapi musim depan.

Masih dari kabar bola basket nasional, Timnas Basket U18 Putri Indonesia melaju ke semifinal FIBA Asia Cup 2026 Division B. Juan Giovanni dan kolega mengalahkan Samoa 94-49 di Nimit Bur Stadium Bangkok kemarin Jumat. Indonesia tampil dominan sejak awal pertandingan. Pemain merah putih terus menekan Samoa tanpa memberi kesempatan mengembangkan permainan. Joanne dan Yemina menjadi pencetak poin terbanyak untuk Indonesia. Keduanya menyumbang 15 poin dalam kemenangan atas Samoa. Dan Indonesia melaju ke semifinal usai mengalahkan Samoa. Lebanon sudah menanti sebagai lawan tangguh yang wajib diwaspadai karena tampil

Kita beralih ke kabar bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Shoaibul Fikri melangkah ke semifinal Japan Open 2026. Hasil tersebut didapatkan Fajar dan Fikri setelah mengalahkan pasangan asal Inggris Ben Lane, Sean Fendi secara straight set 22-20, 21-13 dalam permainan selama 38 menit di Tokyo Metropolitan Gymnasium Jumat malam kemarin. Pertandingan berjalan dengan ketat. Permainan cepat dari Ben dan Shen memaksa Fajar dan Fikri untuk cepat beradaptasi. Dan pada game pertama, ganda putra nomor 2 dunia asal Indonesia itu sempat kewalahan hingga interval akibat permainan cepat dari lawan. Fajar dan Fikri akhirnya merubah pola permainan mereka setelah jeda. Dan perubahan itu terbukti membawa dampak positif dan dengan cepat Fajar Fikri menyamakan kedudukan setelah mencatatkan 5 poin secara beruntun. Skor yang semula 11-16 berubah menjadi 16-16. Game pertama terus berlanjut hingga setting pertama. Tapi Fajar Fikri berhasil tampil lebih baik dan merebut game dengan kemenangan 22-20. Permainan apik tersebut terus berlanjut di game kedua. Sempat diajak beradu poin hingga kedudukan 9-10. Fajar dan Fikri langsung tancap gas dengan mencatatkan 8 poin secara beruntun. Tidak butuh waktu lama untuk pasangan Indonesia merebut kemenangan game dengan skor akhir 21-13. Dan selanjutnya Fajar Fikri akan berjumpa dengan wakil tuan rumah Tokuro Hoki dan Yugo Kobayashi dalam semifinal turnamen berlevel Super 750 tersebut. Sebelumnya Fajar dan Fikri pernah berjumpa dengan Hoki dan Kobayashi di Denmark Open 2025 dan menelan kekalahan.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.go.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Halo pendengar, Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar tiga negara tuan rumah sekaligus, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Itu artinya, perjalanan para supporter nanti tidak hanya berpindah stadion, tetapi juga bisa melintasi perbatasan negara dalam satu rangkaian turnamen. FIFA menetapkan 16 kota tuan rumah untuk Piala Dunia 2026. Kota-kota itu tersebar di tiga negara, mulai dari Vancouver dan Toronto di Kanada, Guadalajara di Mexico City, dan Monterrey di Meksiko, hingga banyak kota besar di Amerika Serikat seperti Los Angeles, Miami, Seattle, Dallas, Atlanta, Boston, Houston, Kansas City, New York, New Jersey, Philadelphia, dan San Francisco Bay Area. Bagi penggemar sepak bola, ini membuat pengalaman menonton menjadi lebih luas karena setiap kota menawarkan budaya, suasana stadion, dan pengalaman perjalanan yang berbeda. Dari sisi pertandingan, Piala Dunia 2026 juga berubah secara besar. Jika sebelumnya turnamen diikuti 32 tim, kini jumlahnya menjadi 48 tim. Total pertandingannya pun naik menjadi 104 laga. Dengan jumlah laga sebanyak itu, perjalanan turnamen akan terasa lebih panjang, lebih padat, dan lebih dinamis. Tim yang ingin menjadi juara harus menempuh jalur yang lebih berat daripada edisi-edisi sebelumnya. FIFA juga telah menetapkan bahwa laga pembuka digelar pada 11 Juni 2026 di Mexico City, sedangkan partai final berlangsung pada 19 Juli 2026 di New York, New Jersey. Jadi, dari awal hingga akhir, Piala Dunia 2026 benar-benar akan menjadi perjalanan besar yang membentang lintas kota, lintas budaya, dan lintas negara. Jadi, ketika kita berbicara tentang Piala Dunia 2026, kita bukan hanya membahas sepak bola. Kita juga membahas mobilitas jutaan orang, denyut ekonomi kota-kota tuan rumah, dan pengalaman perjalanan global yang belum pernah sebesar ini dalam sejarah Piala Dunia. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Yeah. Halo Mister, where are you from?
1: Bicara bahasa Indonesia saja.
0: Wah Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
1: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
0: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
1: Soekarno, benar?
0: Benar Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
1: Burung Garuda ya.
0: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
1: Kalau kamu bangga, saya balik tanya. Kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
0: Di mana ya?
1: Pulau Bintan tahu?
0: Saya nggak tahu, Mister.

Ada keajaiban di Ternate. Ternate adalah sebuah kota kecil di timur Indonesia yang kaya akan keindahan alamnya, panorama gunungnya, dan pesona lautnya. Namun, ada keajaiban luar biasa lainnya yang tersimpan di Ternate. Keajaiban itu adalah Mahkota Sultan Ternate. Mahkota Sultan Ternate adalah mahkota yang ditumbuhi rambut yang senantiasa dapat memanjang dengan sendirinya. Mahkota ini dihiasi dengan limpahan ratusan batu-batuan permata seperti mutiara, berlian, safir, akik, jamrud mira'ah, emas, perak, dan perunggu. Ketika rambut pada mahkota kian memanjang, terdapat ritual atau upacara khusus pemotongan rambut yang akan dilakukan ketika tibanya hari raya Idul Adha. Mahkota ajaib ini bernama Stampa, tersimpan dan terjaga di Kedaton Kesultanan Ternate hingga saat ini.

0: Sapu nama Marta. Saat ini, saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya, karena mereka...
1: Marta, selamat pagi.
0: Pagi, Alex.
1: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
0: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
1: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
0: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
1: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
0: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.
2: Aksara Lontara, juga dikenal sebagai Aksara Bugis, Aksara Bugis Makassar, atau Aksara Lontara Baru, adalah salah satu aksara tradisional Indonesia yang berkembang di Sulawesi Selatan. Aksara ini terutama digunakan untuk menulis bahasa Bugis dan Makassar, tetapi dalam perkembangannya juga digunakan di wilayah lain yang mendapat pengaruh Bugis Makassar. Para ahli umumnya meyakini bahwa Aksara Lontara telah digunakan sebelum Sulawesi Selatan mendapat pengaruh Islam yang signifikan pada sekitar abad 16 Masehi. Aksara ini berakar pada aksara Brahmi dari India Selatan. Kemungkinan dibawa ke Sulawesi Selatan melalui perantara aksara Kawi atau aksara turunan Kawi lainnya. Aksara ini masih diajarkan di Sulawesi Selatan sebagai bagian dari muatan lokal, tapi dengan penerapan yang terbatas dalam kehidupan sehari-hari.

0: Apaan sih nih orang?
1: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
0: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih.
1: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
2: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?

Di Kalimantan, jangan tolak ketika teman atau orang lain menawarkan makanan atau minuman dan sebagainya jika tidak ingin tertimpa sial. Sering kita dengar istilah cicipi dulu sedikit, nanti kemponan. Kemponan adalah salah satu kepercayaan daya yang menjadi salah satu penyebab seseorang bisa mengalami penyakit atau kecelakaan. Ada beberapa jenis makanan yang sifatnya kuat pengaruhnya. Jika ditolak misalnya seperti ketan, kopi, dan nasi goreng. Sebaiknya walaupun sudah merasa kenyang, yang dapat kita lakukan adalah mengambil sedikit atau menyentuhnya sambil berkata pulupas atau pes-pes. Sebagai tata kramanya, sebaiknya menerima jamuan itu walaupun sedikit sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kita. Jadi ibaratkan peribahasa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jika itu masih baik, tidak ada salahnya untuk dihargai.

0: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat.
1: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
0: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
1: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
0: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
1: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
0: Ya iyalah. Bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini.
2: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.
3: Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya seperti sapi mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Halo pendengar, Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar tiga negara tuan rumah sekaligus, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Itu artinya, perjalanan para supporter nanti tidak hanya berpindah stadion, tetapi juga bisa melintasi perbatasan negara dalam satu rangkaian turnamen. FIFA menetapkan 16 kota tuan rumah untuk Piala Dunia 2026. Kota-kota itu tersebar di tiga negara, mulai dari Vancouver dan Toronto di Kanada, Guadalajara di Mexico City, dan Monterrey di Meksiko, hingga banyak kota besar di Amerika Serikat seperti Los Angeles, Miami, Seattle, Dallas, Atlanta, Boston, Houston, Kansas City, New York, New Jersey, Philadelphia, dan San Francisco Bay Area. Bagi penggemar sepak bola, ini membuat pengalaman menonton menjadi lebih luas karena setiap kota menawarkan budaya, suasana stadion, dan pengalaman perjalanan yang berbeda. Dari sisi pertandingan, Piala Dunia 2026 juga berubah secara besar. Jika sebelumnya turnamen diikuti 32 tim, kini jumlahnya menjadi 48 tim. Total pertandingannya pun naik menjadi 104 laga. Dengan jumlah laga sebanyak itu, perjalanan turnamen akan terasa lebih panjang, lebih padat, dan lebih dinamis. Tim yang ingin menjadi juara harus menempuh jalur yang lebih berat daripada edisi-edisi sebelumnya. FIFA juga telah menetapkan bahwa laga pembuka digelar pada 11 Juni 2026 di Mexico City. Sedangkan partai final berlangsung pada 19 Juli 2026 di New York, New Jersey. Jadi, dari awal hingga akhir, Piala Dunia 2026 benar-benar akan menjadi perjalanan besar yang membentang lintas kota, lintas budaya, dan lintas negara. Jadi, ketika kita berbicara tentang Piala Dunia 2026, kita bukan hanya membahas sepak bola. Kita juga membahas mobilitas jutaan orang, denyut ekonomi kota-kota tuan rumah, dan pengalaman perjalanan global yang belum pernah sebesar ini dalam sejarah Piala Dunia. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali untuk siang hari ini program Masato RRC Bolga masih temani Anda untuk kebersamaan kita. Dan hari ini pendengar, tepat di edisi akhir pekan Sabtu 18 Juli tahun 2026, kami menyapa Anda dimanapun Anda berada sambil menikmati suasana santap siang. Tentu sajian lagu-lagu daerah kami pilih hadir. Namun sebelumnya kami juga menyapa untuk Anda dari budaya negeri. Hari ini kita akan bahas sesuatu yang spesial, yakni permainan tradisional Galahambe untuk part kedua. Namun di sela-sela informasi yang kami akan hadirkan, kita berbagi informasi bahwa kondisi cuaca di kota Sibolga terlihat masih berawan. Meski sinar mentari sudah memancarkan sinarnya dengan begitu hangat, namun bayang-bayang langit kelabu tetap menghantui suasana langit Sibolga Tapanuli Tengah. Tetap standby. Dan kita ketahui masih ada beberapa titik daerah di Sibolga Tapanuli Tengah yang tergolong masih rawan banjir dan longsor, maka tetap waspada untuk setiap perubahan cuaca yang terjadi. Tetap setia bersama kami, Pro 1 RRI Sibolga.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: baju moye. Kombinasi bagus pas sekali.
1: Ya iyalah, pakaian khas orang Ambon ya, Ayang.
0: Kita juga tahu lah, baju cele dan kain salele. Baju ini tuh katong biasa kombinasi akang dan kain sarung berwarna yang sama. Lalu deng akang pung kain pelekat yang disalele sampai batas lutut. Deng pakai lensu atau sapu tangan yang diletakkan di pundak. Begitu tuh Ayang.
1: Betul tuh Aleona.
2: Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali bukan?
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya ampun, Farel. Ngapa sapulu di emak kau tu kau lepas-lepaskan? Nah, untuk apa?
1: Mau buat tangkai bendera ya. Bentar lagi kan 17 Agustus. Farel mau kasih kawan-kawan untuk pasang di sepeda. Seru kan ya?
0: Ya, tapi kan mak kau tak bisa nyapu nanti. Farel dengar ya, sapu ni kalau lepas ikatannya atau sikit batang lidiknya, ini tak bisa untuk nyapu. Sama gak halnya negara kita ni, Farel? Kalau masyarakatnya bercerai-berai, negara kita ni mudah dikalahkan.
1: Oh iya, Farel ingat. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi, tangkai benderanya pakai apa ya?
0: Tuh, di belakang rumah kan banyak bambu. Dah, yuk kita buat sama-sama.
1: Asik!

0: Tari Dampeng adalah tarian dari masyarakat suku Singkil. Tari Dampeng merupakan tarian yang tidak pernah terpisahkan dengan setiap acara adat seperti adat perkawinan, sunah rasul, serta menyambut tamu kehormatan. Dalam upacara adat perkawinan atau sunat rasul, tari Dampeng biasanya dimainkan pada dini hari, tepatnya sebelum sholat subuh. Tarian ini dimainkan untuk menghibur pengantin yang baru bangun. Selain itu, untuk menghibur para ahli famili yang sibuk memasak untuk acara adat pada siang harinya. Selanjutnya, tari Dampeng juga dimainkan pada siang hari saat menyambut rombongan pengantin pria di rumah pengantin wanita atau acara pengara. Setibanya rombongan pria di depan rumah pengantin wanita, para penari bersama-sama menari sambil mengitari mempelai pria. Tujuan dilingkarinya pengantin pria adalah untuk menjaga keamanan supaya tidak diganggu oleh orang yang tidak senang hati kepada sang mempelai pria. Tari Dampeng biasanya ditarikan oleh 10 hingga 12 orang dan minimal 8 orang dengan seorang penghulu konde atau penyanyi dan pemain musik. Seluruh penari, penyanyi, dan pemain musik harus laki-laki, tidak boleh wanita. Gerakannya mirip gerakan silat dengan pertama kali memberikan salam penghormatan kepada tamu. Kemudian penari melirik dan berputar menghadap keluar dan menghentakkan kaki diikuti langkah sesuai alunan lirik yang dinyanyikan. Lama tarian biasanya menghabiskan 2 atau 3 lirik syair tergantung kondisi dan keadaan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Masjidil Haram merupakan masjid pertama dan terbesar dalam Islam dan terletak di jantung kota Mekah. Dan Masjidil Haram adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, tour guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas.
1: Kepada kaum muslimin dan muslimat di kota Sibolga dan sekitarnya, telah tiba saat untuk menunaikan ibadah sholat zuhur.

Pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami. Pukul 12 lebih 40 menit waktu Indonesia Barat. Kami juga menyapa Anda yang saat ini mendengarkan Pro 1, khususnya yang ada di Padang Sidimpuan dan tentu yang ada di daerah Tapanuli Utara dan juga Toba Samosir. Apapun aktivitas yang Anda lakukan saat ini, semoga setiap langkah ataupun setiap kegiatan yang Anda lakukan selalu memberi dampak dan manfaat terbaik untuk diri sendiri dan juga untuk orang-orang sekitar. Sebab tidak satu atau dua orang yang berkata bahwa orang yang sukses sesungguhnya adalah orang-orang yang memberi manfaat pada diri sendiri dan juga manfaat kepada orang lain. Kami masih temani Anda untuk lagu yang berikut.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pendengar, selanjutnya kita akan jalan tepat pukul 13, kita akan ikuti Lintas Megatol dan tetap setia bersama kami. Selamat menantikan Lintas Megatol.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Saatnya kita ikuti Lintas Megatol, menyajikan kabar terkini, akurat dan terpercaya. Siaran berjaringan Korwil 16, RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, dan stasiun produksi Nia Selatan.
0: Pendengar, sejumlah berita dan informasi mengisi Lintas Megatol siang hari ini, siaran berjaringan Korwil 16 Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, dan Nia Selatan. Di antaranya, kepolisian mengungkap dugaan penyebab tabrakan beruntun yang terjadi di Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang. Pertamina Patraniaga Regional Sumatera Bagian Utara memperkuat distribusi BBM guna mempercepat pemulihan pasokan ke SPBU. Inilah Lintas Megatol selengkapnya Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya Salsa Bilarania. Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Sumatera Utara menyatakan tabrakan beruntun di Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang diduga dipicu satu unit truk pengangkut galon air mineral yang mengalami remblong. Berikut laporan Suyanto Sitepu.
2: Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Polda Sumatera Utara menyatakan tabrakan beruntun yang terjadi di Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang diduga akibat satu unit truk pengangkut galon air mineral mengalami remblong. Direktur Lalu Lintas Polda Sumatera Utara, Kombes Pol Ahmad Pauci Dadi Munti, mengatakan penyebab kecelakaan beruntun diduga truk bermuatan galon air mineral yang saat kejadian melaju dari arah Desa Bandar Baru menuju Kota Medan mengalami remblong. Ahmad menjelaskan, akibat remblong tersebut, kemudian truk menabrak sejumlah kendaraan di Jalan Jambin Ginting, Kecamatan Sibolangit, dan terdapat 8 mobil dan 1 unit sepeda motor terlibat dalam kecelakaan tersebut. Dari 8 mobil tersebut, 7 kendaraan melaju menuju arah Medan dan 1 kendaraan menuju arah Kota Brastagi. Kombes Pol Ahmad Pauji Dali Munte juga menyatakan, aparat kepolisian telah mengamankan pengemudi truk beserta kernet untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Polsek Pancur Batu.
3: Kecelakaan beruntun yang terjadi tepatnya di depan gereja. Adapun penyebab terjadinya diduga satu kendaraan truk bermuatan galon abua pada saat kejadian dari arah Bandar Baru menuju Medan remnya blong, duga remnya blong. Adanya korban sampai dengan 12 orang yang data update terakhir 4 orang meninggal dunia. Dunia yang lainnya masih berada di rumah sakit dan dirujuk juga ke rumah sakit Anomali.
2: Peristiwa kecelakaan beruntun terjadi di Jalan Jambin Ginting, tepatnya di Desa Sukamakmur, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang pada Jumat 17 Juli 2026 pagi. Peristiwa tersebut mengakibatkan 12 orang menjadi korban. Berdasarkan data sementara pada sore kemarin, 4 orang meninggal dunia, sedangkan 8 korban lain masih menjalani perawatan di rumah sakit. Suyanto Stepu melaporkan.
0: PT Pertamina Patraniaga Regional Sumatera Bagian Utara menambah mobil tangki operasional dan personel distribusi untuk mempercepat pemulihan pasokan BBM ke SPBU yang sempat mengalami gangguan dalam beberapa hari terakhir. Berikut laporan Joko Saputra.
4: Pertamina Patraniaga menambah 10 unit mobil tangki.
5: Seiring meningkatnya kebutuhan bahan bakar minyak sekitar 5-10% dibanding rata-rata harian dalam beberapa hari terakhir, penguatan distribusi terus dilakukan oleh PT Pertamina Patraniaga wilayah Sumatera Bagian Utara, diantaranya dengan menambah sejumlah operasional mobil tangki. Total ada penambahan 10 unit mobil tangki operasional dan 35 unit mobil tangki melalui skema spot charter, termasuk memperkuat personil distribusi dengan tambahan 34 awak mobil tangki dan full terminal yang terdekat, serta dukungan personil TNI. Eksekutif General Manager PT Pertamina Patraniaga Regional Sumatera Bagian Utara, Sunardi, mengungkapkan penambahan stok BBM terus dilakukan di SPBU untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal di tengah terganggunya pasokan BBM di SPBU dalam beberapa hari terakhir.
4: Operasional fuel terminal Medan dan sejumlah SPBU terus dioptimalkan selama 24 jam untuk memperkuat penyaluran BBM kepada masyarakat. Tidak hanya itu, fuel terminal pendukung seperti FT Pematang Siantar, FT Kisaran, dan IT Lok Sumawe dioperasikan 24 jam untuk mendukung percepatan pemulihan distribusi BBM.
5: Selain itu, dikatakan Sunardi, PT Pertamina Patraniaga Wilayah Sumatera Bagian Utara juga telah melakukan evaluasi terhadap sejumlah awak mobil tangki, serta pembenahan terhadap personil yang terbukti melakukan pelanggaran kedisiplinan sesuai dengan ketentuan perusahaan, mulai dari pelanggaran terhadap prosedur operasional hingga pelanggaran kode etik. Demikian Joko Saputra melaporkan.
4: Terpenuhi dengan baik.
0: Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau pembangunan relokasi SMK Negeri 1 Gido di Kabupaten Nias untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan di daerah 3T. Berikut laporan Muniali Harefa.
6: Pendengar, hari pertama berkantor di Kepulauan Nias, Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau pembangunan relokasi SMK Negeri 1 Gide di Desa Semi, Kabupaten Nias. Sekolah yang selama ini kerap terendam banjir dan minim fasilitas itu akan dipindahkan ke lokasi baru yang lebih aman dan representatif. Bobby menjelaskan alasan utama relokasi karena lokasi sekolah lama berada di lahan pertanian basah yang rawan banjir. Pembangunan tahap pertama ditargetkan selesai November 2026 dengan anggaran sebesar 4 miliar lebih. Fasilitas tahap pertama meliputi ruang kepala sekolah, ruang praktik, dua ruang kelas, toilet, menara air, dan sumur bor. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga menghibahkan sebesar 5 miliar rupiah untuk pembangunan jalan akses ke sekolah.
7: Memberikan hibah, terima kasih Pak. Ucapan dari pemerintah provinsi memberikan hibah sebesar 2 hektar lahan untuk dibangun SMK perikanan yang sebelumnya SMK-nya itu tergenang dan status lahannya juga lahan pertanian ya, lahan pertanian basah dan setiap hujan sedikit genangan bahkan di sebelahnya itu tertimbun dan buah yang kita jadi kita pindahkan di sini. Lahannya terima kasih, dikasih free buat pemerintah untuk pembangunan sekolah. Jadi ini sudah kita mulai pembangunan. Target bulan November bisa selesai, bisa digunakan. Tahap pertama, tahap keduanya tahun depan juga akan ada penambahan ruang kelas lagi.
6: Sementara itu, salah seorang siswa SMK Negeri 1 Gide, Fani Putri Zelita Gule, menyambut gembira pembangunan sekolah baru tersebut.
8: Kami sangat berterima kasih karena sekolah kami dibangun lagi. Karena sekolah kami di bawah itu sangat banjir, fasilitasnya nggak parah-parah sama kan. Terus sangat bocor. Kalau udah dibangun lagi yang baru, kami berterima kasih banyak lagi. Supaya kami juga dapat tempat yang nyaman atau yang layak untuk belajar.
6: Hal senada juga disampaikan Kepala SMK Negeri 1 Gide, Julius Lahagu. Ia berharap seluruh pihak mendukung agar pembangunan selesai tepat waktu.
9: Kami khususnya di SMK Negeri 1 Gide dan secara umum di Kepulauan Nias ini, utama soal pembangunan dan dalam dunia pendidikan, itu yang pertama. Ya. Lalu yang kedua, bagi kami, ini merupakan satu anugerah yang luar biasa karena selama ini kami belajar di tempat yang seharusnya tidak layak untuk tempat belajar dan sekarang dengan ada pembangunan ini kami sangat berharap bahwa kegiatan belajar mengajar akan lebih baik untuk masa depan anak-anak kita di SMK Negeri 1.
6: Dalam peninjauan tersebut, Gubernur Sumatera Utara didampingi oleh Bupati Nias Yatul Gule dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Alexander Sinulinga. Dari Gunung Sitoli, reporter Muniali Harefa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih mendengarkan Lintas Megatol yang juga dipancar luaskan oleh RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, dan Stasiun Produksi Nias Selatan. Anda juga dapat mendengarkan siaran ini melalui aplikasi RRI Digital. Polres Tapanuli Tengah mengamankan seorang terduga pelaku pencurian sepeda motor di Kecamatan Badiri, sementara satu terduga pelaku lainnya masih dalam pengejaran. Berikut laporan James Franciscus.
10: Satuan Reserse Kriminal Polres Tapanuli Tengah berhasil mengungkap kasus dugaan pencurian sepeda motor yang terjadi di Kelurahan Tabalang, Kecamatan Badiri. Seorang pria berinisial ASH, 23 tahun, berhasil diamankan setelah penyelidikan berdasarkan laporan korban dan rekaman kamera pengawas atau CCTV. Kasih Umas Polres Tapteng, Ibtu Anto Patardimbo menjelaskan, tim Opsnal juga berhasil menemukan sepeda motor milik korban yang sebelumnya sempat hilang.
11: Berdasarkan penyelidikan dan informasi dari masyarakat, tim kami mengidentifikasi serta mengamankan ASH di Kecamatan Badiri. Dari hasil pengembangan, sepeda motor korban berhasil ditemukan di sekitar kediaman terduga pelaku lain berinisial MN yang hingga kini masih dalam pengejaran. Kami juga mengamankan barang bukti berupa sepeda motor korban, STNK, becak motor yang digunakan saat beraksi, serta sebuah kunci kontak.
10: Saat ini, pelaku SH telah diamankan di Mapolres Tabel Tengah untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut. Sementara itu, kepolisian masih memburu satu terduga pelaku lainnya guna mengungkap secara tuntas kasus pencurian tersebut. Masyarakat juga dihimbau meningkatkan kewaspadaan dan segera melaporkan setiap tindak kriminal kepada pihak kepolisian. James melaporkan.
0: Usai gelar perkara di Polresta Paduli Tengah, kuasa hukum keluarga almarhum Boy Simamora menyampaikan adanya dugaan tindak pidana dalam kasus tersebut. Pihak keluarga juga meminta kepolisian melakukan olah tempat kejadian perkara ulang serta memanggil sahabat korban untuk dimintai keterangan. Berikut laporan Muaf dan Jega.
12: Pengungkapan kasus kematian Boy Simamora, warga Sirandurung, Kabupaten Tapol Tengah, Tapteng, berlanjut hingga ke proses gelar perkara di Mapolres Tapteng. Perlawangan Silalahi sebagai kuasa hukum keluarga almarhum Boy Simamora menyimpulkan sementara waktu ada unsur tindak pidana pembunuhan setelah mendapatkan hasil autopsi dari tim ahli forensik serta pengumpulan bukti baru sebelumnya. Kesimpulan perlawangan adanya unsur pembunuhan berdasarkan penyebab kematian Boy Simamora pada hasil otopsi, yaitu akibat trauma benda tumpul. Karena itu, perlawangan berharap pihak kepolisian agar melakukan proses pendalaman kasus kematian korban, termasuk melakukan olah TKP ulang, serta memanggil 5 orang saksi, merupakan sahabat dari Boy Simamora, yang dikabarkan telah melarikan diri dari Sampang Maruhur, Sirandurung.
13: Agar segera untuk mendalami daripada perkara ini untuk demi terang dan benderang, agar daripada orang tua almarhum Boy Simamora ini mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. Nah, itu jadi harapan kami kepada Bapak Kapolres Kabupaten Tapol Tengah untuk segera untuk melakukan pendalaman dan memanggil daripada sahabat daripada almarhum ini yang 5 orang. Karena menurut informasi, kami mendapatkan informasi bahwa sahabat daripada almarhum Boy Simamora telah melarikan diri yang 5 orang.
12: Disinggung mengenai pernyataan saksi pertama yang melihat jasad mengapung di Sungai Sagamatua atau TKP, yaitu bernama Titus Siregar, Perlawangan menanggapi pernyataan saksi itu masih ambigu, karena saat berada di TKP, saksi tersebut hanya melihat jasad manusia yang didekati seekor buaya. Namun, saksi Titus Regar tidak dapat memastikan jasad mengambang di sungai tersebut merupakan Boy Simamora atau penyebab kematian korban akibat diterkam buaya. Hingga berita ini disiarkan, Polres Tapteng belum memberikan keterangan resmi kepada awak media setelah dilakukan gelar perkara. Namun, informasi dihimpun RRI menyebutkan penyidik Polres Tapteng akan melakukan olah TKP ulang untuk menguatkan kepastian hukum penyebab kematian korban. Demikian Muaf dan Jega melaporkan.
0: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nias Selatan terus mendorong peningkatan ketahanan pangan melalui dukungan kepada kelompok tani dan PKK sesuai program serta anggaran yang telah ditetapkan. Berikut laporan Ado Verlesulu.
14: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nias Selatan saat ini terus berupaya menjalankan fungsinya sebagai dinas teknis dalam mendorong peningkatan kebutuhan pangan, utamanya fokus pada dukungan terhadap para kelompok tani dan kelompok PKK. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nias Selatan Arozi Duhula IA SPDMM mengemukakan, upaya ini dikhususkan pada penanaman-tanaman kebutuhan pangan seperti sayur-sayuran dan tanaman palawija lainnya. Menurutnya, setiap kelompok yang terlibat dalam program ini akan dilengkapi dengan sarana dan prasarana pendukung. Akan tetapi dalam mendukung program tersebut, pihaknya tetap akan menyesuaikan dengan item dan anggaran yang tercantum pada daftar pelaksanaan anggaran atau DPA. Oleh karena itu, program yang dilaksanakan hanya fokus pada program yang telah direncanakan.
15: Ada 2 program kita di sini, yang untuk kelompok demplon, ada juga kelompok PKK. Dia mengarah ke jenis tanaman seperti cabai, terong, jagung, dan tanaman palawija lainnya. Yang dilengkapi dengan sarana-prasarana, saprasnya. Misalnya pupuknya, obat-obatannya, gembornya, semprotnya, gerobaknya, dan sesuai dengan yang ada di DPA nanti. Itu yang perlu kita lengkapi per kelompok nanti.
14: Saat ditanya tentang pendampingan dari Tenaga Penyuluh Pertanian Lapangan atau PPL, yang mengemukakan bahwa saat ini Dinas Ketahanan Pangan tidak lagi dapat melakukan intervensi secara langsung kepada PPL. Pasalnya saat ini tenaga PPL telah resmi di bawah naungan Kementerian Pertanian sejak 1 Januari 2026. Yang mengatakan meski PPL bersifat polivalen atau serbaguna, namun pihaknya memiliki keterbatasan dalam mengintervensi tugas PPL karena harus berkoordinasi dengan dinas terkait lainnya seperti Dinas Pertanian dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Namun demikian ia berharap hal tersebut tidak menjadi kendala dalam meningkatkan produksi pangan di Kabupaten Nias Selatan. Dengan kerjasama lintas instansi terkait, maka upaya mewujudkan ketahanan pangan di wilayah ini dapat dilakukan secara maksimal guna peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat. Ana Verlesulu melaporkan.
0: Pendengar, berita tadi sekaligus menutup lintas Megatol hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Salsabila Radia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.
1: Sekian lintas Megatol, siaran berjaringan Korwil 16, RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli dan stasiun produksi Niasa.

0: channel informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Pendengar, telah tadi kita ikuti lintas megatol dari Pro 1 RRI Medan. Dan saat ini pukul 13.18 waktu Indonesia Barat, kembali program 1 RRI Sibolga temani Anda untuk siang ini. Di sajian ragam informasi menantikan menit ke-30 saat nanti ke ruang negara Anda kami hadirkan Prodangdut. Tapi saat ini masih kami pilih sajian hiburan dan informasi. Selamat siang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.
3: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
4: Sebatangnya, habis makan.
3: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
5: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
6: Plat A, Banten. Plat B, Jakarta. Plat C, apa ya? Tahu nggak kenapa plat C nggak ada di Indonesia? Ini penjelasannya. Sejarah penggunaan kode wilayah pada plat nomor di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Akibat penjajahan itu, masyarakat menggunakan bahasa Belanda dan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Hal ini membuat ada perbedaan dalam penulisan bahasa menggunakan ejaan lama. Pada ejaan lama, huruf C ditulis dengan ejaan TJ. Huruf TJ tidak termasuk dalam abjad yang digunakan Belanda, sehingga tidak ada kode wilayah C. Nah, udah jelas kan?
7: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
8: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
7: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
8: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
7: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
8: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
7: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
8: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
7: Iya juga ya Rin, aku buat juga .
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
9: Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Selamat siang pendengar program 1 RRI Sibolga. Senang sekali untuk siang hari ini kembali Pro 1 RRI Sibolga temani Anda untuk kebersamaan kita di Prodangdut. Dan bareng saya Joni Siombing hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, kita akan temani Anda. Silakan yang ingin bergabung bersama kita di nomor 0631225506. Kembali kami buka untuk Anda yang ingin bergabung di 0631225506. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan. Dan untuk Anda yang telah terhubung di ujung telepon, kami sambut dan kami sapa. Siapakah Anda yang telah terhubung? Selamat siang, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa, di mana?
1: Oh, dengan Riko lagi di Pantai Boso.
0: Riko di Pantai, sombong banget.
1: Iya, lagi duduk-duduk.
0: Widi.
1: Memandang-mandang om.
0: Oke, jangan mandi laut, nanti hitam.
1: Kok bisa tahu?
0: Iya, biasa tak. Aku juga hitam soalnya, bekas dari laut.
1: Iya loh, oh iyalah Bang BJ. Aku engkes lagu ya.
0: Engkes lagu.
1: Lagu ya.
0: Request bukan engkes.
1: Lagu unyut kayak gini. Adudu pipiku
0: dipelium Mas Joko.
1: Bang BJ.
0: Tau.
1: Ada.
0: Itu judulnya Mas Joko bukan ya?
1: Mas Joko itu judulnya.
0: Aku nanya, gak usah digas.
1: Jadi dinyanyikan. Dudu pipiku dicium
0: Mas Joko.
1: Ada.
0: Mas Royko. Apa? ada.
1: Dari siapa itu?
0: Sukatiku lah.
1: Iyalah Sukatinya lah. Memang Sukati. Ah, lagunya dibingkis katanya kan.
0: Iya.
1: Eti amba yang baca kapacel di rusuna blok B alam tedasar.
0: Oke, dari Helvi Marian, penyanyinya iya. Helvi Marian.
1: Iya, agak-agak mentres sakit kata.
0: Iya.
1: Adududu pipiku dicium Bang BJ.
0: Kok Bang BJ? Adik Royko, atau ada aja.
1: Tapi jami itu kan lagunya kan agak mental.
0: Ya? Iya benar. Tapi bilang ya. Tak uu-nya enggak gitu juga.
1: Jadi
0: apa uu?
1: Kalau kau bikin bangsen banget deh kuam.
0: Ada.
1: Yang di sini lah pokoknya di Pantai Bosok ini lagi duduk-duduk lagi mandang-mandang ya. Yang lagi putus cinta ya. Jangan lompat laut.
0: Widih, mandi laut silahkan.
1: Iya jangan lompat laut nanti.
0: Iya.
1: Nanti jadi masuk
0: itu nanti. Itu apaan?
1: Bisa disebutkan mereknya ini.
0: Oh gitu.
1: Nanti diminta nanti iklannya.
0: Oh gitu ya.
1: Iya jadi
0: tarik mang.
1: Disensor itu.
0: Disensor pula.
1: Iya. Jadi aku penelpon pertama kan. Udah bisa menyapa kan.
0: Bisa.
1: Aku siapa ya dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Roke sampai Pulau Papua ya, cara Papua ya, yang mau ikutan nanti yang di WA lagi di Facebook ya. Oh buatnya si Ratu Mentel ya udah datang ya.
0: Widi.
1: Ibu kau sebentar lagi kau tu koko.
0: Widi.
1: Iya balik mirip lampu sihir kau tu. Mati lampu di siku.
0: Di sana.
1: Iya.
0: Pantas bawa bangke kemari.
1: Bukan lampunya yang mati.
0: Iya makanya bau bangke.
1: Iya tahu Bang BJ apanya yang mati.
0: Apanya?
1: Tokemnya habis.
0: Oke. Aduh.
1: Tokemnya yang habis.
0: Aduh.
1: Iyalah buatnya semua lah pokoknya yang di sini ya. Semalam kan ada aku bilang kan yang ulang tahun ya.
0: Iya.
1: Iya siapa ulang tahun itu ya? Bang Roni ulang tahun.
0: Bang Roni mana?
1: Bang Roni tukang berjaga cendol.
0: Oh gitu.
1: Jadi selama ulang tahun ni semoga panjang umur saya selalu ya. Jajan lah kami ke pantai.
0: Jadi Bang Roni atau Jadi.
1: Ya lah buatnya Bang Roni selama ulang tahun semoga panjang umur saya selalu. Sharing-sharing lah mendari kami yang mentel-mentel ini.
0: Jadi.
1: Ya lah pasti mesti mulai banyak Bang Beji selamat tunggu sampai tuntas.
0: Terima
1: apalah
0: kasih.
1: Apalah katanya kan.
0: Iya.
1: Tidak di rumah, tidak di siku, sama saja main radio.
0: Gitu ya. itu saja gitu ya.
1: Kano kan camal malah diumumkan abang BJ tong kan.
0: Kalau
1: tak mau ikutan nanti di acara perodan di jam 13 katanya kan. Lewat 30 menit.
0: Ada
1: ya, kan?
0: Aja iya.
1: Abang yang bilang tadi gitu kan.
0: Semalam bukan tadin.
1: Semalam abang kenutup. Malam saja semangat mana memubalak.
0: Edih.
1: Malah gue masih joko tau. Yelah buatnya abang BJ selamat tunggu sampai tuntas tetap semangat. Mula pokoknya ada lagi tu dekat kan dilanting gitu.
0: Ayo.
1: Iya. Tunggu lagunya Bang Beji yang ganteng.
0: Iya adik.
1: Nanti besok di mana pestanya?
0: Besok enggak fokus dinas besok.
1: Oh iya fokus dinas ini aja. Jangan iya. Enggak apa mani. Dia tanya onyo. Di mana pesta nanti dia?
0: Oh, enggak nanti besok fokus dinas.
1: Lagu.
0: Iya.
1: Dia nak SMS mula pokoknya Bang Beji selamat tunggu sampai tuntas ya tunggu lagunya.
0: Oh, okey.
1: Dangdut adalah kita.
0: Enaklah kalian yang di Pantai Bosur itu berangin angin ya kan. Kami bayak masih tugas lagi bayak. Oke, di belakangnya Rico ada siapa gerangan kami masih tunggu. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami. Selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita dengan
2: seseorang.
0: Boleh tahu namanya seseorang?
2: Tanpa nama.
0: Tanpa nama, harus ada nama.
2: Orang mamaku bilang enggak ada namaku.
0: Enggak ada urusan aku sama. Ini urusan radio, enggak ada urusan mama-mama.
2: Ya kan mamaku yang bikin harusnya bikin.
0: Tapi kata mamaku juga harus disebutkan namanya.
2: Jadi siapa yang bikin nama aku sendiri?
0: Jadilah.
2: Ya udahlah kalau begitu aku sendiri yang bikin nama aku Opung Rania.
0: Opung Rania buat nama sendiri dia.
2: Iyalah buat nama sendiri.
0: Ya, aduh.
2: Akhirnya mamaku yang bikin.
0: Aduh. Silakan Opung Rania.
2: Pak
0: Widi. Ada aja.
2: Oi. Tadi malam kejam kali dunia enggak mendukung dengan sesuai perbuatan.
0: Berarti kurang amalnya satu hari, satu minggu ini ya?
2: Satu malam tadi malam.
0: Oh, satu malam tadi
2: malam. Bukan satu minggu.
0: Udah kayak mana pula itu satu malam tadi malam. Kurang paham aku gimana satu malam tadi malam ini.
2: Ya itulah.
0: Oke.
2: Orang dibikin pun di chat di WA. Pura-pura gak dilirik.
0: Memang gak dilirik.
2: Ya itu bukannya aku mau menyampaikan salam ke orang. Kenapa itu bikin baper dia itu?
0: Biasa itu dunia persilatan itu. Oke, lagu kita lagu apa tuh sebelum lupa?

0: Besok iya tugas udara besok pagi, jadi nggak bisa panggung.
1: Paginya.
0: Iya.
1: Oh, oke lah kalau begitu kalau pagi.
0: Iyalah kalau begitu.
1: Karena di sini tadi pagi mulai sore kemarin hujan sampai sekarang, jadi
0: meraih batang.
1: Agak dingin.
0: Meraih batang daun.
1: Ya itulah. Kira-kira begitulah. Jadi kalau gitu karena di rumah ini kita mau bikin kopi lah dulu.
0: Mm-hmm.
1: Sesuai judul lagu ya.
0: Kopi iya.
1: Lambada.
0: Kopi Lambada. Siap.
1: Itu jangan tanya dari siapa, aku enggak tahu.
0: Wah. Lucu pula umat-umat yang satu ini ya.
1: Enggak umat-umat, aku udah punya.
0: Ah itu pun oh beda itu. Kalau enggak salah Erna Sari itu Kopi Lambada.
1: Oh itu pun jadi lah cerita itu lah itu.
0: Iya.
1: Nanti kan itu bilang pula judul lagunya. Ah aku lah itu pula nanti kan.
0: Trauma dia. Ada aja.
1: Jadi dari aku judulnya ada penyanyinya dari itu.
0: Oke, Mak. Atur mepung. Biasa sar-sar sudah.
1: Enggak, aku manggil lopung dah. Nanti itu ya datang bentar lagi. Dia kalau setiap masuk kan mersetai kayak perbiguan.
0: Ada aja.
1: Salam-salam itu ya.
0: Silakan.
1: Ya untuk si Reteng ditunggu suaranya ya.
0: Mm-hmm.
1: Untuk Nenek Al juga. Untuk Opung Roma. Untuk Paribanku baru tambah ya.
0: Iya.
1: Makanya aku gak mau lagi. Aku bilang aku baru tambah di udara. Biar jangan dua.
0: Banyak kali bingung aku.
1: Ya itu dia makanya.
0: Buasa gak bisa ngoni.
1: Padahal aku nya duluan baru tambah daripada dia.
0: Padahal aku juga baru, aku duluan si Hombing daripada yang lain.
1: Itu menurut pengetahuan itu.
0: Oh gitu pula ya.
1: Ya iyalah.
0: Dan kayak gitu. Oke, juga
1: untuk mua-mua lah. Padahal iya. Diri kau tadi mau orang ketiganya itu. Kenapa perdana dia?
0: Nasibnya bagus.
1: Sesuai perbuatannya.
0: Yoi.
1: Oke lah itu.
0: Oke.
1: Nanti dibilang orang pula. Lali ini mahalah karena pikir. Kalau kan radio ini lagi ada dua ini.
0: Baru ini alusan. Dah kau mengatur.
1: Tapi ini memang tuh lagi kita di udara. Radio kita ada dua loh kan.
0: Betul. Kalau kita lagi di udara kita berkerajaan.
1: Ya itu dia. Makasih Leto ya.
0: Oh oke.
1: Okay. Itu semua ya, semua pendengar dan fans RRI. Bercanda.
0: Yoi.
1: Makasih Leto ya. Ditunggu lagunya ya.
0: Siap.
1: Selamat siang pro dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Baik, untuk yang berikut kita terima kembali jalur telepon 0631225 06. Ayo, tunjukkan amal ibadahmu. Kalau di acara Bang Joni, siapa yang bergabung di sempat bergabung berarti amal ibadahnya mencukupi. Kalau yang tidak sempat bergabung, agak ditanyakan itu. Selamat siang, Pro Dangdut.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, Pro Dangdut.
2: Amal dan ibadahku masih tetap sama diriku, belum pergi sama orang.
0: Gitu.
2: Apa?
0: Oi.
2: Lagi ngapain opung manggosip saja opung di situ ya?
0: Enggak kau ngatur pung.
2: Enggak, kenapa pung?
0: Enggak kau ngatur buru.
2: Enggak pernah pula aku mau ngatur opung-opung dah.
0: Oh gitu ya?
2: Iya pung.
0: Ada aja.
2: Karena udah lengkapnya pung, sambal belacan, kain rebus. Jangan ya bukali kau situ dulu lebek, nanti kecil handphone itu. Tenang kau situ.
0: Kayak ku kenal suara itu.
2: Antara siapa itu? Begini opung.
0: Iya.
2: Kalau boleh nanti kan opung acara ulang tahun ini kan buatlah musik itu, pertanyakan apa judul lagu itu dan penyanyinya. Siapa yang menang kan menang dia.
0: Oh sampai gitu ya
2: kan, iya.
0: Oh pakai kuis gitu ya.
2: Nah pakai kuis, jangan kilan saja dapat hadiah tiap tahun walaupun baskom. Mana pun kepingin nyapain sini dah.
0: Jadi siapa yang bisa nebak lagu dapat hadiah baskom gitu ya.
2: Walaupun permen kopi kau satu enggak apa-apa, penting ada kenang-kenangan dari Prosat.
0: Siap, disebutnya merek itu langsung.
2: Nah.
0: Iya.
2: Walaupun permen satu pun kan,
0: iya.
2: Enggak apa-apa.
0: Okay.
2: Yang penting kan sebutkan nama judul lagu dan penyanyinya, siapa yang kalah gigit jari lah dia.
0: Kita simpan idenya dulu ya.
2: Nah, simpan ya opungnya.
0: Iya.
2: Kalau boleh.
0: Mm-hmm. Nah.
2: Dan kedua balik, Ruang Rindu itu 2 jam lah buat dulu opung.
0: Oh 2 jam?
2: Iya.
0: Kita simpan idenya ya.
2: Nah. Jadi kena baru turun itu kan merepek-repek dia semalam sama aku.
0: Siapa itu?
2: Yang baru turun itu.
0: Apa kata?

0: Tanya.
1: Enggak mau. Eh, enggak menggendong aku katanya.
0: Oh, gitu.
1: Udah aku koyak gendongan itu, aku bilang.
0: Gampangnya jawabnya itu.
1: Justru itulah aku bilang, udah koyak gendongan kemarin itu, aku bilang.
0: Jangan itu jawabnya.
1: Apa jawabnya, Pung?
0: Dak ko mengatur.
1: Oh, itu aja, Pung. Ma. Gapot, kita simpan ide itu dulu. Satu dua ya.
0: Jadi kalau dibilang gini kan, kenapa nggak begini? Dako menghatur, pasti ini pasti masih.
1: Dua sama.
0: Okay, lagunya lagu apa ini?
1: Laguku ya. Tak mungkin kembali aja Lopung.
0: Tak mungkin kembali. Siapa yang nyanyikan itu?
1: Ike Nurjan, Lopung, sama umkan Lopung.
0: Sama umur. Inang. Kita cari dulu ya.
1: Iya, bulan 11 aku bulan 3.
0: Oh gitu.
1: Nah iya Pung.
0: Tahun. Sama kali pula ya?
1: Iya.
0: Waduh, sejak kapan lah sama itu ya?
1: Nah sama kami tuh, sama buru-buru pula.
0: Dektara lo polisi biar ngembang.
1: Pung.
0: Oh.
1: Kan ada opung, ada anak, ada cucu.
0: Iya. Ya,
1: pula cucunya itu yang pintar banget itu Pung.
0: Oh, yang pintar banget itu ya?
1: Iya, yang pintar banget itu Pung.
0: Oh iya iya.
1: Kan Pung.
0: Siap. Oke, okay, maaf Pung.
1: Satu berapa Pung?
0: 11.
1: Iya, pintar.
0: Oke. Okay.
1: Iya. Oke okay, Pung ya, buat semuanya aja yang mau gabung ya Pung ya, dimanapun berada ya.
0: Mm-hmm.
1: Tapi karung itu sudah Pung pulangkan?
0: Udah.
1: Udah Pung. Nanti dituntutnya nanti Pung di tengah jalan mau ke borong-borong itunya.
0: Siapa ya, itu Pung, yang ya? Di belakang itu ya? Oke, dah Pung.
1: Handphonenya Oppo. Telepon Silo.
0: Oke. Oke, maaf Pung.
1: Oke, Pung, terima kasih ya Pung ya.
0: Siap.
1: Jangan lupa Pung, tugas Pung itu ya Pung.
0: Iya.
1: Hafal di hati dan di otak itu ya Pung.
0: Siap.
1: Tulis di depan papan itu.
0: Ola Pung, ola.
1: Melihat ada Pung.
0: Siap.
1: Terima kasih ya Pung ya.
0: Oke. Okay.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wabarakatuh.
1: Dangdut adalah kita, Pung.
0: Pro dangdut. Ada Bang Joni enggak akan lepas-lepas ketawanya kalau sudah dengar penelponnya. Kenapa? Ada jadi. Ada yang nyamblak, ada yang sembarang cetus, ada yang berbagai warna ya. Jadi, terima kasih pada Tuhan, imanku diperkuat menghadapi berbagai bentuk cobaan ini. Oke, kita kabulkan dulu lagu-lagu yang dipilih. Yang pertama ada Mas Joko, Kopi Lambada dan Tak Mungkin Kembali. Yang masih ingin bergabung, silakan, kita masih tunggu nanti selepas tiga lagu ini. Dan kita sapa dulu pendengar kita yang ada di Samosir, yang ada di Tapanuli Utara, yang ada di Padang Sidimpuan, yang ada di Sibolga, yang ada di Tapanuli Tengah. Ini yang ada di Terminal Sibolga. Teman-teman Bang Joni ya, rekan-rekan seprofesi. Cie gitu ya. Ada Bang Mul, kemudian ada Bang Safar, dan ada Bang John di pangkas Anda. Masih dengar Pro Dangdut sore ini? Kalau masih dengar, kasih kode. Siap. Oke, kita hadirkan lagunya. Selamat mendengarkan.
2: You stick around. But remember, I'm the boss.
3: Yes, sir.

0: Anda yang ingin bergabung bersama kami 0631225506. Selamat siang, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, itokku.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dengan Boru Tambah yang ada di Samo, Surito.
0: Oke, ini Boru Tambahnya makin ramai.
1: Enggak, kami duanya Boru Tambah. Yang berbeda kalinya Boru Tambah yang satu tadi. Ya jelas-jelas lah, dia lebih dia duluan Boru Tambah karena dia lebih dulu lahir. Mana mungkin aku duluan Boru Tambah, dia duluan lahir.
0: Apalagi dia kayak opung-opung dia kan?
1: Iya, dia udah opung-opung, aku baru mamak-mama.
0: Persaingan hebat ku tengok ini. Oke, silakan itu.
1: Aku mau request lagu Sarapan Pagi ya itu, karena aku belum sarapan pagi tapi makan siang udah.
0: Mirip lah itu ini sama orang yang bilang begini. Ada yang bilang begini itu kan, hari ini uang udah mau cair, gaji semalam belum habis, yang minjam gak ada, utang gak ada gitu. Mirip sama itu ya.
1: Iyalah itu, aku kan sarapan pagi tapi belum, tapi makan siangnya.
0: Aku ya bang, oke dah itu aku, silakan lagunya Sarapan Pagi buat siapa ini?
1: Lagunya buat ada tadi Pariban Popung Rania.
0: Oh.
1: Ada juga tadi Nenek Hatija.
0: Mm-hmm.
1: Terima kasih, karungnya udah kembali.
0: Pasti udah bawa ikan asin itu.
1: Itu pun jadilah itu.
0: Iya.
1: Yang penting besok ada untuk tempat salam-salam kan.
0: Ada agak.
1: Pakai apa aku bikin salam-salamnya? Pakai plastik nanti enggak muat. Karena salam-salamnya kan terlalu banyak.
0: Enak, tahibah ya. Oke dah.
1: Baru Twito selamat marhua marokonokwa ke.
0: Bertugas matulus.
1: Bertugas. Bertugas atau ngomong-ngomong sendiri atau merbete-bete atau.
0: Iya, kasihan kali kerjaan kami kan disuruh ngomong sendiri.
1: Leto.
0: Iya.
1: Terima kasih
0: toh. Oke. Okay.
1: Buat Namboro Pung Roma juga ditunggu suaranya.
0: Mm-hmm.
1: Buat ada Namang Boru Tobing, ada Nenek Aal. Pokoknya sedih-sedih mata heto.
0: Iya.
1: Parboaran ya Rianon. Iya.
0: Oke dah.
1: Selamat ketawa-ketawa lah di situ ya toh.
0: Terima kasih itu.
1: Makasih toh.
0: Iya.
1: Simpan ketawanya biar ada buat besok. Karena besok itu masih menyiar pagi-pagi.
0: Ih, mada kalau gitu jangan ngomong aku. Oke dah, siap itu.
1: Kasih toh, siap Pro Dangdut.
0: Siang kembali, Dangdut adalah kita. Oke, ingat kalimat Bang Joni di awal. Yang tidak sempat bergabung di Pro Dangdut hari ini agak dipertanyakan amal ibadahnya. Selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita BRBJ.
0: Oke, boleh tahu dengan anak gadis yang usia berapa ini?
2: Yang usia 17 tahun.
0: 17 tahun, cie, suaranya imut kali ya kan? Alah, dan tulangku ini. Silakan dan tulang.
2: Ya dong.
0: Sehat dan tulang sehat, alhamdulillah puji Tuhan.
2: Memangnya suara kami bagaimana sih?
0: Kenapa rupanya dan tulang?
2: Masa suara opung-opung dibilang suara anak gadis?
0: Cerianya, semangatnya, rasa bersyukurnya kayak anak gadis gitu ya kan?
2: Nanti para pendengar salah menilai.
0: Kayak buhama caraku asosonak kita sudih.
2: Oh iya, nanti para yang lain bagaimana?
0: Oh, lebih muda lagi?
2: Oh, oke lah kalau begitu. Yeah. Makanya aku bilang tadi 17 tahun kalau begitu.
0: Iya. Yeah. Oke dah.
2: Halo, laguku mana?
0: Lagu apa ini, Nan Tulang?
2: Penantian. Karena aku menunggu-nunggu tulangmu nanti malam di malam minggu supaya datang ke mimpiku.
0: Kan pas yang kebelan itu kan 17 tahun. Topik bahasannya sudah kembali ke semua. Penantian, siapa yang nyanyikan Nan Tulang?
2: Ya siapa penyanyinya kalau nggak salah Mansur S itu.
0: Mansur ya, kita cari ya. Oh ada.
2: Oke lah, jangan salah penyanyi lagi aku nanti.
0: Siap dan tulang.
2: Laguku tadi malam diganti ya.
0: Iya, mau jadi lagu apa dibuat?
2: Oke dah. Pokoknya laguku ada diputar itu saja lah.
0: Siap dan tulang.
2: Oke, salam-salam. Yang baru turun ada Burtambah Samosir ya, Mak Anugrah.
0: Iya.
2: Iya, ada yang marbeti-beti tadi, ukurannya. Kenapa kami baru parnas semua yang masuk ini ya?
0: Kayak gitu lah, berarti ada jawabannya itu dan tulang.
2: Hah?
0: Ada jawabanku itu.
2: Apa?
0: Tergantung amal dan perbuatan.
2: Karena kami yang baru parnas masuk bergabung.
0: Berarti amal perbuatannya sedang baik-baik saja gitu.
2: Amin. Karena kami tiga ini baru parnas yang bergabung ke Pro 1 Sibolga gitu loh.
0: Oh iya, benar.
2: Iya, kalau si Hombing kayaknya enggak ada.
0: Tunggu, besok gue suruh kali dulu.
2: Oke lah.
0: Oke.
2: Okay. Ada tadi juga Nenek Wirlangga ya.
0: Mm-hmm.
2: Ada Amang Tobi, Ngepurayen, Amang Siringo-Ringo.
0: Iya.
2: Yeah. Apa lagi? Ada Eko, ada Luhut. Semua-semuanya ajalah pendengar kita di mana pun berada.
0: Iya. Yeah.
2: Ditunggulah suaranya.
0: Mm-hmm.
2: Selamat bermalam minggu bagi yang bermalam minggu akan aposo.
0: Iya deh.
2: Kalau opung-opung di rumah saja lah ya, jangan gajang pak.
0: Kalau bahasa kami bilangnya, opung-opung ingat umur gitu ya.
2: Iya, jangan gajang pak. Nah itu kan.
0: Iya. Oke dah.
2: Adanya laguku itu kan?
0: Ada.
2: Oke, mau buat berikut tetap semangat. Selamat bermalam minggu mah bersama si dia nantinya.
0: Terima kasih Nantulang.
2: Akur-akur.
0: Siap.
2: Oke lah.
0: Iya.
2: Ditunggu lagunya bre.
0: Siap Nantulang.
2: Selamat siang Pro Dangdu. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Makasih doanya Nantulang. Kebetulan nanti malam ini mau nonton bareng ini. Nanti malam udah film horor, jadi nanti malam mau nonton bareng. Jadi selesai dinas langsung mandi, abis mandi langsung dah nonton. Oke, penelpon yang berikut. Selamat siang Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Oke, dengan siapa di mana?
3: Dengan Kalista.
0: Oke, Kalista di mana Kalista?
3: Jalan-jalan ke luar negeri. Jangan lupa duduk di Kota Paris.
0: Cakep.
3: Memang Bang Joni luar biasa sekali. Membuat hatiku meronta-ronta ingin bergoyang kembali.
0: Ea.
3: Balas abang.
0: Ikan iu, ikan cucu.
3: Iya.
0: Lanjut. Ada lagi. Kudaki-daki Gunung Sitoli. Capek lah aku mendaki-daki itu, kayak enggak ada kerjaanku.
3: Kemana kita nanti malam minggu, Bang?
0: Enggak kita lagi, kalau nanti malam enggak, jangan dulu kita.
3: Hah?
0: Kalau nanti malam, jangan dulu kita.
3: Oh iya. Pulau Poncan, Pulau Pandaratan.
0: Cakep.
3: Jangan lupa, apa lagi nanti?
0: Dia lupa, Bapak Ibu. Ada aja.
3: Udah lupa
0: pantun-pantun
3: ya kan?
0: lupa pula gitu ya?
3: Iya lupa aku Bang, aduh.
0: Kayak perempuan kok deh ya?
3: Iya memang perempuan Bang, tapi setengah
0: ada aja. Oke dah silakan.
3: Lupa semua pantunku, aduh. Bang, udah dapat jodoh itu?
0: Kenapa?
3: Udah dapat jodoh itu?
0: Udah dapat, tapi masih mencari-cari apanya lagi? Itulah itu.
3: Berapa kurangnya, Bang?
0: Lagunya lagu apa, Dek? Bahas yang lain. Lagunya lagu apa, Dek?
3: Lagunya Pestamu Adalah Dukaku, Bang.
0: Siapa nyanyikan?
3: Yang nyanyikan dia Murama si Junjuang, bisa enggak?
0: Yang apa? Yang mana?
3: Murama si Junjuang.
0: Kok Bang Joni coba lihat dulu ya?
3: Iya.
0: Murama
3: si Junjuang.
0: Si Junjuang Pestamu ya.
3: Pestamu adalah dukaku.
0: Iya. Pestamu adalah dukaku.
3: Iya.
0: Oke, yang versi Lida-lida The Academy.
3: Iya,
0: Bang Joni belum bisa hadirkan, Dek ya?
3: Oh, nggak bisa ya?
0: Iya, karena dia belum ofisial itu.
3: Oh, begitu ya. Iya. Jadi apalah ya? Dari siapalah pesta mana?
0: Yulia Citra.
3: Oh, bolehlah.
0: Oke.
3: Lagu Kuku Bingkis untuk abang aja ya. Tapi setengah ini aja, nggak usah seperempat.
0: Inang, mulai.
3: Bang, tapi aku rindu aku di panggung besar lo bang. Ayo kita, lari kita di tingginya.
0: Gua lagi, paling rindu, iya.
3: Iya, aku rindu aku saweran itu bang.
0: Siap, Inang, dia mulai curhat bapak ibu tentang saweran. Oke dah.
3: Iya, rindu aku yang merah-merah itu lo bang. Di mana bang besok? Antum mana taunya jumpa kita besok?
0: Besok bang Joni di... Enggak, besok emang bang Joni off deh.
3: Off ya?
0: Iya, fokus ke acara ini.
3: Oh gitu, atau kita mendarat di pendaratan aja lah bang.
0: Nah kayak gitu lagi nih kayaknya.
3: Iya, tapi sebelum ini lah bang ya kan.
0: Yo
3: biar makan bakso kita dulu, ada bakso di situ lah bang.
0: Bakso tusuk, alhamdulillah sekali iya. Tusuk 100 rupiah.
3: Iya cek. Oke lah bang ya.
0: Iya.
3: Buatnya bang sama bertugas sampai tuntas. Jangan lupa makan siangnya, hati-hati pulangnya.
0: Oke. Okay.
3: Nanti kalau ada waktu, es cendol, es dawet, mampir dong ya kan. Siang bro, dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Tukang kreditnya udah narik-narik dari tadi. Oke dah, kita akan hadirkan dulu lagu yang sudah dipilih oleh Anda yang telah bergabung. Kali ini kita hadirkan lagu pertama ada Sarapan Pagi, yang kedua Mansyur, yang ketiga ada Yulia Citra. Selamat mendengarkan.

0: yang lagi dengerin kita, yang ada di PLTU juga, yang ada di Poriaha, kemudian ada si Mari-Mari yang lagi dengerin Prodangdut, kemudian yang di Hajoran, yang di Batang Toru, yang di Tambang Mas Martabi juga yang lagi dengerin Prodangdut, yang ada di terminal juga di SM Raga, yang ada di Sibuluan. Ini kalau sebut semua kayaknya gak bakal selesai nih acaranya. Selamat siang Prodangdut.
1: Selamat siang,
0: Prodangdut. Iya, Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana?
1: Mama Haryati.
0: Mama Haryati, oh Camer.
1: Sehat, Amang.
0: Sehat, Inang sehat?
1: Udah pada maksi.
0: Makan siang udah. Kalau Inang udah makan siang?
1: Udah dari tadi jam.
0: Tengah dua lagi. Ini mar inang si matua, ini atau mar inang tua?
1: Ya, terserah.
0: Terserah. Enggak, kadang kalau mar si matua, kalau mar inang si matua kayaknya enggak kayak gini canda. So menahangal. Oke dah. Oke. Silakan Inang.
1: Inang si matua gitu
0: lah. Nanti jadi agak segan. Dan mungkin si matua ini besok ini mak kata ini kan.
1: Enggak lah. Boleh, asalkan jangan tanggal ngomong gitu.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Silakan Inang si matua.
1: Oke lah, langsung ke lagu lah kita ya.
0: Lagu apa itu?
1: Ada darinya Iis Dahlia.
0: Judulnya?
1: Rindu.
0: Ada.
1: Itu nanti ya,
0: ngomong
1: putar ya.
0: Siap. Gak bisa kan heran pertamanya aku biar. Oke, okay, silakan lagunya buat siapa ini?
1: Buat siapa lah ya?
0: Ketawa aja dulu, ketawa aja. Kalau mau ketawa, ketawa aja dulu. Jangan ditahan-tahan.
1: Aduh, jadi sakit perut gua. Ya buat semuanya lah yang mendengarkan kita siang ini, semoga sehat-sehat ya.
0: kenapa jadi begini ya? Oke. Okay.
1: Terkhusus lah buatnya.
0: Ini yang salah di mana? Kenapa jadi ketawa mulu kita Inang tuh?
1: Semoga lah didengar ya. Yang mau baik-baik aja di sini.
0: Keluar asli. Keluar asli. Kalau tadi masih segan-segan pas ya yang mau baik-baik aja di sini.
1: Oke lah.
0: Oke dah.
1: Makasih lah buat Amang.
0: Siap Inang. Oke.
1: Nanti pulangnya hati-hati ya, Mang.
0: Oke. Okay.
1: Salam keluarga di rumah.
0: Oke. Okay.
1: Mama Haryati gitu loh.
0: Siap Mama Haryati. Oke. Okay. Okay, dah.
1: Selamat siang Prodangdut.
0: Dangdut adalah kita. Halo. Halo. Ah, napa itu?

think you need to. Yeah. Oh, si Echen itu kayaknya belum pulang. Nah, kalau gitu tutup dulu pintu semua. Tutup pintu luar dulu, di kamar aja dulu.

0: Ya, Bung, bocor dah teleponnya tadi. Selamat siang, Pro Dangdut.
1: Selamat siang, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dengan yang biasa di Puria.
0: Ada Pak Tobing.
1: Iya.
0: Pak Tobing, apa kabar?
1: Kabar dingin.
0: Kenapa kabar dingin?
1: Itulah.
0: Gara-gara hujan itu musim pendingin.
1: Bukan hujan, dingin di sini sekarang.
0: Oh gitu. Karena mendung itu ya?
1: Ya.
0: Ya. Oke, dan mudah-mudahan lagu yang dipilih lagu yang hangat, Pak Tobing. Silakan.
1: Terlanjur basah.
0: Ya sudah basah sekali.
1: Lagunya, ya.
0: Siap. Oke.
1: Salamlah kawan kita semua.
0: Mm-hmm.
1: Nenek Maulana di Jalan Cendrawasih.
0: Oke.
1: Okay. Ada juga Nenek Erlangga. Ada Lista. Ada Opung Roma, Mama Arianti, Guru Tamba, Pak Samosir, Tamba, Madang Silipuan, Tiga Samora.
0: Siap.
1: Ada juga lagi 3S, ada lagi Mama Nasir, Guru Tumea. Ada Mama Ayu, Diampolu. Ada juga kawan kita, siapa yang di Gemuston itu?
0: Adi. Iya.
1: Adi, Rina, Malaikat Trinta di Baru. Semua lah, antara nanti terlampau lama kita ditegur orang hatinya. Yang macam tadi kan, ada 2-2 menit sese orang.
0: Aman itu Pak Tobing.
1: Enggak
0: usah khawatir Pak Tobing, aman itu.
1: Aman lah, iyalah. Lantar keamanan itu lagi biasanya kan.
0: Siap Pak Tobing, aman.
1: Apalah penyiarnya pun selamat bekerja lah sampai selesai ya.
0: Oke, terima kasih Pak Tobing.
1: Doalah kita supaya dapat rezeki yang halal.
0: Amin ya Allah. Kalau begini.
1: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Oke, pendengar, kita masih buka untuk Anda yang ingin bergabung bersama kita di sini di Pro Dangdut. Dan kali ini kami akan buka kembali jalur telepon 0631225 06. Kita masih akan hadirkan untuk penelpon yang berikut kami terima 0631225 06. Siapakah Anda ini bergabung? Selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Oke.
2: Opung.
0: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Opung Rembutan.
0: Opung Rembutan di mana Opung Rembutan?
2: Di rumah.
0: Di rumah mana?
2: Di rumah lah.
0: Oke.
2: Di rumah yang enggak siap-siap.
0: Oke.
2: Di rumah yang enggak siap-siap.
0: Di rumah yang enggak siap-siap.
2: Iya. Halo, Pung.
0: Iya.
2: Fokus, Pung.
0: Oke, fokusin lagi dengar ini.
2: Fokus. Halo.
0: Iya.
2: Kedengaran suara Pung tadi lagi menelepon lo.
0: Iya, ada horor katanya.
2: Halo. Kedengaran tadi.
0: Iya.
2: Kedengaran sikit pintunya ditutup katanya.
0: Oke dah, silakan Pung. Kabar baik.
2: Alhamdulillah. Di mana Pung besok MC?
0: Besok enggak Bang Joni, besok fokus tugas ke off air. On air besok.
2: Oh iya, tapi kan itu kan pagi.
0: Sampai jam 12.
2: Oh
0: iyalah. Iya.
2: Iyalah. Semoga sukses saja lah.
0: Amin. Lagunya lagu apa kita, Cu?
2: Apalah lagu kita.
0: Iya.
2: Apalah lagu yang enak. Oh enak nanti makanan, berarti lagu yang asik.
0: Lagu yang asik.
2: Iya.
0: Yang mana lah itu ya?
2: Pangeran Dangdut aja loh Pung.
0: Pangeran Dangdut, oke.
2: Udah lama gak dengar suara Abim Ngesti.
0: Siap. Kalau Abim Ngesti selain Pangeran Dangdut, mau gak Bang Joni pilih lagu lain?
2: Boleh.
0: Oke.
2: Banyak di situ, ada lagunya Buta, ada lagunya Narkotika, ada lagu kesukaan Opung.
0: Apa itu?
2: Bukan Tenda.
0: Jasa.
2: Itu aja Pung.
0: Atau yang lorong-lorong malam, gak suka?
2: Gak suka itu Pung.
0: Gak suka. Berarti bukan

0: Tanda jasa aja ya.
1: Boleh.
0: Oke. Okay.
1: Ini anu pun aja lah kalau enggak.
0: Ah, siap.
1: Nah, apa yang pun suka aja lah.
0: Oke okay, dah.
1: Jadi udah banyak yang ikutan.
0: Ini kayaknya penonton ke 109 nih, Opung Rambutan.
1: Oh, 109.
0: Iya.
1: Berarti udah berapa tahun kita buka?
0: Berapa tahun ya? Kayaknya udah berapa ya begitulah. Gak terhitung lagi. Iya.
1: Iyalah, salamnya buatnya semua yang udah pada ikutan hukumnya.
0: Oke dah.
1: Salam kumpah ya. Salam kesehatan selalu. Buatnya yang perdana siapa hukum?
0: Yang perdana ada tadi Rico kalau gak salah tadi.
1: Rico?
0: Iya.
1: Yang di bawah jembatan.
0: Kalau tadi enggak, dia apa dia? Di...
1: Peter.
0: Bukan, lagi di pantai Bosor.
1: Oh, iyalah kalau enggak di atas sing.
0: Iya. Ada aja.
1: Penelepon terakhir ini enggak?
0: Bisa jadi.
1: Bisa.
0: Bisa jadi, bisa enggak.
1: Oh, berarti masih panjang lagi waktu.
0: Masih.
1: Oh, iya.
0: Untuk pro dangdutnya enggak? Oke dah, silakan lagunya buat siapa, Pung?
1: Kalau waktu tetapnya 24
0: jam. Ada aja.
1: Oke, buat lupu selamat tugas sampai tuntas.
0: Oke.
1: Dangdut adalah kita.
0: Pro dangdut. Oke, baik. Kita kabulkan dulu lagu-lagu yang sudah dipilih. Ada Iis Dahlia Rindu, Maggie J Terlanjur Basah, dan Abim Gesti Bukan Tanda Jasa. Oke, selamat mendengarkan.

Baik pendengar, kebersamaan kita untuk hari ini kami cukupkan sampai di sini untuk Pro Dangdut. Dan tentunya terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Mohon maaf untuk yang belum sempat tergabung. Dan lagu terakhir kami bingkis sebagai salam finali kita. Salam pamungkas untuk Anda yang belum sempat bergabung hari ini. Terbingkis salam maaf buat semuanya. Dan tentunya kita masih menantikan kebersamaan kita untuk sesi acara berikutnya. Lagu terakhir kami pilih buat semuanya. Terbingkis untuk yang belum sempat bergabung. Aku Indonesia. Selamat sore.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan fisik luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit, mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak, lewat acara ini saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Allah.
6: Yuk ke masjid.
5: Duluan. Nanggung nih, aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
6: Sibuk atau sombong? Yuk, sholat. Ingat, syarat mati nggak harus tua.

Hai teman, tahukah kamu sejarah telepon seluler atau ponsel dimulai dari perkembangan telekomunikasi dan teknologi nirkabel? Pada tahun 1940-an, penemuan teknologi seluler pertama kali diwujudkan oleh konsep telepon seluler yang dikembangkan oleh peneliti ATA Bernard J. Ligner. Namun, baru pada tahun 1973, seorang insinyur Motorola bernama Martin Cooper berhasil membuat panggilan telepon seluler pertama menggunakan ponsel yang dapat dipegang tangan. Ponsel pertama kali memiliki berat sekitar 1,1 kg. Perkembangan selanjutnya terjadi pada tahun 1980-an dengan peluncuran sistem seluler generasi pertama atau 1G. Ponsel-ponsel awal ini memiliki ukuran yang besar dan fungsionalitas terbatas. Namun perkembangan teknologi semakin cepat dan pada tahun 1991, ponsel pertama dengan layar sentuh diluncurkan oleh IBM. Pada tahun yang sama, jaringan seluler generasi kedua atau 2G mulai diperkenalkan, membawa peningkatan dalam komunikasi suara dan SMS. Pada tahun 2000-an, ponsel mulai mengalami transformasi menjadi perangkat multimedia. Peluncuran ponsel dengan kamera terintegrasi menjadi tren baru diikuti oleh kemampuan untuk mengirim gambar dan pesan multimedia. Pada tahun 2007, Apple mengubah industri telekomunikasi dengan peluncuran iPhone yang memperkenalkan konsep smartphone yang revolusioner. Ini menandai awal era ponsel pintar yang menggabungkan telepon dengan fungsi komputer, kamera pemutar musik, dan akses internet. Dalam beberapa tahun berikutnya, industri ponsel terus berkembang pesat dengan persaingan yang sengit antara berbagai merek dan sistem operasi. Fitur-fitur baru seperti pengenalan sidik jari, pengisian daya nirkabel, dan kamera berkualitas tinggi terus ditambahkan. Selain itu, jaringan seluler generasi berikutnya seperti 3G, 4G, dan 5G terus meningkatkan kecepatan dan kualitas konektivitas. Lalu, bagaimanakah sejarah masuknya ponsel ke Indonesia? Dalam sejarah telekomunikasi di Indonesia, perkembangan teknologi seluler telah mengalami transformasi yang luar biasa. Dari era pertama kali munculnya telepon genggam hingga munculnya era smartphone, perkembangan ini menggambarkan bagaimana teknologi telah membentuk cara kita berkomunikasi dan menjalani kehidupan sehari-hari. Pada awalnya, teknologi telepon seluler generasi pertama masuk ke Indonesia sekitar tahun 1985 dan terus berkembang hingga sekitar tahun 1992. Teknologi yang digunakan saat itu adalah Nordic Mobile Telephone, dan meskipun demikian, perangkat NMT450 dan MNT470 yang ada saat itu masih berukuran besar dengan berat mencapai 430 gram. Mereka tidak dapat disebut sebagai telepon genggam sejati. Selain itu, teknologi ini hanya memungkinkan panggilan selama 35 menit dan memiliki harga yang tinggi sekitar 10 juta rupiah. Di tahun 1993 menjadi titik awal masuknya teknologi generasi kedua atau 2G yang banyak dimanfaatkan. Teknologi 2G membawa telepon seluler dari dunia analog ke komunikasi digital. Di Indonesia, teknologi yang dikembangkan adalah GSM. Selain perkembangan jaringan, dimensi fisik telepon genggam juga mengalami penyusutan yang signifikan, membuatnya menjadi praktis untuk digunakan. Penggunaan kartu SIM juga memungkinkan pelanggan untuk mengganti perangkat tanpa harus mengganti nomor. Pada akhir 1990-an, sekitar tahun 1999, telepon genggam dengan fitur monofonik mulai diperkenalkan, dan pesan singkat atau SMS mulai menjadi hal umum. Ini dipengaruhi oleh peluncuran berbagai produk kartu prabayar.
Pada tahun yang sama, jumlah pengguna telepon seluler di Indonesia mencapai 2,5 juta pelanggan dengan mayoritas menggunakan layanan prabayar. Kemudian teknologi generasi 2G berkembang menjadi teknologi 3G pada awal tahun 2000-an dan layanan komersial diluncurkan pada tahun 2006. Teknologi 3G membawa kemampuan pengiriman data yang lebih besar, termasuk video call yang saat ini menjadi hal umum. Selain itu, era ini juga menjadi awal munculnya ponsel pintar atau smartphone seperti BlackBerry, iPhone, dan Android. Ponsel-ponsel ini membawa peralihan ke layar sentuh dan membuka pintu bagi berbagai aplikasi yang mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi. Perjalanan panjang ini memperlihatkan bagaimana teknologi telepon seluler telah berevolusi dari perangkat berukuran besar dengan kemampuan terbatas menjadi smartphone yang menggabungkan berbagai fitur dalam satu genggaman tangan. Dari 1G hingga era smartphone, teknologi telepon seluler terus menghadirkan inovasi yang merubah cara kita berkomunikasi, bekerja, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, sudah tahu kan sejarah masuknya telepon seluler ke Indonesia? Semoga bermanfaat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga

0: persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila, yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja, karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Nips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Legra. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Legra, Prancis. Dikutip dari Smart History, Nips membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Nips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Nips meletakkan kamera di tempatnya dan membuka apertur. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.
3: Ini nih, baru keren.
4: Harus bangga dong, keren karena menggunakan produk lokal.
3: Tapi ngomong-ngomong, kok tema kita sama ya? Pakai pakaian sasirangan ya?
4: Iya ya, baru nyadar juga. Bedanya cuma di motif doang kan?
3: Iya, betul. Jangan pernah ragu
4: menggunakan produk lokal.
3: Kami bangga buatan Indonesia.

Muhammad Yusuf Ronodipuro atau Yusuf Ronodipuro, lahir di Salatiga, Jawa Tengah, 30 September 1919 dan wafat di Jakarta Selatan pada 27 Januari 2008. Ketika masa pendudukan Jepang, Yusuf Ronodipuro bekerja di Keimin Bunka Sidoso atau Pusat Kebudayaan pada bagian seni lukis. Dikenal sebagai tokoh yang menyiarkan kemerdekaan Republik Indonesia ke seluruh penjuru ketika bekerja di Radio Hoso Kyoku. Yusuf Ronodipuro pernah menjadi duta besar Indonesia di Uruguay, Argentina, dan Chile. Yusuf Ronodipuro adalah satu dari pendiri Radio Republik Indonesia yang didirikan pada 11 September 1945. Yusuf Ronodipuro tidak mengetahui bahwa proklamasi kemerdekaan telah dibacakan pada 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat karena para staf Hoso Kyoku sejak 15 Agustus 1945 tidak diizinkan keluar dari stasiun radio. Hoso Kyoku dijaga ketat oleh polisi militer Jepang. Wartawan Domei, Syarudin, dapat menembus penjagaan dan berhasil memberikan surat dari Adam Malik kepada Yusuf Ronodipuro yang berisi naskah proklamasi. Yusuf Ronodipuro kemudian mengubah pengaturan kabel stasiun radio sehingga kabel pemancar siaran dalam negeri tersambung dengan pemancar mancanegara. Proklamasi kemerdekaan Indonesia kemudian dibacakan Yusuf Ronodipuro melalui siaran radio ke seluruh dunia pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selang 20 menit kemudian, Yusuf Ronodipuro kembali membacakan naskah proklamasi dalam bahasa Inggris agar radio internasional seperti BBC London, Radio Amerika, Singapura, dan lainnya dapat memahami dan meneruskan siaran tersebut ke seluruh penjuru dunia. Setelah peristiwa tersebut, Yusuf Ronodipuro mendirikan The Voice of Free Indonesia atau Radio Suara Indonesia Merdeka dari barang-barang elektronik bekas. 25 Agustus 1945, Yusuf Ronodipuro memohon Insinyur Soekarno untuk menyampaikan pidato pertama sebagai Presiden Indonesia di radio tersebut. Disusul pidato Muhammad Hatta pada 29 Agustus 1945. 10 September 1945, pimpinan-pimpinan radio daerah dari Surakarta, Yogyakarta, Bandung, Semarang berkumpul untuk membicarakan gagasan Yusuf Ronodipuro agar radio-radio daerah terus mengumandangkan kemerdekaan Indonesia dan menyebarkan semangat perjuangan. Pertemuan tersebut juga membahas langkah untuk mengambil alih stasiun radio daerah dari Jepang kepada Indonesia. Pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia didirikan karena pihak Jepang menolak menyerahkan stasiun radio pada Indonesia.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Sibolga dengan Buletin Berita Daerah.
1: Saatnya menyampaikan berita.

0: Pendengar, sejumlah berita dan informasi akan mengisi buletin berita di era pagi, siang, sore ini. Di antaranya, guna mencegah terjadinya bencana banjir dan longsor, gerakan pelestarian alam perlu dilakukan di Sibolga dan Tapanuli Tengah. Mengingat cuaca di wilayah Sibolga dan Tapanuli Tengah masih tidak menentu, warga diajak untuk tetap waspada bencana. Dan inilah buletin berita daerah selengkapnya bersama saya, Joni Sihombing. Kita awali dengan berita yang pertama. Pendengar, guna mencegah terjadinya bencana banjir dan longsor, gerakan pelestarian alam perlu dilakukan di Sibolga dan Tapanuli Tengah. Laporannya disampaikan Dini Siahaan.
1: Pemerintah diminta untuk memberikan perhatian lebih terhadap upaya-upaya penanggulangan bencana untuk menekan jumlah korban maupun kerugian saat terjadi bencana. Hal itu dikatakan Saiful Amri, aktivis lingkungan hidup di Sumatera Utara terkait dengan bencana banjir yang terjadi di sejumlah wilayah kecamatan di Tapanuli Tengah. Amri mengatakan di Tapanuli Tengah masih banyak terdapat lokasi-lokasi rawan bencana, tidak hanya bencana banjir, namun juga bencana longsor serta bencana lainnya. Karena itu diperlukan keseriusan pemerintah daerah dalam membenahi sejumlah titik-titik wilayah rawan bencana, termasuk dengan membangun sejumlah tanggul di wilayah rawan banjir. Namun Amri juga mengatakan selain membangun tanggul, pemerintah daerah pun diminta untuk tidak melupakan persoalan pelestarian lingkungan, serta memberikan sosialisasi terhadap masyarakat akan pentingnya kelestarian lingkungan.
2: Masih lumayan banyak, jadi ini mesti dari pemerintah sendiri itu memberikan perhatian lebih. Terhadap sumber daya.
1: Selanjutnya Amri berharap agar pemerintah daerah melakukan penanganan terhadap wilayah-wilayah yang rusak akibat bencana banjir di daerah ini, termasuk memberikan perhatian terhadap warga korban banjir. Deni Sihaan melaporkan.
0: Mengingat cuaca di wilayah Sibolga dan Tapanuli Tengah masih tidak menentu, warga diajak untuk tetap waspada bencana. Laporan Joy Sihotang.
3: Masyarakat kota Sibolga diajak untuk terus waspada terhadap bencana alam seperti banjir dan longsor mengingat anomali cuaca masih terus terjadi di daerah ini. Ajakan itu disampaikan Erik, salah seorang tokoh masyarakat di Kelurahan Aik Parombunan saat berbincang bersama RRI terkait kewaspadaan warga terhadap ancaman bencana yang sewaktu-waktu dapat terjadi akibat cuaca yang tidak menentu. Menurut Erik, untuk meningkatkan kewaspadaan itu harus dimulai dari kesadaran warga sendiri. Namun peran pemerintah daerah ataupun instansi sangat diperlukan. Pemerintah kota Sibolga hingga ke jenjang kepala lingkungan, kata Erik, harus terus melakukan upaya, setidaknya melakukan himbauan-himbauan yang intens.
4: Seharusnya pemerintah tetap menghimbau masyarakat, mulai dari lingkungan, kepala lingkungan, itu tetap menghimbau masyarakat di Sibolga maupun secara luas.
3: Selanjutnya dirinya juga meminta pemerintah melalui instansi terkait untuk membuat peringatan berupa pelang rawan bencana di lokasi rawan banjir dan longsor yang ada di daerah ini, guna meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap bencana alam. Joy Sihotang melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah daerah perlu mendorong badan usaha serta lembaga yang ada untuk memberikan bantuan CSR bagi pelaku UMKM di daerah ini. Berikut laporan Dini Sihaan.
1: Pemerintah daerah di Sibolga dan Tapanuli Tengah diminta untuk mendorong sejumlah BUMD dan BUMN yang ada di kedua daerah ini untuk mengucurkan bantuan sosial seperti CSR kepada warga. Permintaan itu dikatakan Rudi Sabri, pemerhati ekonomi di Sibolga dan Tapanuli Tengah, saat dimintai tanggapannya seputar upaya menggeliatkan ekonomi warga saat ini. Rudi yang ditemui di bilangan Katamso Sibolga tersebut mengatakan peran BUMD dan BUMN sangat dibutuhkan dalam mendorong bergeliatnya ekonomi kreatif warga, mengingat sejumlah kegiatan ekonomi kreatif warga mengalami hambatan. Selain dari lesunya perekonomian, produktivitas ekonomi kreatif seperti pembuatan industri rumahan mengalami kendala dalam soal permodalan. Karena itu bantuan sosial dari BUMD dan BUMN dinilai dapat menggeliatkan industri kreatif rumahan di daerah ini.
5: Yang memang itu adalah program pemerintah dengan tujuan mengangkat taraf hidup dari masyarakat, khususnya masyarakat.
1: Kemudian Rudi berharap pemberian bantuan tersebut tidak hanya sebatas bantuan sesaat, namun BUMD dan BUMN di daerah ini juga diharapkan menjadi papa angkat bagi pengusaha industri rumahan tersebut. Dini Sihaan melaporkan.
0: Guna mengurangi tingkat pengangguran, pemerintah kota Sibolga didorong mengambil langkah konkret untuk menciptakan lapangan kerja. Joy Sihotang menurunkan laporannya.
3: Pemerintah kota Sibolga didorong untuk mengambil langkah konkret dalam membuka lapangan kerja guna mengurangi tingkat pengangguran di daerah ini. Dorongan itu disampaikan Rijal, salah seorang tokoh pemuda, saat berbincang bersama RRI terkait upaya menciptakan lapangan kerja. Rijal mengatakan upaya menciptakan lapangan kerja di kota Sibolga masih menjadi PR pemerintah daerah. Menurutnya pemerintah hingga kini belum serius dalam menangani permasalahan minimnya lapangan kerja. Disampaikannya minimnya lapangan kerja mengakibatkan angka pengangguran semakin tinggi dan hal itu disinyalir akan berdampak juga pada peningkatan tindakan kriminal. Untuk itu Rijal berharap pemerintah daerah lebih fokus pada pengembangan sektor-sektor potensial yang dapat menciptakan lapangan kerja baru seperti pariwisata lokal, pertanian modern, dan industri kreatif.
6: Siapa yang menjadi donaturnya atau menjadi investornya di situ? Jangankan jauh-jauh kita ketahui. Itulah yang pelabuhan lama itu, WI itu, tempat pariwisata itu sekarang. Hanya mendongkar supaya mengurangi pengangguran di Kota Madia ini.
3: Selanjutnya Rijal menyebut Kota Sibolga memiliki potensi besar yang belum sepenuhnya dimanfaatkan, seperti keindahan alam, kekayaan budaya, dan sumber daya alam yang dapat dikembangkan menjadi peluang ekonomi yang berkelanjutan. Joy Sihotang melaporkan.
0: Pendengar, Muhammadiyah memberikan bantuan uang tunai kepada pedagang korban kebakaran pasar Sibolga Nauli. Laporan Abdul Jalil.
7: Pimpinan daerah Muhammadiyah PDM Kota Sibolga menyalurkan bantuan uang tunai kepada pedagang korban kebakaran pasar Sibolga Nauli. Proses penyaluran dilakukan di Masjid Taqwa Muhammadiyah, Kecamatan Sibolga Sambas. Ketua Muhammadiyah Sibolga Yusran Pasaribu mengungkapkan bantuan yang disalurkan berasal dari donasi warga Persyarikatan Muhammadiyah Sumatera Utara dan penyaluran dikhususkan bagi warga persyarikatan yang bernasib naas dalam peristiwa kebakaran gedung pasar tersebut pada Sabtu 11 Juli 2026 lalu.
8: Hari ini kita serahkan kepada warga Muhammadiyah yang memang korban kebakaran pasar Sibolga Nauli beberapa memang banyak barangkali masyarakat, tapi pada hari ini dana yang tersedia itu hanya untuk warga masyarakat. Kita berharap hanya bersemangatlah kembali untuk bekerja, memulai berusaha, dan bantuan ini barangkali hanya sekedar penyemangat bagi rekan-rekan saudara-saudara kita yang selama ini berjaga.
7: Diketahui kebakaran gedung pasar Sibolga Nauli baru-baru ini terjadi pada malam hari sekitar pukul 21.30 menit waktu Indonesia Barat. Sejumlah armada pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi untuk menaklukkan ganasnya kobaran api menjelati bangunan bertingkat itu. Petugas damkar bekerja keras hingga pagi sekitar pukul 5 untuk benar-benar tuntas memadamkan api secara menyeluruh. Menurut keterangan dari pihak kepolisian, ada sekitar 500 kios yang terbakar dalam peristiwa itu. Dan polisi belum menerima laporan adanya korban jiwa maupun luka-luka dalam musibah malam itu. Namun total kerugian akibat kebakaran hebat pada malam itu ditaksir mencapai 10 miliar rupiah. Abdul Jalil melaporkan.

Pendengar, laporan tadi sekaligus menutup buletin berita daerah sore ini. Namun sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Guna mencegah terjadinya bencana banjir dan longsor, gerakan pelestarian alam perlu dilakukan di Sibolga dan Tapanuli Tengah. Mengingat cuaca di wilayah Sibolga dan Tapanuli Tengah masih tidak menentu, warga diajak untuk tetap waspada bencana. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Joni Sihombing mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas. Sekian buletin berita daerah untuk sore hari ini.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti

Interaksi dengan organisme laut dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, pukul 17.07 waktu Indonesia Barat saat ini, sesaat lagi pendengar kita juga akan hadirkan ke ruang dengar Anda, yakni obrolan sore ini yang nanti akan menghadirkan narasumber, yakni putra-putri kebudayaan Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2026. Namun sebelumnya kami informasikan untuk Anda pendengar bahwa informasi yang kami kutip dari laman BMKG Pinang Sori yang menyatakan bahwa cuaca Sumatera Utara tertanggal 18 Juli 2026 pukul 16.20 waktu Indonesia Barat masih berpotensi terjadi hujan sedang lebat yang dapat disertai kilat petir dan angin kencang. Dan tentu informasi ini juga berlaku untuk beberapa perairan seperti halnya Danau Toba, Kabupaten Tapanuli Tengah, Baru, Sorkam, Pandan, Pinang Sori, Kolang, Tapian Nauli, dan lain sebagainya. Dengan informasi ini, tentu pendengar menjadi satu acuan tersendiri untuk kita dapat berbijak diri menyikapi cuaca yang sedang terjadi. Dan apa yang disampaikan terkait cuaca ini dapat meluas ke wilayah Kabupaten Tapanuli Utara, baik itu Simangumban, Pagaran, Pangaribuan, Garoga, Muara, dan lain sebagainya. Dan pendengar, kami sampaikan juga untuk Anda pendengar bahwa kondisi ini diperkirakan masih akan berlangsung hingga pukul 19.50 waktu Indonesia Barat. Informasi selengkapnya dapat Anda baca di laman Prakirawan BMKG Sumatera Utara. Tetap siap bersama kami dan kita nantikan sesi acara berikutnya.
1: Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi di Bekasi ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan, kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian, kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh jinawi, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk sore hari ini program 1 RRI Sibolga hadir di Sibolga sore ini. Dan untuk Sibolga sore ini tidak seperti biasa sih, ini jarang-jarang juga terjadi. Tapi kali ini kita menghadirkan narasumber-narasumber yang luar biasa yang akan menemani kita ngobrol sampai dengan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan di studio saat ini kita sudah hadir kehadiran putra-putri yang luar biasa, yakni putra-putri kebudayaan Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2026, yang di mana ini putranya adalah putra kebudayaan warisan budaya tak benda Tapanuli Tengah tahun 2026 dan juga putri kebudayaan Tapanuli Tengah tahun 2026. Langsung kita sapa dua putra-putri yang luar biasa ini. Halo putra-putri kebudayaan, selamat sore.
4: Selamat sore.
3: Oke, aku tanya dulu yang pertama ini ke putranya. Halo putra, apa kabar putra kebudayaan?
5: Baik.
3: Oke, sehat ya. Oke, kalau Putri kebudayaannya gimana, apa kabar nih?
5: Tentunya dong, saya sehat.
3: Sehat, luar biasa. Aku mau tanya dulu dong, sebelum kita bahas lebih jauh, nama lengkap dari Putra Kebudayaan Warisan Budaya Tak Benda Tak Panuli Tengah tahun 2026, siapa sih nama lengkapnya nih?
6: Nama saya Fajri Ilmawan Tanjung, Putra Warisan Budaya Tak Benda Tapanuli Tengah tahun 2026.
3: Sekarang umurnya udah berapa nih Fajri?
6: Umurnya 17 tahun sekarang.
3: 17 tahun sekarang. Ya. Kelahiran tahun berapa Jeri?
6: 2009.
3: 2009, oke. Sekarang kalau sekolah kelas berapa nih Jerinya?
6: Kalau sekolah sekarang ya kelas 12.
3: Kelas 12. Keseharian dipanggil namanya Hilman atau Fajri?
6: Biasanya dipanggil Fajri sih.
3: Dipanggil Fajri. Ya. Oke, nanti kita lanjut lagi dengan Fajri. Aku mau ngobrol langsung dengan Putri Kebudayaan Tapanuli Tengah tahun 2026, Aulia Kirani Pasaribu. Benar ya itu nama lengkapnya ya?
5: Iya, benar.
3: Oke, kalau di rumah dipanggil apa?
5: Biasanya di rumah dipanggil Iya.
3: Iya, oh gitu ya? Iya, iya. Kalau di sekolah?
5: Kalau di sekolah rata-rata teman manggil Aul, kalau enggak adik-adik kelas biasanya manggil Lia.
3: Banyak banget Lia namanya ya? Banyak namanya ya. Sekarang sekolah di mana dan kelas berapa?
5: Iya, saya sekolah di SMA 3 Sibolga. Saya duduk di kelas 3 SMA.
3: Kelas 3 SMA. Kalau tadi Fajri di sekolah mana Fajri?
6: Kalau aku ya di sekolah SMA 1 Matauli Pandan.
3: Matauli Pandan. Oke. Baik, sebelum kita bahas lebih jauh nih tentang topik kita yakni go to provinsi, kalian kan akan menuju ke provinsi nih ya?
5: Iya.
3: Target waktunya itu sekitar kapan ini kalau Aulia?
5: Mungkin sekitar bulan akhir tahun ini Bang mungkin.
3: Akhir tahun ya? Akhir tahun atau akhir bulan?
5: Sekitar bulan 8.
3: Bulan 8 ya, oke. Okay. Bulan Agustus gitu ya?
5: Agustus.
3: Oke, okay. Udah ada gambaran tanggalnya?
6: Sejauh ini sih belum ada.
3: Belum dapat ya, oke. Okay. Tapi dilaksanakan di mana nih?
6: Di Medan.
3: Di Medan, oke. Okay. Baik, kalau Aulia sendiri sebelum kita bahas untuk prepare ke go to provinsinya, gimana perasaan Aulia sejak dinobatkan sebagai Putri Kebudayaan Tapanuli Tengah tahun 2026? Gimana perasaannya?
5: Yang pastinya ada rasa syukur dan sangat bangga ya Bang. Tapi dibalik rasa bangga itu juga saya merasakan tanggung jawab yang besar. Yang dimana saya akan mengenalkan budaya Tapanuli Tengah ini kepada masyarakat yang lebih luas, memberikan edukasi-edukasi kepada anak generasi muda agar berani mencoba, itu adalah yang terbaik Bang.
3: Oke, berani mencoba begitu ya. Oke, dari abang bingung manggilnya Aulia atau Lia, tapi Aulia aja ya biar lebih enak. Oke, Fajri, kalau Fajri sendiri ketika dinobatkan sebagai Putra Kebudayaan Warisan Budaya Tak Benda Tapanuli Tengah tahun 2026, perasaannya seperti apa Fajri?
6: Ya, perasaan saya seperti bangga sampai di titik ini dan bisa ke provinsi.
3: Oke, sampai ke titik ini menurut Fajri itu mudah atau sulit?
6: Kalau dibilang mudah ya nggak pala mudah.
3: Iya. Tapi sulit nggak terlalu sulit juga ya?
6: Sulitnya pasti ada dong, setiap yang mau kita tuju pasti ada kesulitan.
3: Ada tantangannya gitu ya?
6: Iya, ada tantangannya.
3: Oke, di ajang ini ketika di pencarian ataupun vision ini, sebagai runner up kemarin itu ya? Atau juara dua gitu?
6: Juara dua.
3: Juara dua, ya. Oke. Okay. Untuk mencapai titik itu, tantangan terberat dari Fajri sendiri di babak apa kemarin itu?
6: Tantangan terberat saya yaitu di sesi tanya jawab.
3: Sesi tanya jawab ya. Pertanyaannya yang sulit atau ketenangannya yang susah?
6: Karena gugup satu.
3: Gugup ya.
6: Iya.
3: Oke, okay, kalau Aulia sendiri ya. Aulia berada di juara satu ya kalau disebut ya. Dinobatkan sebagai Putri Kebudayaan Tapanuli Tengah tahun 2026 ya, juara satunya gitu. Tantangan terberat atau tersulitnya dari Aulia sendiri di masa itu apa itu?
5: Tantangan terbesar sih biasanya dalam menghandle waktu Bang. Jadi Aulia harus membagi waktu antara aktivitas sekolah dengan persiapan pada lomba pada saat itu Bang. Tapi seiring berjalannya waktu, Aulia jadi yakin bahwa hasil yang terbaik itu berasal dari usaha yang sungguh-sungguh.
3: Wow, dan ternyata berhasil usahanya ya. Berarti semasa Aulia untuk mencapai titik kemenangan itu, permainan ataupun manajemen waktunya seru banget rasanya tuh ya.
5: Seru.
3: Serunya itu tantangan terberat gitu ya.
5: Iya, jadi siang-siang belajar public speaking, malam-malamnya ngejarin tugas gitu.
3: Ekstra banget ya.
5: Iya.
3: Oke, aku mau tanya dulu untuk Aulia. ketika dinobatkan sebagai putri kebudayaan dan juga ketika mencapai titik itu, dapat dukungan gak sih? Dari siapa aja dukungan yang paling dirasakan itu?
5: Yang terutama dukungannya pasti dari orang tua ya, Bang. Mm-hmm. Orang tua selalu memberikan dukungan, semangat, dan doa juga. Saudara-saudara, teman-teman juga, itu aja.
3: Itu, kalau dari teman-teman, ada gak dukungan yang terasa gitu?
5: Ada, Bang.
3: Seperti apa tuh?
5: Setiap Aulia ngerasakan ngelelah, Aulia selalu ngadu sama teman gitu kan. Jadi kata teman kayak, yaudah gak apa-apa jalanin aja, semangat, nanti pasti ada hasilnya kok gitu.
3: Gitu ya, pasti ada hasilnya, jalanin aja. Jadi disuruh sepertinya mati rasa aja dulu gitu ya. Kalau dari sekolah ada dukungan gak sih, Aulia?
5: Ada pastinya, Bang.
3: Oke.
5: Pastinya guru-guru juga pada semangatin kayak, semangat ya gitu. Kan Aulia mau ke sekolah itu ngasih surat izin. Jadi guru, semangat ya nak, nanti jika menang kita umumkan di lapangan.
3: Widih, dan diumumin waktu itu?
5: Iya beneran diumumin.
3: Luar biasa. Kalau dari Pak Jiri sendiri, ada dukungan yang dirasakan ketika mencapai titik ini?
6: Ya pastinya ada dong, terutama dari orang tua, saudara, dan lingkungan sekitar juga. Yang mendukung Fajri sampai di sini.
3: Oke, baik Fajri. Nanti Bang Joni akan lanjut lagi pertanyaan tersebut ya. Yeah. Tapi sebelum kita lanjut pertanyaan ini, kita dengarkan dulu break yang berikut ini ya. Pendengar, kita masih akan kembali ngobrol-ngobrol dengan dua putra-putri yang luar biasa ini selepas pesan-pesan yang berikut.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Satu.
7: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
8: 2 hours later.
7: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12, tugas tadi belum kelar.
9: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
10: Tahukah Anda, toga berasal dari kata tego, yang dalam bahasa Latin artinya adalah penutup. Meski sering dikaitkan dengan bangsa Romawi kuno, toga sebenarnya merupakan pakaian yang sering dikenakan bangsa Etruskan atau pribumi Italia sejak 1200 sebelum Masehi. Kala itu, bentuk toga belum berupa jubah, tetapi hanya berupa kain sepanjang 6 meter yang cara pakainya dililitkan ke tubuh. Meski tidak praktis, toga merupakan satu-satunya pakaian yang dianggap pantas saat seseorang berada di luar ruangan. Namun, seiring berjalannya waktu, pemakaian toga untuk busana sehari-hari mulai ditinggalkan. Setelah bentuknya dimodifikasi menjadi semacam jubah, derajat toga justru naik menjadi pakaian seremonial, salah satunya sebagai pakaian wisuda. Toga yang berwarna hitam pun bukan tanpa alasan. Seperti yang kita tahu, hitam sering diidentikan dengan hal yang misterius dan gelap. Nah, misteri dan kegelapan inilah yang harus dikalahkan oleh sarjana. Dengan memakai warna hitam, diharapkan para sarjana mampu menyibak kegelapan dengan ilmu pengetahuan yang selama ini didapatkan. Selain itu, warna hitam juga melambangkan keagungan. Karena itu, selain sarjana, baik hakim dan sebagian pemuka agama juga menggunakan warna hitam ini sebagai jubahnya. Lalu, apa makna dari bentuk persegi pada topi toga ya? Nah, sudut-sudut tersebut melambangkan bahwa seorang sarjana dituntut untuk berpikir rasional dan memandang segala sesuatu dari berbagai sudut pandang. Di puncak acara wisuda, kita mungkin bertanya-tanya, kenapa ya kucir tali yang ada di topi toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Kucir tali topi toga yang semula berada di kiri ternyata bermakna lebih banyaknya otak kiri yang digunakan semasa kuliah. Dengan dipindahkannya kucir tali topi toga dari kiri ke kanan, maksudnya adalah agar para sarjana tidak hanya menggunakan otak kiri saja setelah lulus, tetapi juga menggunakan otak kanannya yang berhubungan dengan kreativitas, imajinasi, dan inovasi. Filosofi lainnya adalah kucir tali toga juga melambangkan tali pitas pembatas buku. Dengan pindah tali, diharapkan para wisudawan terus membuka lembaran buku supaya wawasan keilmuannya terus bertambah.
3: Si Bolga sore ini masih bersama saya Joni Sihombing dan masih bersama putra-putri kebudayaan Tapanulitangan tahun 2026 yang sudah hadir bersama kita di studio. Ada Fajri dan Aulia. Kalau tadi pertanyaan terputus sama Fajri. Fajri, dukungan dari orang tua sudah ada, pasti ada ya?
6: Sudah pasti ada.
3: Dukungan selain orang tua dari siapa lagi yang diterima Fajri?
6: Dari guru-guru, ya kayak waktu ngantar surat, Bu, ini surat saya dispen. Oh, semangat ya nak, semoga membuahkan hasil yang bagus. Terus dari dukungan kawan-kawan, ayolah semangat kau, harus bisa ke sana.
3: Dari kawan-kawan sekolah tuh ya?
6: Iya.
3: Kalau dari kawan-kawan sekitar?
6: Sama juga.
3: Sama bang. Juga ya, gitu ya.
6: Menyuruh gas terus.
3: Gas terus. Ya. Iya. Oke, kalau kan dunia laki-laki itu biasanya kan kalau ngomong nyablak ya gitu ya. Bang. Nah, teman-temannya ada nggak yang ngejekin misalnya gitu?
6: Nggak ada. Bang.
3: Nggak ada ya, dukung semua ya.
6: Dukung.
3: Oke, kelas berapa sekarang?
6: Kelas 3 SMA.
3: Kelas 3 SMA, oke. Baik, kalau kita sudah berbicara tentang dukungan, Bang Joni juga penasaran nih tentang yang disebut dengan dukungan sudah pasti ada, hasil juga sudah ada. Nah, strategi kalian membagi waktu, Bang Joni penasaran. Membagi waktu kalian itu seperti apa, khususnya ke Aulia. Aulia, perempuan pasti, maaf nih, ribet ya segala yeah. macamnya. Mulai dari jam masuk sekolah dan lain sebagainya dan kegiatan. Membagi waktu kalian gimana sih caranya dari pagi gitu?
5: Kalau misalkan sebelum lomba gitu kan Bang, ada dibilang kayak tes akademik. Jadi kalau saya pagi-pagi kan sekolah gitu. Jadi diseling-seling istirahat, oleh cari-cari materi Bang. Materi yang harus dihafal. Terus itu kan belajarnya 15 menit istirahat. Jadi pas diseling-seling waktu itu, tetap Aulia cari informasi apa sih lagi materi-materi yang bakal dibawa pada saat ujian nanti. Jadi ya seling-seling gitu lah Bang.
3: Iya, pinter-pinter ya.
5: Pinter-pinter lah cara handle waktunya.
3: Berarti pantang ada celah waktu, manfaatkan langsung gitu ya.
5: Manfaatkan waktu, hafal-hafal ini. Pokoknya latihan public speaking gitu.
3: Oke, pulang sekolah jam berapa Aulia?
5: Pulang sekolahnya jam 4.
3: Jam 4 sore?
5: Jam 4 sore.
3: Berarti latihan untuk membangun diri kapan lagi?
5: Malam lah Bang.
3: Malam lagi?
5: Iya.
3: Itu malam dari jam berapa ke jam berapa misalnya gitu?
5: Malam ya setelah sholat kan. Itulah menghafal sampai ngantuk.
3: Sampai ngantuk. Oke. Sekarang gini pertanyaan Bang Joni. Kan masih usia berapa sekarang usianya?
5: Usianya 17.
3: 17. Punya waktu dengan teman-teman gak sih? Kapan itu?
5: Waktunya weekday Bang.
3: Weekday?
5: Iya.
3: Jadi kalau hari-hari biasa dengan teman-teman dengan, sama sekali minim?
5: Dengan teman-teman sekolah lah.
3: Iya.
5: Paling kayak jajan istirahat.
3: Oh, saat ngomong. Di sekolah aja ya?
5: Iya.
3: Tapi kalau teman-teman yang di lingkungan, hanya weekday aja
5: weekday
3: ya?
5: Weekday ya doang.
3: Oke, baik. Kan sepengetahuan Bang Joni, banyak orang yang pengen kebanyakan main-main sama teman. Nah, kalau Bang Joni tanya sama Aulia, berapa persen waktu yang digunakan untuk melatih diri, berapa persen waktu yang digunakan untuk teman-teman?
5: Kalau melatih diri tuh pasti 70% Bang.
3: 70% ya?
5: Iya. Sisanya bermain sama teman lah. Kayak me time Bang. Menyantaikan diri.
3: Menyantaikan
5: kayak,
3: diri gitu ya?
5: Iya, refreshing lah.
3: Refreshing gitu, udah tegang gitu ya. Oke, dari Aulia kita ke Fajri. Kalau Fajri sendiri, bagaimana cara membagi waktu dari pagi sampai ke berisi kegiatan lainnya gitu?
6: Kalau dari pagi ya bangun sekolah, baru belajar juga di sekolah.
3: Belajar di sekolah.
6: Terus mengerjakan tugas yang belum dikerjakan kayak gitu.
3: Oke. Baik, ketika menghadapi ajang, tentu kan ada materi-materi yang perlu didalami gitu. Itu kapan Fajri melatihnya?
6: Ya biasanya sebelum tidur sih.
3: Sebelum tidur ya.
6: Biar ngecas di
3: ngecas
6: otak.
3: Itu bedanya laki-laki ya. Laki-laki punya cara sendiri ya gitu. Ketika ikut ajang kompetisi ini, kemudian punya sekolah, pendidikan yang harus digeluti, waktu bersama teman-teman gimana?
6: Waktu kemarin ya jarang main-main sama teman, soalnya karena ingin menghafal materi-materi. Banyak materi yang harus dihafal, nanti nilainya takut anjlok gitu.
3: Oh, takut juga nilainya anjlok ya. Okay. Dan ternyata ketika sudah hasilnya keluar, nilainya anjlok nggak sih?
6: Ya sejauh ini ya bagus-bagus aja.
3: Bagus-bagus sih. Aja. Iya. Enggak yang rating paling tinggi, tapi enggak yang paling bawah juga, iya, gitu ya.
6: Balance.
3: Balance dia. Gitu. Tapi prestasinya di bidang lain gitu, iya, ya. Okay. Tapi gue mau tanya, ketika mengikuti ajang ini, pasti ada dong pertunjukan bakat gitu ya. Iya. Fajri sendiri bakat apa yang ditampilkan kemarin?
6: Kemarin bakat saya ditampilkan waktu Duta Kebudayaan itu, mm-hmm, ya fashion show
3: catwalk, yeah, gitu ya.
6: Catwalk.
3: Oh gitu, itu yang menjadi bakat yang, yeah, paling ditampilkan ya. Yeah. Kalau dari Aulia sendiri, bakat apa kemarin Aulia yang paling menonjol, yang bikin Aulia jadi juaranya?
5: Kalau Aulia sih bang, nari yang udah pernah Aulia nariin juga, dia tuh Kalimantan, dari Kalimantan.
3: Sebentar dulu.
5: Tari Dayak.
3: Aulia menampilkan tarian yang sudah pernah ditampilkan.
5: Iya. Yeah,
3: yeah. Emangnya Aulia punya basic penari ya?
5: Sebenarnya sedikit bang bisa sedikit. Nari karena terbawa dari SMP kan. Jadi setiap menerima rapor gitu ada penampilan pentas seni gitu, mm-hmm, tari. Jadi pas naik ke SMA ada diadain juga pentas seni. Mm-hmm. Jadi Aulia sama teman-teman nari Dayak. Jadi Aulia bawain juga pada saat kompetisi itu tari Dayak.
3: Tanpa sengaja tuh jadi modal ya.
5: Iya.
3: Padahal dulu enggak nyangka bahwa itu bakal berguna gitu, mm-hmm, ya. Jangan-jangan dulu waktu latihan pertama apa sih ini gitu. Oke, okay, ini kan kalian menuju provinsi nih ya, menuju provinsi. Bang Joni mau tanya kembali ke Aulia. Aulia, persiapan apa yang sampai saat ini sudah kamu lakukan untuk menuju tingkat provinsi nanti?
5: Persiapan yang udah saya lakukan itu pastinya seiring waktu berjalan, Aulia, mm-hmm, nambah wawasan tentang Sumatera Utara, khususnya pada Tapanuli Tengah, bang. Jadi okay, Aulia terus training, public speakingnya, cara memberikan, pokoknya harus bisa lebih percaya diri depan para juri.
3: Oke, okay, gitu. Baik-baik. Kalau niatnya minimal mendapatkan predikat berapa nanti di tingkat provinsi?
5: Predikat
3: apa yang paling minimal? Bisa juara berapa yang minimal harus dapat?
5: Ya, Aulia harus usahain dengan kemampuan Aulia. Mm-mm. Ini tiga besar.
3: Tiga besar, keren. Tepuk tangan dulu untuk Aulia. Luar biasa. Kalau Fajri sendiri, Fajri, persiapan apa yang sudah kamu lakukan menjadi senjata kamu ke tingkat nasional nanti?
6: Persiapan yang sudah dilakukan sejauh ini sih menambah wawasan yang ada di Tapanuli Tengah serta di Sumatera juga. Serta memperkenalkan kebudayaan yang ada di Tapanuli Tengah ini kepada daerah-daerah lain di provinsi nanti.
3: Oke, baik. Dan itu yang bakal disiapkan di sana ya.
6: Iya.
3: Kalau bakat yang direncanakan tampil di sana, bakat apa yang akan kamu tampilkan?
6: Ingin bakat menari si kambang sih.
3: Menari si kambang, iya, ya. Oke. Oh, benar juga ya. Tarian, iya, si kambang juga. Ini kayaknya punya karakter masing-masing ya. Yang satu bawa karakter daerahnya, satu lintas daerah ya gitu. Orangnya enggak duga orang si Bolke bisa tari Kalimantan, jauh banget gitu ya. Oke, okay, baik, kalau begitu aku mau nanya kembali ke Fajri. Fajri, tantangan terberat yang menurutmu nanti paling sulit yang akan kamu hadapi menuju provinsi nanti apa sih menurutmu, Jeri?
6: Tantangan terberat sih jumpa juri karena itu pasti gugup, bang.
3: Oh, berarti menghadapi gugupnya, yeah, nih ya. Oke, okay, baik. Sudah ada tipsnya sampai saat ini?
6: Sudah ada sih, karena kalau dikasih pertanyaan, jawab aja.

0: Baik. Oke, nggak terasa nih waktu kita sudah sampai di penghujung waktu. Oke, di menit-menit terakhir kebersamaan kita ini, Aulia dan juga Fajri, hal apa yang ingin disampaikan kepada pendengar kita atau kepada muda-mudi yang ada saat ini, pesan-pesan apa yang mau disampaikan kalau Aulia?
1: Kalau saya kayak intinya berani mencoba hal baru, karena itu bakal jadi satu cerita terbaik pada saat misalkan kita di SMA nih, kita melakukan banyak hal apapun itu, intinya itu jadi pengalaman lah, pengalaman yang terbaik untuk diceritakan kepada adik-adik semua agar termotivasi untuk mengikuti perjalanan kita gitu.
0: Setidaknya punya modal untuk diceritakan ya kan.
1: Iya. Dan gak malu-malu kali.
0: Iya kan. Ini gak enak ya, kita gak punya cerita apapun ya kan. Ibaratnya novel, ceritamu flat amat hidupnya ya. Oke, kalau Pak Jiri sendiri, pesan-pesan apa yang ingin disampaikan kepada teman-teman generasi muda gitu?
2: Pesan yang harus disampaikan, harus berani juga mencoba. Karena pasti ada gagalnya dulu. Di balik kegagalan itu pasti ada kesuksesan. Terus harus giat juga belajar, menambah wawasan juga biar gak ketinggalan. Kalau ada yang ngasih pertanyaan biar gak tahu menjawab kayak gitu kan.
0: Oke, lebih bisa, siap ya, lebih siap. Ya,
2: lebih
0: ya.
2: Siap.
0: Oke, tapi aku punya pertanyaan juga yang sedikit challenge ini. Untuk tampil kemarin dulu, kita mundur ke belakang dulu sedikit ya. Waktu ajang kemarin, kalian pasti menggunakan kostum-kostum spesial dong. Yeah. Baik itu blazer atau jas dan gaun segala macam itu. Kalau kemarin, kalau Aulia pakai apa kemarin ketika di babak final?
1: Kalau di babak final kan alhamdulillah Aulia dapat 3 besar ya bang. Jadi ada sponsor yang memberikan baju. Itu bajunya indah banget.
0: Sebentuk sumpah. Gaun atau apa gitu?
1: Gaun warna biru dia.
0: Oke, okay. Nggak ada tematik khususnya gitu? Misalnya tema gaunnya seperti ini nggak ada gitu?
1: Ada bang, temanya kayak panjang, tapi semuanya itu panjang. Dari juara 1 sampai 3 itu panjang dan indah juga.
0: Gitu. Oke, okay, baik. Kalau dari putranya kemarin ketika menduduki juara 2 menggunakan apa kemarin sebagai kostumnya itu?
2: Kemarin saya menggunakan blazer atau jas ya, dari coach kami Bang Ilpil yang biasa kami sebut.
0: Oke, okay. Ilham Piliang tuh ya?
2: Iya.
0: Oke, okay. Baik. Dan tentu aku mau nanya juga, menuju ke provinsi nanti, kalian punya kostum ataupun pakaian atau dress code yang baru kah? Mungkin aku coba ke Aulia. Ada baju khusus kah yang akan ditampilkan, di provinsi nanti?
1: Ada bang, itu temanya Wastra.
0: Wastra?
1: Iya.
0: Apa itu Wastra?
1: Kayak dari ulos, membawa apa budaya kita sendiri itu. Kayak saya kan Batak gitu, jadi kayak saya membawakan Wastra dan ulos, itu kombinasi.
0: Oke, baik-baik. Itu kalau dari yang putrinya ya, yang dari putri. Kalau yang dari putra akan menggunakan apa?
2: Wastra juga sih, ada kombinasi ulos-ulosnya gitu.
0: Iya. Tapi di desain khusus untuk cowok gitu ya?
2: Iya.
0: Oke, baik kalau begitu. Baik, di puncak waktu kita ini tentu kita menyampaikan kembali terima kasih untuk Aulia Kirani Pasaribu selaku Putri Kebudayaan Tapanuli Tengah tahun 2026. Juga Fajri Hilmawan Tanjung selaku Putra Kebudayaan Warisan Budaya Tak Benda Tapanuli Tengah tahun 2026. Terima kasih teman-teman sudah hadir. Terima kasih ya. Sekali lagi untuk tangan untuk kita semuanya. Luar biasa ini putra-putri yang hadir. Dan kita berdoa mudah-mudahan sukses di tingkat provinsi ya. Oke. Amin.
3: Amin.
0: Amin. Dan pendengar sampai di sini kebersamaan kita untuk Sibolga sore ini dengan topik Go to Provinsi. Dan akhir kata saya Joni Sihombing mengucapkan terima kasih buat semuanya. Selamat sore dan sampai jumpa.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Untuk mencegah stunting, asupan nutrisi yang baik perlu diberikan sejak awal masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun. Hal ini dikenal dengan periode 1000 hari pertama kehidupan. Sepanjang waktu ini merupakan periode kritis terjadinya gangguan

Pertumbuhan termasuk stunting. Pada 1000 hari pertama ini, penting untuk memastikan si kecil mendapatkan kebutuhan dasar termasuk nutrisi, kasih sayang, dan stimulasi.

Suku Jawa bukanlah satu-satunya suku yang mendiami Pulau Jawa. Sunda, Baduy, dan Osing adalah beberapa suku lain yang juga berasal dari pulau ini. Mengenal suku Osing yang berasal dari ujung Pulau Jawa, tepatnya Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Suku ini sampai kini masih ada di beberapa daerah Banyuwangi, salah satunya Desa Kemiren. Kata Osing sendiri berasal dari kata using yang dalam bahasa Bali berarti tidak. Keberadaan suku Osing di Banyuwangi tidak bisa lepas dari sejarah panjang kerajaan Blambangan dan peristiwa Puputan Bayu. Nah, mari kita mengenal rumah tradisional Osing yang memiliki sistem struk yang sederhana. Konstruksi utama dari rumah itu adanya 4 pilar utama yang menopang bangunan. 4 pilar utama ini disebut soko. Rumah tradisional ini diturunkan oleh sebuah keluarga dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setelah mengenal rumah adat, kira-kira bahasa Osing menggunakan bahasa apa ya?

Nah, ternyata bahasa Jawa dan bahasa Osing sebenarnya merupakan pengembangan dari bahasa Jawa kuno. Bahasa Osing sebelumnya hanya dikenal sebagai dialek dari bahasa Jawa. Namun pada Agustus 1997, DPRD Banyuwangi melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mulai mengizinkan mata pelajaran bahasa Osing menjadi salah satu muatan lokal di sekolah. Baju jebeng dan baju tulik merupakan pakaian adat yang digunakan dalam pernikahan suku Osing. Baju ini juga merupakan ikon dari kota Banyuwangi. Busana itu menggunakan kain batik paras gempal, gajah uleng, dan moto pitik. Dalam kehidupan sehari-harinya, masyarakat suku Osing terkenal dengan busana berwarna hitam yang dipadukan dengan kain batik sebagai bawahan.

Pendengar dimanapun Anda berada, kebersamaan kita untuk sore hari ini mengakhiri masa tugas saya Joni Sihombing menemani Anda. Dan selanjutnya kita akan jelang tepat pukul 18, rangkaian acara berikutnya Anda akan ditemani oleh Ajijia. Joni Sihombing untuk diri, mohon maaf untuk silap kata silap bahasa dari kami. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Ayo, break. Depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Vokalto. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja, ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat, baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kita Indonesia, sesungguhnya.

Di balik seragam sekolah yang dipakai pelajar di Indonesia, ternyata ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD mengandung makna antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Nah, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. Warna biru tua dipilih untuk SMP sebagai simbol dan sifat percaya diri dan mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja, mulai bisa mengekspresikan diri mereka dengan baik. Seragam SMA yang warnanya putih abu-abu ditetapkan karena warna tersebut mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.

0: Di sekitar kita masih banyak yang berjuang untuk makan, pendidikan, dan masa depan. Kita bisa membantu dengan berbagi, mendukung usaha kecil, atau mendukung pendidikan mereka. Setiap tindakan kecil kita bisa membawa perubahan besar. Ayo, bersama kita mewujudkan Indonesia yang bebas dari kemiskinan. Bersama, kita bisa.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: بهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mendengar program Satu RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Baru saja kita sama-sama mendengarkan seruan azan maghrib untuk wilayah kota Sibolga dan sekitarnya. Bagi para kaum muslimin dan kaum muslimat dianjurkan untuk segera menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendengar, sepanjang hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat, Aziziyah Khurfatul Jannah akan menemani pendengar semua. Dan kami informasikan juga bahwa di pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti pendengar akan kami hadirkan warta berita, pemberitaan dari dalam hingga luar negeri yang disampaikan langsung dari Pusat Pemberitaan Pro 3. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

Kita semua berhak atas air bersih dan sanitasi yang layak. Tanpa akses ini, anak-anak berisiko tinggi terhadap stunting dan malnutrisi. Jadilah bagian dari solusi. Ayo dukung inisiatif penyediaan air bersih dan sanitasi di lingkungan kita. Tiap langkah kecil membawa perubahan besar. Jaga kebersihan dan lawan stunting.

0: Masih ingatkah dengan jajanan rambut nenek? Salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya, jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai arum manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: magabi ang istante ko dah.
1: Iya, baru smoothing aku Mak Linggom.
0: Dah, padahal ada uang mu ya. Dukai kau.
1: Hihihi, bukan gitu Mak Linggom. Ini dana bos anakku yang aku pakai.
2: Ubah mindset. Bantuan pemerintah bukan untuk

0: Karkuris adalah salah satu permainan tradisional Kepulauan Kei yang berasal dari Desa Duroa, Kota Tual, Provinsi Maluku. Pertama-tama, setiap tim wajib menyiapkan 1-4 tangkai daun kelapa yang sudah tua atau tangkai sapu lidi. Tangkai sapu lidi berfungsi sebagai pengait yang akan dikaitkan pada ujung salah satu karkuris yang berlubang. Karkuris itulah yang akan digunakan sebagai senjata. Di daerah Kei biasanya disebut gacu. Gacu ini digunakan untuk menyerang karkuris raja dan juga prajurit yang dipasang dalam permainan. Setiap tim wajib memiliki 1 karkuris raja dan 10 karkuris prajurit. Posisi karkuris dipasang dalam pertandingan berbentuk V dan raja berdiri persis di depan karkuris prajurit. Permainan ini biasanya dimainkan di lahan kosong yang berpasir. Dalam permainan biasanya dipasang 1 orang anak sebagai pengadil. Sebelum pertandingan, pengadil membuat garis batas penyerang dan menarik undian untuk menentukan tim mana yang menyerang duluan. Setiap tim akan diberikan kesempatan untuk menyerang secara bergantian. Dan apabila ketika menyerang dan melewati garis batas penyerangan, maka peserta tersebut akan dicabut haknya untuk menyerang dan diganti oleh pemain lain. Kemudian, apabila jika senjata karkuris yang digunakan mengenai karkuris prajurit lawan dan terlempar keluar, maka akan dikeluarkan dari formasi. Akhir dari pertandingan ini adalah ketika ada yang berhasil menjatuhkan karkuris raja. Maka tim itu keluar sebagai pemenangnya dan yang kalah akan diberikan hukuman yakni menggendong tim yang menang. Mulai dari garis pertahanan tim yang kalah sampai pada garis penyerangan tim yang menang.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Panen Raya TNI dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional. Saya ucapkan selamat atas terselenggaranya Panen Raya TNI terintegrasi yang dilaksanakan serentak di 43 titik di seluruh Indonesia.
2: Mengenai MOU yang sudah ditandatangani antara MOFCOM dan Kementerian Perekonomian, salah satunya adalah Two Countries Twin Park, di mana perkembangan industri di Batang diharapkan bisa terus ditingkatkan.
0: Presiden Prabowo Subianto menekankan ketahanan pangan merupakan tugas seluruh komponen bangsa. Menko Perekonomian memastikan kelanjutan kerjasama kawasan industri dengan Tiongkok. Amerika Serikat akan membentuk badan pengawas artificial intelligence. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto menekankan kemandirian bangsa dalam mewujudkan ketahanan pangan adalah tugas dan tanggung jawab bersama-sama seluruh komponen bangsa. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
3: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, menyatakan panen raya serentak.
4: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi langkah strategis Tentara Nasional Indonesia TNI yang turut andil dalam sektor pemenuhan pangan nasional. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam gelaran Panen Raya TNI yang digelar di 43 titik di seluruh Indonesia yang terpusatkan di Malang, Jawa Timur pada Jumat kemarin. Presiden Prabowo menilai bahwa Panen Raya TNI ini menjadi salah satu capaian yang nyata dalam upaya Indonesia melangkah menjadi negara yang mandiri untuk pemenuhan kebutuhan pangan nasional. Hal itu ditekankan Presiden membuktikan bahwa ketahanan pangan tidak dapat terrealisasikan dengan peranan satu pihak, namun juga melibatkan seluruh elemen dan komponen bangsa.
1: Panen Raya TNI dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional. Saya ucapkan selamat atas terselenggaranya Panen Raya TNI terintegrasi yang dilaksanakan serentak di 43 titik di seluruh Indonesia. Kegiatan ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan bukan hanya urusan Kementerian Pertanian, tetapi merupakan gerakan nasional yang melibatkan seluruh kekuatan bangsa.
4: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga turut mengapresiasi capaian gerakan ketahanan pangan yang dilakukan institusi Polri. Sebagai puncak tertinggi komando alat negara, Presiden Prabowo menegaskan bahwa TNI Polri tidak hanya memiliki tugas dalam menjaga dan mempertahankan keamanan negara, namun juga memiliki tugas yang tidak dapat terpisahkan dari pemenuhan kebutuhan rakyat Indonesia.
1: Saya sangat menghargai semangat persatuan, kolaborasi, dan gotong royong dari seluruh komponen bangsa. Dua bulan lalu, tepatnya 16 Mei 2026, kita menyaksikan panen raya jagung bersama Polri. Hari ini kita menyaksikan panen raya TNI. Ada tebu, ada kedelai, ada padi. Ini menunjukkan bahwa TNI dan Polri tidak hanya merupakan penjaga pertahanan dan keamanan negara, tapi TNI dan Polri adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari rakyat Indonesia.
4: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan peran dan fungsi TNI Polri yang tidak terlepas dari hajat hidup rakyat Indonesia. Hal ini dijelaskan Presiden Prabowo karena TNI dan Polri merupakan anak kandung rakyat bangsa Indonesia yang harus siap berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan setiap kesulitan yang dialami rakyat Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: kesulitan rakyat adalah kesulitan TNI dan Polri. Selama ada rakyat yang hidupnya susah, itu adalah kewajiban semua.
0: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dalam kunjungan kerja ke Tiongkok bertemu dengan Menteri Perdagangan Tiongkok Wang Wengtao yang membahas kelanjutan kerjasama kawasan industri antara Indonesia dan Tiongkok. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
2: Pembicaraan dengan Wang Wentao, Menteri Perdagangan Wang Wentao, kita membahas mengenai
5: pertemuan antara Menteri Perekonomian Erlangga Hartarto dan Menteri Perdagangan Tiongkok Wang Wentao di Shanghai mengevaluasi sejumlah kerjasama di bidang industri dan perdagangan termasuk kerjasama di bidang digital. Di sektor industri, Menko Perekonomian Erlangga secara khusus membahas kelanjutan kerjasama dalam kerangka Two Countries Twin Park atau TCPC antara Indonesia dan Tiongkok. Menurut Menko Erlangga, berbagai nota kesepahaman yang telah ada dalam kerangka kerjasama tersebut perlu ditindaklanjuti menjadi proyek investasi yang konkret, termasuk adanya perusahaan-perusahaan Tiongkok yang masih berada di luar kawasan industri dan ingin masuk ke kawasan industri tersebut.
2: Pembicaraan dengan Wang Wentao, Menteri Perdagangan Wang Wentao, kita membahas mengenai MOU yang sudah ditandatangani antara MOFCOM dan Kementerian Perekonomian. Salah satunya adalah Two Countries Twin Park, di mana perkembangan industri di Batang diharapkan bisa terus ditingkatkan. Memang ada beberapa tantangan, terutama perusahaan-perusahaan China yang beroperasi di luar kawasan ekonomi khusus itu juga ingin mendapatkan fasilitas yang minimal setara dengan yang diberikan di kawasan ekonomi khusus.
5: Menurut Kemenko Perekonomian, hingga saat ini sudah ada 30 nota kesepahaman yang telah ditandatangani dengan Tiongkok dalam kerangka Two Countries Twin Parks yang nilainya mencapai 37,1 triliun rupiah. Lebih lanjut, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, Tiongkok tetap menjadi mitra Indonesia yang penting. Pada tahun 2025, perdagangan antara Indonesia dan Tiongkok mencapai nilai terbesar, sementara investasi langsung Tiongkok ke Indonesia nilainya juga cukup signifikan.
2: Di mana mengevaluasi dari kerjasama industri dan perdagangan, termasuk di dalamnya terkait dengan kerjasama di bidang digital. Indonesia sendiri dengan China, trade-nya mencapai tahun lalu mencapai 160 miliar, yaitu trade terbesar, dan investasi China ke Indonesia tahun kemarin yang langsung dari China adalah 7 billion, sedangkan yang melalui Hong Kong 10 billion. Jadi ini adalah betul-betul negara strategis bagi Indonesia.
5: Selain perdagangan dan investasi, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto juga membahas kerjasama di bidang energi terbarukan, yakni pembangunan pembangkit listrik tenaga surya. Saat ini, Tiongkok sudah berinvestasi dalam pembangunan pembangkit listrik tenaga surya terapung Cirata. Proyek tersebut menunjukkan besarnya potensi kerjasama Indonesia dan Tiongkok dalam mendukung transisi energi, pengembangan energi bersih, dan pencapaian target penurunan emisi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lanut Adi Sucipto, Yogyakarta, melakukan panen tebu dalam kegiatan panen raya TNI untuk menyukseskan program ketahanan pangan yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Rosian Anwar melaporkan selengkapnya.
6: Saudara-saudara, pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera.
7: Lanut Adi Sucipto Yogyakarta sukses membuktikan dapat menjalankan program ketahanan pangan yang diinstruksikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Hal itu tampak dari panen raya serentak yang berlangsung Jumat sore di lapangan aeromodeling Lanut Adi Sucipto Yogyakarta. Presiden Prabowo Subianto sendiri memimpin panen raya TNI yang digelar secara simbolik di Lanut Abdurrahman Saleh, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Kegiatan itu juga digelar secara serentak di 43 lokasi. Dan Lanut Adi Sucipto, Marsma TNI Toto Ginando kepada awak media menuturkan ada sekitar 30-35 hektar lahan tidur di Lanut Adi Sucipto yang mampu dimanfaatkan untuk perkebunan tebu.
8: Di Lanut Adi Sucipto ini sendiri kita melaksanakan ketahanan pangan di mendukung bidang pertebuan yang mendukung komoditi gula di wilayah DIY. Memang pendampingan kita sejumlah tadi disampaikan Bapak mewakili Bapak Gubernur ada 1.900 kita dampingi dalam rangka untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Tadi juga disampaikan bahwa untuk tebu sendiri sudah bisa mendukung 43% gula nasional yang dilaksanakan oleh pendampingan TNI Angkatan Udara.
7: Sementara itu, staf ahli Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta bidang ekonomi dan pembangunan Novia Rahmat mengapresiasi kegiatan ketahanan pangan yang diinisiasi oleh TNI dan Polri. Novia Rahmat menuturkan, areal perkebunan tebu yang mampu digarap di 5 kabupaten kota di Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai sekitar 1.000 hektar lebih. Novia Rahmat berharap hasil dari komoditas tebu itu tak hanya mendukung ketahanan pangan nasional, tetapi juga mampu berkontribusi untuk memperkuat ketahanan energi lewat produksi etanol untuk campuran bahan bakar.
9: Bahwa di DIY ada potensi 1.000 hektar kebun tebu yang bermitra dengan pabrik gula Madukismo. Dan memang potensi terkait dengan gula yang dihasilkan di 1.000 hektar ini mencapai 40 ribu ton selama 1 tahun yang tersebar di 5 kabupaten kota. Artinya bahwa DIY mempunyai potensi yang 1.000 hektar ini bisa juga dikembangkan nantinya bila produk-produk yang tadi yang sudah disampaikan oleh Presiden ada produk ikutan yang nanti dari tebu ini mulai dari etanol kemudian ke malasenya nanti akan menjadi E10 sampai E20 yang sebagai bahan pengganti energi yang terbarukan.
7: TNI Angkatan Udara memang mendapat penugasan khusus dari Presiden Prabowo untuk berkontribusi pada ketahanan pangan lewat komoditas tebu dan juga gula. Kerja keras TNI AU pada musim panen tahun ini sukses mendampingi lahan tebu seluas 236.048 hektar dengan potensi produksi 1,36 juta ton gula.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan optimalisasi 3 pelabuhan dan dermaga yang menjadi simpul krusial logistik Jawa Bali dan wilayah Indonesia Timur. Anika Sana melaporkan selengkapnya.
10: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim terus melakukan optimalisasi 3 pelabuhan dan dermaga yang menjadi simpul krusial logistik Jawa Bali dan wilayah Indonesia Timur. 3 pelabuhan tersebut yakni Pelabuhan Ketapang Banyuwangi, Pelabuhan Jangkar Situbondo dan Pelabuhan Tanjung Wangi Banyuwangi. Kepala Dinas Perhubungan Jatim Nyono menjelaskan adapun optimalisasi yang dilakukan adalah dengan penambahan sejumlah fasilitas mulai dari meningkatkan pemanfaatan dermaga, pengoperasian kapal berkapasitas besar maupun pemberdayaan pelabuhan penyangga.
11: Sekarang ini yang sudah 50 ton kan masih dermaga LCM sama dermaga punya Pemprov ya. 3 dermaga itu harusnya di atas 50 ton. Karena apa? Karena 90% logistik Bali itu dari Jawa Timur. Sementara 80%-nya 3 sumbu. Ya, Situbondo tetap, Jangkar nanti akan lembar WP. Nanti ada tambahan satu kapal katanya, karena akan masuk, kemudian Jangkar nanti ke Celukan Bawang.
10: Sebelumnya, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi memastikan untuk melakukan optimalisasi keberadaan sejumlah pelabuhan di Jawa Timur tersebut. Dijelaskannya, selain untuk memperlancar arus logistik, juga memperlancar arus penumpang. Harapannya 2029 proyek tersebut rampung dan bisa dimanfaatkan.
12: Itu kami harapkan atau meminta kepada SCB untuk mengganti kapal-kapal yang berukuran kecil. Jadi diganti dengan ukuran besar sehingga bisa menampung lebih banyak lagi penumpang maupun kendaraan yang akan menyeberang. Insya Allah mohon doanya supaya penyeberangan ini bisa menjadi lebih lancar lagi. Harus tahun ini karena kita juga akan menghadapi lebaran di tahun 2027 di mana kita harapkan apa yang terjadi pada saat lebaran kemarin itu menjadi pelajaran buat kita dan ingin kita perbaiki pada lebaran.
10: Pelabuhan Ketapang menjadi pintu gerbang utama logistik dan penyeberangan kendaraan dari Jawa menuju Gilimanuk, Bali. Pemerintah saat ini tengah merevitalisasi dan meningkatkan kapasitas dermaga, seperti Movable Bridge di Ketapang agar mampu menampung kendaraan logistik berkapasitas di atas 50 ton. Ani Hasana melaporkan.
0: Pemerintah Ribuan nelayan Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, kembali bersiap melaut setelah harga solar non-subsidi resmi turun menjadi Rp15.000 per liter. Agus Pambudi melaporkan selengkapnya.
13: Ribuan nelayan Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati bersiap kembali melaut setelah 3 bulan lebih memilih berhenti beroperasi akibat mahalnya harga solar. Kepastian harga bahan bakar solar non-subsidi sebesar Rp15.000 per liter mendorong para pemilik kapal segera memperbaiki armada dan jaring tangkap mereka. Ketua Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera Eko Budiono menyampaikan sekitar 1.600 kapal nelayan Juwana kini bersiap kembali melaut setelah lama tertahan akibat biaya operasional yang tak sebanding hasil tangkapan. Ia menyebut ratusan kapal di antaranya merupakan kapal bertipe Porsin yang tergabung dalam paguyubannya.
14: Teman-teman ini mulai bersiap mempersiapkan kapal-kapalnya. Mereka melakukan perbaikan untuk berangkat di bulan ini dan bulan depan. Bukan masalah tidak bisa melaut ya. Kalau kita dipaksakan dengan harga yang kemarin itu tidak akan menutup biaya operasional kita selama kita melaut.
13: Pemilik kapal Juhari turut merasakan dampak positif kebijakan tersebut setelah selama 6 bulan menahan operasional akibat biaya melaut yang membengkak. Kenaikan solar sebelumnya diperparah oleh naiknya berbagai komponen biaya operasional lainnya seperti perbaikan kapal dan perlengkapan tangkap.
15: Pelaku perencanaan dengan harga yang sekarang ditetapkan pemerintah itu sangat membantu sekali. Soalnya selisih harga dari yang dulu sama sekarang itu sangat terasa. Terutama dalam hal operasional untuk berangkat ke laut. Nah, soalnya dulu kan di atas, katakanlah di harga 20 aja udah berat. Apalagi kemarin sampai 30.
13: Aktivitas di galangan kapal berkaminan Desa Pajeksan kini kembali sibuk dengan anak buah kapal yang memperbaiki lambung dan jaring untuk persiapan melaut. Sejumlah kapal termasuk KM Bahari 6 direncanakan berangkat pada Agustus hingga September mendatang menuju perairan Papua untuk menangkap ikan layar pindang dan tongkol. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Memperingati Hari Mangrove Sedunia, ratusan bibit mangrove ditanam di Tanjung Benoa yang melibatkan berbagai pihak yaitu BUMN, swasta, hingga masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Nadia Syarif.
16: Upaya pelestarian ekosistem pesisir terus dilakukan melalui kolaborasi berbagai pihak dalam memperingati Hari Mangrove Sedunia 2026. Dompet Susil Madani atau DSM Bali bersama PT Pertamina Patra Niaga Aviation Fuel Terminal Ngurah Rai menggelar aksi penanaman 150 bibit mangrove di kawasan konservasi penyu dan mangrove Balaram Tanjung Benoa, Kabupaten Badung. Kegiatan bertajuk Menjaga Mangrove Mengamankan Generasi Mendatang tersebut merupakan bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL. Penanaman mangrove diharapkan dapat memperkuat fungsi kawasan pesisir sebagai penyerap karbon biru, habitat berbagai biota laut, sekaligus pelindung alami dari abrasi dan dampak perubahan iklim. Selain melakukan penanaman, kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat mengenai pentingnya menjaga kelestarian hutan mangrove agar manfaat ekologisnya dapat dirasakan secara berkelanjutan. Fundraising Dompet Sosial Madani Bali Taufik Hidayah kepada RRI mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk kolaborasi nyata antara lembaga sosial dan dunia usaha dalam mendukung rehabilitasi ekosistem pesisir.
17: Ya, benar sekali, kita dari DSM Bali bekerja sama dengan PT Pertamina Patra Niaga Ngurah Rai menanam pohon mangrove dalam rangka Hari Mangrove Sedunia 2026.
16: Lebih lanjut, pihak DSM Bali menyebutkan sebanyak 150 bibit mangrove ditanam di kawasan konservasi Tanjung Benoa sebagai upaya memperkuat tutupan vegetasi pesisir.
17: Total yang kita tanam ada sekitar 150 bibit mangrove yang kita tanam di Tanjung Benoa, Nusa Dua, Bali.
16: Kolaborasi antara dunia usaha, lembaga sosial, dan masyarakat diharapkan mampu memperkuat upaya pelestarian ekosistem pesisir secara berkelanjutan. Dengan perawatan dan pemantauan yang konsisten, mangrove yang ditanam diharapkan dapat memberikan manfaat bagi lingkungan sekaligus mendukung terwujudnya pariwisata Bali yang lestari. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono menyebut Indonesia siap menjadi tuan rumah untuk dialog inklusif, membahas mengenai penyelesaian Myanmar yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
18: Kalau misalnya Indonesia mau dijadikan tempat, dan saya kira Indonesia
19: siap menjadi tuan rumah untuk dialog inklusif membahas mengenai penyelesaian Myanmar yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Hal itu diungkapkan Menteri Luar Negeri RI Sugiono ketika ditemui usai menggelar pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Vietnam di Jakarta. Sebelumnya, pada pertemuan informal para Menteri Luar Negeri ASEAN minggu lalu di Bangkok, Menlu RI mendorong adanya dialog inklusif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan di Myanmar. Kesediaan Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan dialog dengan turut menggandeng Filipina sebagai ketua ASEAN 2026 juga telah disampaikan pada pertemuan tersebut.
18: Tentu saja, kita juga menyampaikan kita siap kalau misalnya Indonesia mau dijadikan tempat, dan saya kira Indonesia posisinya adalah dalam kita lebih bisa diterima sebenarnya posisinya, dan saya sudah menyampaikan kemarin kita siap jadi host kalau misalnya dibutuhkan.
19: Menteri Luar Negeri Sugiono mengungkapkan pertemuan di Bangkok pekan lalu membicarakan perkembangan situasi di Myanmar, terutama terkait implementasi 5 poin konsensus. Namun menurutnya, Indonesia menilai implementasi 5 poin konsensus dapat dipahami sebagai sebuah proses yang tidak diperoleh secara instan.
18: Membangun nation building itu tidak bisa dilakukan dalam waktu yang singkat. Sejarah bangsa kita sejak kemerdekaan sampai sekarang, kita terus melakukan pekerjaan-pekerjaan dalam rangka memperkuat landasan tersebut. Nah, ini juga yang dilakukan oleh Myanmar, bahwa mereka juga sedang berproses.
19: Terpisah Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN Wang Qing mengatakan, Tiongkok terus mendukung Myanmar dalam mencari jalan menuju rekonsiliasi dan stabilitas. Namun di saat yang bersamaan, ia mengharapkan negara-negara di kawasan dapat meningkatkan keterlibatan dengan Myanmar.
20: Melalui keterlibatan tersebut, saya yakin negara-negara kawasan dapat menemukan solusi yang lebih baik bagi penyelesaian politik di Myanmar, serta membantu Myanmar kembali ke keluarga besar ASEAN secepat mungkin. Saya berharap kedua belah pihak dapat saling mendekat dan bertemu di tengah jalan.
19: Pertemuan informal para Menteri Luar Negeri ASEAN dengan Myanmar yang digelar di Bangkok, Thailand minggu lalu diinisiasi oleh Filipina selaku Ketua ASEAN 2026, bekerja sama dengan Thailand sebagai tuan rumah.
18: Ini kan prosesnya lama.
19: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
18: Tidak terpresentasikan.
0: Masih terkait informasi dari mancanegara, Amerika Serikat akan membentuk badan pengatur independen untuk meninjau keamanan model kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Badan pengawas independen pengawas artificial intelligence tersebut akan berada di bawah naungan Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat yang sedang dikaji bersama dengan Menteri Keuangan Amerika Serikat serta akan ditinjau oleh Gedung Putih. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Semarak nonton dan dengar bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 RRI Jambi turut melibatkan UMKM kerjasama Jambi Night Culinary. Haris Ahmad melaporkan selengkapnya. Haris.
21: Ya baik, benar. Menyelarakan nonton dan dengar bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 LPP RRI Jambi melibatkan ratusan pelaku UMKM dengan kerjasama Jambi Night Kuliner. Pasar UMKM ini juga menjadi bagian penting bagi RRI Jambi hadir turut serta menggerakkan ekonomi masyarakat. Baik, untuk mengetahui seperti apa pergerakan ekonomi dan perputaran uang sendiri dengan adanya bazar UMKM ini dalam rangka menyemarakan Piala Dunia 2026, sudah bersama inisiator Jambi Night Kuliner ada Mas Iman. Mas Iman.
22: Halo, iya Pak. Perputaran ekonomi uang ya. setiap harinya berapa ini kalau
21: perputaran ekonomi ini rata-rata kita ada ratusan tenan UMKM dan saya lihat di sini lumayan ramai, bisa-bisa ya mungkin putaran di sini bisa sampai ratusan juta juga Pak untuk putaran di dalam sini.
22: Ya, gitu. Yang dihadirkan berapa UMKM?
1: Kalau untuk hadirkan kita ada 100 tenan UMKM yang viral-viral yang ada di Kota Jambi ini, Pak. Gitu.
22: Ya, dilaksanakan berapa hari?
1: Kita dilaksanakan selama 4 hari. 4 hari itu kita mulai dari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Pak. Dan ini malam ketiga, besok terakhir.
22: Iya, ini mendapat kepercayaan untuk pelaksanaan Piala Dunia juga.
1: Iya.
22: Ekonomi Jambi.
1: Iya, betul. Jadi kita dikasih kepercayaan untuk melaksanakan Jamine Kulineri kolaborasi untuk nonton pesta bola Piala Dunia ini agar memeriahkan Piala Dunia ini, Pak. Ya, Basar UMKM dalam nobar dan dengar Piala Dunia 2026 ini juga berbagai produk kuliner dari UMKM lokal serta Dharma Wanita RRI Jambi dan DWP Provinsi Jambi. Sedangkan untuk pembukaan secara resmi akan dibuka langsung oleh Gubernur Jambi Al-Harif malam ini. Sedang dalam kegiatan ini juga dihadiri oleh Direktur Program dan Produksi, Direktur SCM dan Umum, serta Direktur Keuangan LPP RRI Jambi. LPP RRI. Dari Jambi, Haris Ahmad, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Halo pendengar, Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar tiga negara tuan rumah sekaligus, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Itu artinya, perjalanan para supporter nanti tidak hanya berpindah stadion, tetapi juga bisa melintasi perbatasan negara dalam satu rangkaian turnamen. FIFA menetapkan 16 kota tuan rumah untuk Piala Dunia 2026. Kota-kota itu tersebar di tiga negara, mulai dari Vancouver dan Toronto di Kanada, Guadalajara di Mexico City, dan Monterrey di Meksiko, hingga banyak kota besar di Amerika Serikat seperti Los Angeles, Miami, Seattle, Dallas, Atlanta, Boston, Houston, Kansas City, New York, New Jersey, Philadelphia, dan San Francisco Bay Area. Bagi penggemar sepak bola, ini membuat pengalaman menonton menjadi lebih luas karena setiap kota menawarkan budaya, suasana stadion, dan pengalaman perjalanan yang berbeda. Dari sisi pertandingan, Piala Dunia 2026 juga berubah secara besar. Jika sebelumnya turnamen diikuti 32 tim, kini jumlahnya menjadi 48 tim. Total pertandingannya pun naik menjadi 104 laga. Dengan jumlah laga sebanyak itu, perjalanan turnamen akan terasa lebih panjang, lebih padat, dan lebih dinamis. Tim yang ingin menjadi juara harus menempuh jalur yang lebih berat daripada edisi-edisi sebelumnya. FIFA juga telah menetapkan bahwa laga pembuka digelar pada 11 Juni 2026 di Mexico City, sedangkan partai final berlangsung pada 19 Juli 2026 di New York, New Jersey. Jadi, dari awal hingga akhir, Piala Dunia 2026 benar-benar akan menjadi perjalanan besar yang membentang lintas kota, lintas budaya, dan lintas negara. Jadi, ketika kita berbicara tentang Piala Dunia 2026, kita bukan hanya membahas sepak bola. Kita juga membahas mobilitas jutaan orang, denyut ekonomi kota-kota tuan rumah, dan pengalaman perjalanan global yang belum pernah sebesar ini dalam sejarah Piala Dunia. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban.
1: Ibu gak usah berburuk sangka.
0: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
1: Gak apa-apa Bu, yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya serahkan sama Tuhan.
2: Alright, so here we are, one of the elephants.
3: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Jod Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Jod Karim mendirikan EA Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
1: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
0: Kalau saya sih karena saya suka dengan bisnis, saya pengen kuliah di manajemen bisnis di Binus aja, Ra, yang di Jakarta itu.
1: Di Binus sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas Binus yang banyak artis-artis itu kan?
0: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa. Dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
1: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.
2: Mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa? Seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Halo pendengar, Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar tiga negara tuan rumah sekaligus, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Itu artinya, perjalanan para supporter nanti tidak hanya berpindah stadion, tetapi juga bisa melintasi perbatasan negara dalam satu rangkaian turnamen. FIFA menetapkan 16 kota tuan rumah untuk Piala Dunia 2026. Kota-kota itu tersebar di tiga negara, mulai dari Vancouver dan Toronto di Kanada, Guadalajara di Mexico City, dan Monterrey di Meksiko, hingga banyak kota besar di Amerika Serikat seperti Los Angeles, Miami, Seattle, Dallas, Atlanta, Boston, Houston, Kansas City, New York, New Jersey, Philadelphia, dan San Francisco Bay Area. Bagi penggemar sepak bola, ini membuat pengalaman menonton menjadi lebih luas karena setiap kota menawarkan budaya, suasana stadion, dan pengalaman perjalanan yang berbeda. Dari sisi pertandingan, Piala Dunia 2026 juga berubah secara besar. Jika sebelumnya turnamen diikuti 32 tim, kini jumlahnya menjadi 48 tim. Total pertandingannya pun naik menjadi 104 laga. Dengan jumlah laga sebanyak itu, perjalanan turnamen akan terasa lebih panjang, lebih padat, dan lebih dinamis. Tim yang ingin menjadi juara harus menempuh jalur yang lebih berat daripada edisi-edisi sebelumnya. FIFA juga telah menetapkan bahwa laga pembuka digelar pada 11 Juni 2026 di Mexico City, sedangkan partai final berlangsung pada 19 Juli 2026 di New York, New Jersey. Jadi, dari awal hingga akhir, Piala Dunia 2026 benar-benar akan menjadi perjalanan besar yang membentang lintas kota, lintas budaya, dan lintas negara. Jadi, ketika kita berbicara tentang Piala Dunia 2026, kita bukan hanya membahas sepak bola. Kita juga membahas mobilitas jutaan orang, denyut ekonomi kota-kota tuan rumah, dan pengalaman perjalanan global yang belum pernah sebesar ini dalam sejarah Piala Dunia. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Baik, mendengar program Satu Era di Sivolga dimanapun Anda berada, saat lagi akan kami hadirkan mini drama radio dengan judul Kala Sabar Berakhir Indah, persembahan dari RRI Bukit Tinggi. Jadi, untuk mendengar semua, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program Satu Era di Sivolga, kanal informasi dan inspirasi.
5: Assalamualaikum Gadis Soleha.
6: Astagfirullah.
5: Sedang apa kamu? Ibu lihat dari tadi kamu hanya menatap kosong ke arah lapangan basket.
6: Bu Dian, maaf Bu. Ibu bilang apa tadi? Maaf Bu, saya gak fokus.
5: Iya, Ibu tahu kok. Makanya Ibu bertanya, kamu itu sedang apa? Kelihatannya kamu sedang melamun. Ada masalah apa sih Yuri? Mungkin Ibu bisa bantu?
6: Gak ada masalah apa-apa sih Bu. Aku cuman...
5: Cuma apa?
6: Cuma lapar. Iya, lapar. Kalau gitu aku ke kantin dulu ya Bu.
5: Jadi kamu lapar ya? Ibu kira kamu sedang memikirkan masalah negara ini.
6: Enggak kok.
5: Soalnya keningnya sampai berkerut-kerut gitu loh. Ya sudah, kamu gak usah ke kantin. Ya, kebetulan ibu bawa bekal nih. Tapi ibu masih kenyang. Jadi ini untuk kamu aja ya.
6: Gak usah Bu, makasih.
5: Gak apa-apa.
6: Aku jajan di kantin aja Bu, gak apa-apa sekalian mau.
5: Udah, kamu gak usah ke kantin. Beneran deh, ibu juga gak mungkin bawa pulang lagi bekal ini. Ya, kebetulan tadi ibu ditraktir jus sama Bu Endah. Makanya masih kenyang nih sampai sekarang. Seriusan deh Yur, ini buat kamu aja ya. Kalau kamu nolak, ibu sedih loh.
6: Oke deh Bu, baiklah. Aku gitu akan dong terima bekal ini karena gak mau ibu sedih. Makasih banyak ya Bu.
5: Iya.
6: Kalau gitu, aku makannya di kantin aja ya Bu.
5: Kamu makannya di sini aja ya. Sembari ada nih yang mau ibu konsultasikan sama kamu. Boleh ya Yur?
6: Baik Bu, boleh kok. Tentang hal apa ya Bu?
5: Nah, jadi gini. Kemarin ibu dapat dua kabar yang bertolak belakang. Ada kabar baik, tapi juga ada kabar buruk. Dan semuanya itu tentang kamu. Nah, kamu mau dengar yang mana dulu nih?
6: Kalau gitu, kabar buruk dulu aja deh Bu. Bismillah.
5: Masya Allah, kamu memang anak yang baik ya. Lebih memilih sesuatu yang buruk dulu. Karena akan ada pelangi setelah hujan ya nak ya. Jadi begini, kemarin di ruang guru, Pak Wisnu cerita sama ibu kalau kamu sering sekali melamun di dalam kelas. Beliau mengira hal itu cuma terjadi di jam pelajaran beliau aja. Tapi ternyata Bu Susi dan Bu Rita juga mengatakan hal yang sama. Jadi sekarang ibu mau dengar sendiri dari kamu. Apakah hal itu benar adanya?
6: Kayaknya itu benar deh Bu. Maafin aku ya Bu. Aku gak nyangka kalau yang aku lakukan ternyata diperhatikan oleh para guru. Aku juga gak ngelakuinya dengan sengaja kok Bu. Aku nyesal. Maafin aku ya Bu Dian.
5: Ya, baik. Berarti hal itu memang benar ya. Terima kasih kamu sudah mau mengakuinya. Ibu sangat menghargai kejujuranmu. Nah, sekarang sebagai wali kelasmu, ibu ingin tahu langsung dari kamu. Kenapa hal itu bisa sampai terjadi? Apa yang sebenarnya kamu pikirkan? Kelihatannya begitu berat beban yang kamu pikul. Ceritalah sama ibu, nak.
6: Bu, aku janji bakal ceritain hal ini suatu saat nanti kalau misalnya waktunya tepat. Tapi belum sekarang. Aku mohon ya Bu, ibu bisa nerimanya.
5: Iya.
6: Yang pasti, aku sangat nyesal udah melakukan hal tersebut. Aku minta maaf ya Bu. Aku juga akan minta maaf kepada guru-guru lainnya.
5: Oh, baiklah. Kalau memang itu yang kamu mau, ya sudah. Ibu akan coba untuk mengerti, ya. Tapi kamu harus janji. Nanti kamu ceritakan semuanya sama ibu.
6: Baik. Alhamdulillah. Terima kasih untuk pengertiannya ya Bu.
5: Ya.
6: Aku sangat senang. Lalu kalau berita baiknya apa Bu?
5: Berita baiknya ya. Kamu dapat beasiswa sebagai mahasiswa undangan di salah satu perguruan tinggi favorit ibu kota. Dari sekolah kita hanya ada dua orang yang terpilih, yaitu kamu dan Angga. Selamat ya Yuri, ibu bangga sekali sama kamu.
6: Ibu serius?
5: Iya.
6: Ibu gak lagi bercanda kan?
5: Enggak dong.
6: Benarkah yang aku dengar barusan? Aku akan kuliah tanpa mengeluarkan uang sepeser pun.
5: Iya.
6: Aku gak lagi mimpi kan, Bu?
5: Enggak dong. Ini sangat-sangat serius. Ini nih, ini. Nah, ini surat keputusannya.
6: Oh, iya.
5: Coba, tuh, kamu baca baik-baik.
6: Iya,
5: ya?
6: Betul.
5: Dan persiapkan segala persyaratan yang diminta kampus itu. Oke, okay? Pastikan tidak ada yang kurang agar bisa segera kita kirim dan dilakukan proses lebih lanjut.
6: Aduh, terima kasih banyak ya, Bu Dian. Aku nggak tahu lagi nih harus berkata apa. Saya speechless, Bu. Aduh, makasih banyak ya, Bu. Aku bakal siapin nih segala kelengkapannya dan berikan kepada Ibu. Alhamdulillah.
5: Alhamdulillah. Ibu turut senang untuk kamu. Kalau begitu, sekarang Yuri langsung pulang ya, supaya kamu bisa beritahukan kabar bahagia ini kepada ibu panti.
6: Baik, Bu.
5: Pasti beliau akan sangat senang. Atau mungkin kamu mau makan di sini dulu biar ibu temani? Mau?
6: Makasih, Bu. Aku langsung pulang aja. Aku udah gak sabar nih ngasih tahu kabar bahagia ini ke ibu panti dan saudara-saudara lainnya.
5: Baik, kalau begitu kamu bawa aja ya bekal ini dan makan di panti nanti. Oke? Okay?
6: Yaudah. Baik, Bu.
5: Hati-hati di jalan ya, Yuri ya. Sampai
6: Baik.
5: Besok.
6: Terima kasih, Bu Dian.
5: Ya.
6: Kalau gitu aku permisi dulu ya, Bu. Sampai ketemu besok ya, Bu.
5: Oke. Okay.
6: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ya Allah, terima kasih untuk semua ini. Tiada yang dapat mengetahui rencanamu untuk hambamu, kecuali hanya Engkau, Sang Maha Pemberi Rezeki. Alhamdulillah.

0: Assalamualaikum Kak Lili. Kakak ada di dalam.
1: Waalaikumsalam. Masuk aja Yuri. Aduh, pintunya gak dikunci kok.
0: Kakak lagi sibuk ya?
1: Enggak.
0: Kalau gitu nanti aja deh Kak. Aku mau ganggu Kakak. Aku balik ke kamar dulu ya Kak.
1: Kakak gak sibuk kok Yur. Ini cuma lagi nulis aja. Mumpung lagi ada ide. Ngomong-ngomong, ada apa nih kamu cari kakak malam-malam begini? Ada yang bisa kakak bantu? Atau mungkin ada cerita ya yang seru yang kakak harus tahu?
0: Ya gimana ya kak? Ya udah deh kakak selesaiin dulu aja tulisannya nggak apa-apa. Takutnya
1: gitu?
0: Nanti kalau aku ceritain kelamaan, ide kakak keburu hilang. Nggak apa-apa kok kak. Cerita aku masih bisa nunggu besok kok.
1: Kamu tega ya. Kalau malam gini kakak jadi gak bisa tidur gara-gara penasaran sama cerita kamu. Nulisnya masih bisa dilanjutin besok kok. Tenang aja, kamu mau cerita apa sih? Ayo dong, kakak penasaran nih. Laptopnya udah kakak tutup tuh. Ayo yuk cerita-cerita, cerita apa?
0: Oke deh, kalau kakak maksa aku. Jadi gini, tadi wali kelas aku Bu Dian ngasih tahu kalau aku dapat beasiswa kuliah di salah satu perguruan tinggi favorit ibu kota kak. Aku kan jadi mahasiswa undangan di sana. Aku kira Bu Dian cuma bercanda, tapi ternyata beliau memberikan surat keputusan ini kak. Waduh, aku kaget banget. Kaget, senang, terharu. Aduh, gak nyangka banget deh. Dan ya campur aduk semua perasaan aku kak.
1: Masya Allah Yuri. Kakak senang banget dengernya. Ini benar-benar hal terbaik yang kakak dengar hari ini. Kamu memang luar biasa ya. Gak sia-sia perjuangan kamu belajar mati-matian dari pulang sekolah sampai tengah malam. Selamat ya dek, kakak turut senang untuk kamu.
0: Iya kak, aku juga ngerasa mimpi mendengar penjelasan Bu Dian tadi.
1: Iya.
0: Tapi ternyata ini adalah kenyataan.
1: Nah, terus kamu udah kasih kabar belum ke ibu panti? Kakak yakin beliau juga pasti akan sangat bahagia sama kamu.
0: Udah dong kak. Tadi begitu sampai panti, aku langsung temui beliau dan ngasih tahu hal ini kepada beliau. Aduh, beliau juga senang banget kak. Beliau berpesan supaya aku jangan lantas sombong karena hal ini.
1: Iya betul.
0: Sebab kesombongan hanya akan menjadikan aku jadi manusia yang sangat kerdil.
1: Tepat sekali. Bangga boleh, sombong jangan ya dek. Karena di atas langit masih ada langit. Sehebat-hebatnya kita, masih ada orang yang jauh lebih hebat dari kita. Karena sejatinya kita semua hebat di bidang kita masing-masing.
0: Betul.
1: Dan itu adalah hukum alam.
0: Wah, bijaksana banget sih kakak aku ini.
1: Iya dong.
0: Aku pengen banget bisa punya hati seluas kakak.
1: Aduh.
0: Tanpa harus selalu menilai kekurangan aku dalam hidup ini.
1: Bisa aja.
0: Lalu
1: kamu
0: kemudian membanding-bandingkannya dengan orang lain. Karena tentu kita udah memiliki takdir masing-masing.
1: Betul.
0: Baik ataupun buruk, semuanya adalah garisan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hanya tinggal menjalani dengan setulus hati aja.
1: Iya, betul sekali dek. Meskipun seringkali hal itu sulit untuk kita lakukan, namun kita harus optimis ya.
0: Insya Allah kak. Makasih ya kak untuk doa dan support kakak selama ini. Aku janji akan melakukan yang terbaik yang aku bisa demi membanggakan keluargaku di sini.
1: Iya. Bismillah ya dek. Semoga ini menjadi awal dari perjalanan panjangmu menuju sukses di dunia dan di akhirat nanti.
0: Amin. Mudah-mudahan ya kak.
1: Iya.

Demikian tadi Sandiwara Radio berjudul Kala Sabar Berakhir Indah, diperankan oleh Selfie Gusnelia sebagai Yuri, Mutia Utami sebagai Budia, Dinia Khairani Aisyah sebagai Lili. Sampai jumpa.

0: Gak apa sih? Kok pulang-pulang dari pasar kesel?
1: Iya, gimana gak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gala-gala inflasi nih.
0: Oh, kok nyalain inflasi sih?
1: Lah, emang iya kan?
0: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
1: Terus inflasi itu apaan?
0: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
1: Tapi penghasilan kita gak ningkat-ningkat.
0: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Mau kemana?
1: Mau balik lagi ke pasar, belasnya ketinggalan.

Tahukah Anda, Shigeru Ono adalah pejuang asing yang membela Indonesia ketika Jepang kalah melawan Sekutu. Banyak tentara Jepang memilih harakiri, namun Shigeru Ono tetap bertahan di Indonesia. Ono menambahkan namanya menjadi Rahmat Shigeru Ono. Ono mendapatkan tugas penting membuat buku rangkuman tentang taktik perang gerilya dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Ono kehilangan tangan kanannya akibat ledakan mortir. Ono mengungkapkan alasan membela Indonesia karena Indonesia sudah banyak membantu Jepang. Kami ingin memberikan yang tidak bisa dilakukan oleh negara kami.

понимаю, мои дела.

Baik, selamat malam pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Zizia Khurfatul Jana bisa kembali menemani pendengar semua di obrolan komunitas malam hari ini. Sabtu 18 Juli 2026. Dan pendengar, kita akan membahas sedikit tentang komunitas fotografi. Jadi pendengar fotografi mungkin sering dianggap sekedar hobi atau kegiatan mengabadikan momen. Namun di balik setiap foto ini tersimpan cerita, emosi, bahkan sejarah yang tidak akan pernah terulang. Sebuah gambar mampu berbicara tanpa kata, menyampaikan pesan yang kadang lebih kuat daripada sebuah tulisan panjang. Dan melalui sebuah lensa, seseorang dapat memperlihatkan keindahan alam, keberagaman budaya, hingga realitas kehidupan yang mungkin luput dari perhatian kita. Di era digital yang seperti sekarang nih pendengar, hampir semua orang memiliki kamera di genggamannya melalui telepon pintar atau smartphone ataupun ponsel, handphone. Namun menjadi seorang fotografer bukan hanya soal memiliki kamera yang canggih, yang terpenting adalah kemampuan melihat sudut pandang yang berbeda, memahami cahaya, komposisi, serta menghadirkan makna di balik setiap capture-annya, setiap jepretannya. Nah, di berbagai daerah termasuk di kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah, hadir komunitas-komunitas fotografi yang menjadi wadah bagi para pecinta visual. Mereka tidak hanya belajar teknik memotret, tetapi juga saling berbagi pengalaman, mengadakan kegiatan berburu foto, mendokumentasikan budaya daerah, mempromosikan destinasi wisata, hingga mengabadikan berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan. Nah, melalui karya mereka, keindahan Pantai Sibolga, aktivitas para nelayan, Semarak Festival Budaya, hingga senyum masyarakat dapat dikenal lebih luas. Bahkan, tidak sedikit hasil karya fotografer daerah yang berhasil menarik perhatian masyarakat melalui media sosial maupun berbagai ajang fotografi. Nah, semua itu akan kita bahas bersama pendengar dalam obrolan komunitas malam hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: tertib dan patuh berlalu lintas, memberi rasa aman pada diri sendiri dan orang lain, kita bisa menjadi pahlawan.
1: Dengan menjaga kebersihan lingkungan, melakukan hal-hal kecil untuk kelestarian lingkungan, kita bisa menjadi pahlawan.
0: Dengan sukarela berbagi pengetahuan dan motivasi, menemani tumbuh kembang anak, turut mencerdaskan bangsa, kita bisa menjadi pahlawan. Ya, kita semua bisa menjadi pahlawan dengan apa yang kita lakukan di hari ini untuk masa depan.

0: Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, masih bersama Zizia Khurfatul Jana di obrolan komunitas malam hari ini. Pendengar, bergabung dalam sebuah komunitas fotografi ini

berikan banyak manfaat, terutama bagi mereka yang ingin mengembangkan kemampuan secara berkelanjutan. Di dalam komunitasnya, setiap anggota dapat saling berbagi pengalaman, berdiskusi mengenai teknik fotografi, hingga belajar menggunakan berbagai peralatan, baik kamera profesional maupun kamera telepon pintar. Nah, menariknya nih pendengar, komunitas fotografi saat ini semakin terbuka bagi siapa saja. Tidak harus memiliki kamera mahal untuk mulai belajar. Yang dibutuhkan adalah kemauan untuk terus berlatih, memahami teknik dasar, serta memiliki kreativitas dalam menangkap sebuah momen. Berbagai kegiatan rutin juga dilakukan oleh komunitas fotografi, mulai dari kegiatan foto hunting, pelatihan teknik dasar fotografi, berbagi pengalaman mengolah foto, hingga mengikuti pameran dan lomba fotografi. Aktivitas seperti ini pendengar bukan hanya meningkatkan kemampuan teknis, tetapi juga mempererat hubungan antar anggotanya. Nah, lebih dari itu, komunitas fotografi juga memiliki kontribusi besar dalam memperkenalkan potensi daerah. Foto-foto keindahan pantai, kuliner khas budaya, tradisi, hingga kehidupan masyarakat pesisir menjadi media promosi yang efektif. Nah, banyak wisatawan mengenal suatu daerah pertama kali melalui foto-foto menarik yang beredar di media sosial. Nah, fotografi juga memiliki nilai dokumentasi yang sangat penting. Berbagai kegiatan masyarakat, pembangunan daerah, hingga tradisi budaya dapat terdokumentasi dengan baik sebagai bagian dari sejarah yang dapat dinikmati generasi mendatang. Namun demikian pendengar, perkembangan teknologi juga menghadirkan tantangan sendiri. Kemudahan mengambil foto membuat persaingan semakin tinggi. Karena itu, kreativitas, etika dalam memotret, serta kemampuan menyampaikan cerita melalui sebuah gambar menjadi nilai tambah yang membedakan seorang fotografer dengan sekedar pengguna kamera. Nah, komunitas fotografi tentunya terus membuktikan bahwa sebuah karya visual mampu menjadi media edukasi, promosi, sekaligus inspirasi bagi masyarakat luas. Nah, selain menghasilkan karya yang menarik, seorang fotografer juga memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan pesan yang positif melalui setiap gambarnya. Nah, pada segmen terakhir nanti kita akan membahas bagaimana fotografi dapat menjadi sarana membangun karakter, melestarikan budaya, sekaligus membuka peluang ekonomi kreatif bagi generasi muda. Namun jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Itu sih ide sesat.
1: Gak, dosa.
0: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
1: Aduh, itu namanya curang.
0: Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana.
1: Kan repot.
0: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih.
1: Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
0: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.
2: Kenyang banget, emang enak-enak makan di sini.
3: Aneh bilang juga ape, ente coba deh dessert sekalian. Pasti ketagihan.
2: Emang dessertnya apaan, Boy?
3: Pisang lumer coklat.
2: Wah, mau jadi kanibal, Boy.
3: Hah? Maksudnya, Bang?
2: Ya kan pisang 60% DNA-nya mirip sama manusia. Kalau kamu makan pisang, berarti kamu makan saudaramu sendiri. Gini ya, Boy. Faktanya, pisang memang memiliki sekitar 60% kesamaan DNA dengan manusia, yang menunjukkan betapa eratnya hubungan genetis antara berbagai makhluk hidup. Kesamaan ini menggambarkan bagaimana semua makhluk hidup di bumi berbagi mekanisme dasar, seperti pertumbuhan sel dan produksi energi, yang diwariskan dari nenek moyang evolusioner yang sama jutaan tahun lalu. Selain pisang, ada juga makhluk lain yang memiliki kesamaan DNA dengan manusia loh. Misalnya, simpanse dengan kemiripan DNA bahkan hingga 98%, kucing sebesar 90%, tikus dan sapi 80%, bahkan sirokol juga memiliki kesamaan DNA hingga 50% dengan manusia. Kesamaan ini juga menjadi pengingat akan hubungan mendasar antara manusia dan tumbuhan dalam rantai kehidupan yang kompleks. Penemuan seperti ini memungkinkan ilmuwan memahami cara kerja gen lintas spesies dan membuat peluang terobosan medis serta inovasi lain di masa depan.
3: Wah, kalau begitu Bang, kita tes DNA yuk.
2: Kenapa? Pengen saudaraan sama simpanse kamu?
3: Bang, makan Bang.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar, masih bersama Zizia Hurfatul Jana di obrolan komunitas malam hari ini. Dan masih dengan topik obrolan kita, yaitu komunitas fotografi. Pendengar, fotografi telah berkembang menjadi bagian penting dalam kehidupan modern. Hampir setiap aktivitas kini diabadikan dalam bentuk gambar, mulai dari momen keluarga, kegiatan sosial, budaya, hingga keindahan alam yang menjadi identitas suatu daerah. Nah, melalui komunitas fotografi, banyak generasi muda belajar bahwa menghasilkan sebuah foto yang baik ini membutuhkan kesabaran, ketelitian, kreativitas, dan rasa menghargai setiap momennya. Nilai-nilai inilah pendengar yang menjadikan fotografi bukan sekedar hobi, melainkan juga sarana pembelajaran. Di sisi lain, fotografi juga membuka berbagai peluang ekonomi kreatif. Banyak fotografer yang kini berkarya di bidang dokumentasi acara, promosi pariwisata, fotografi produk UMKM, hingga produksi konten digital. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kreativitas dapat berkembang menjadi profesi yang menjanjikan apabila terus diasah dengan konsisten. Nah, yang tidak kalah penting mendengar, fotografer memiliki peran dalam menjaga etika. Mengabadikan sebuah momen ini harus tetap menghormati privasi, menjaga nilai budaya, serta menyampaikan informasi secara jujur tanpa manipulasi yang menyesatkan. Nah, dengan demikian, setiap foto tidak hanya indah dipandang, tetapi juga memiliki nilai moral dan edukatif. Pendengar, mari kita terus memberikan ruang bagi komunitas-komunitas kreatif untuk berkembang. Dukungan masyarakat akan menjadi motivasi agar semakin banyak karya yang lahir dari daerah, memperkenalkan keindahan Sibolga dan Tapanuli Tengah kepada Indonesia, bahkan dunia. Baik pendengar, saya pamit undur diri dari obrolan komunitas malam hari ini, 18 Juli 2026. Tetap ikuti berbagai macam program inspiratif lainnya di program 1 RRI Sibolga. Dan kami informasikan juga bahwa di formasi pukul 21 waktu Indonesia Barat nanti pendengar akan kami hadirkan program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

101, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Halo pendengar, Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar tiga negara tuan rumah sekaligus, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Itu artinya, perjalanan para supporter nanti tidak hanya berpindah stadion, tetapi juga bisa melintasi perbatasan negara dalam satu rangkaian turnamen. FIFA menetapkan 16 kota tuan rumah untuk Piala Dunia 2026. Kota-kota itu tersebar di tiga negara, mulai dari Vancouver dan Toronto di Kanada, Guadalajara di Mexico City, dan Monterrey di Meksiko, hingga banyak kota besar di Amerika Serikat seperti Los Angeles, Miami, Seattle, Dallas, Atlanta, Boston, Houston, Kansas City, New York, New Jersey, Philadelphia, dan San Francisco Bay Area. Bagi penggemar sepak bola, ini membuat pengalaman menonton menjadi lebih luas karena setiap kota menawarkan budaya, suasana stadion, dan pengalaman perjalanan yang berbeda. Dari sisi pertandingan, Piala Dunia 2026 juga berubah secara besar. Jika sebelumnya turnamen diikuti 32 tim, kini jumlahnya menjadi 48 tim. Total pertandingannya pun naik menjadi 104 laga. Dengan jumlah laga sebanyak itu, perjalanan turnamen akan terasa lebih panjang, lebih padat, dan lebih dinamis. Tim yang ingin menjadi juara harus menempuh jalur yang lebih berat daripada edisi-edisi sebelumnya. FIFA juga telah menetapkan bahwa laga pembuka digelar pada 11 Juni 2026 di Mexico City, sedangkan partai final berlangsung pada 19 Juli 2026 di New York, New Jersey. Jadi, dari awal hingga akhir, Piala Dunia 2026 benar-benar akan menjadi perjalanan besar yang membentang lintas kota, lintas budaya, dan lintas negara. Jadi, ketika kita berbicara tentang Piala Dunia 2026, kita bukan hanya membahas sepak bola. Kita juga membahas mobilitas jutaan orang, denyut ekonomi kota-kota tuan rumah, dan pengalaman perjalanan global yang belum pernah sebesar ini dalam sejarah Piala Dunia. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

sekejap memandang, ku buktikan kepadamu aku memiliki rasa cinta yang kupendam, tak sempat aku nyatakan.

0: Selamat malam pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Zizyah Khurfatul Jana bisa kembali menemani pendengar semua di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu edisi malam hari ini, Sabtu 18 Juli 2026. Baik pendengar, kami nantikan pendengar semua untuk bisa bergabung bersama kami di 0631225006 atau melalui pesan WhatsApp di 0811619333. Baik, kita terima penelpon pertama kita malam hari ini. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu, Mbak Zia.
0: Dengan siapa, di mana?
1: Dengan Mama Anugrah Tambah Buruk yang ada di Samosir, Mbak Zia.
0: Dengan Mama Anugrah Boru Tambah di Samosir, apa kabar malam hari ini, Boru?
1: Kabar baik, kabar sehat.
0: Di Samosir, cuaca malam hari ini bagaimana?
1: Baru berhenti hujannya, Mbak Jia.
0: Sama di seperti di Sibolga tadi, maghrib baru berhenti hujannya, baru reda.
1: Iya, di sini juga sama, berarti satu langit gitu.
0: Mm-mm. Semoga aman selalu ya di semua tempat walaupun diguyur hujan.
1: Iya. Oke. Okay. Tapi kalau di tempat kami ini bersyukurlah sudah datang hujan karena sudah seminggu enggak turun hujan.
0: Oh, sudah seminggu enggak turun hujan.
1: Iya.
0: Kalau di Sibolga beberapa hari di minggu ini cukup sering diguyur hujan setiap sore hari menjelang malam.
1: Iya. Mudah-mudahan lah aman terkendali semuanya, Mbak.
0: Amin,
1: Jia, ya.
0: Amin. Oke, okay,
1: mau request lagu Mbak Jia?
0: Iya, mau request lagu apa?
1: Aku mau request lagu dari laguku yang semalam lah, Mbak Jia, tapi
0: apa judulnya?
1: Cintaku Yang Terakhir dari Ita Purnamasari.
0: Cintaku Yang Terakhir.
1: Iya, dari Ita Purnamasari.
0: Semalam udah di itu?
1: Iya, diputar. Okay. Aku minta semalam.
0: Cintaku Yang Terakhir ada.
1: Salamnya buat ada Opung Rania, ada Nenek Wirlangga, ditunggu suaranya. Dan juga buat Opung Roma, ada Mama Haryati, ada Ingot. Ada semua-semua lah, Mbak Jia. Oh, ada Amang Boru Tobing.
0: Okay.
1: Juga Opung Ryan. Ada juga siapa ya? Pokoknya semua-semua lah, Mbak.
0: Siap.
1: Jia.
0: Tanpa
1: terkecuali. Ya. Terima kasih lah buat Mbak Jia. Tetap semangat sampai tuntas nanti siarannya ya.
0: Ya, terima kasih banyak,
1: iya,
0: Boru.
1: Iya, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Baik pendengar, masih kami nantikan penelpon selanjutnya untuk bisa bergabung bersama kami. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Dengan siapa di mana?
2: Bang Ingot Manali di Lok Canggung.
0: Apa kabar Bang Ingot malam hari ini?
2: Ya, selalu Kak Zizia. Bagaimana Kak Zizia, sehat?
0: Alhamdulillah sehat juga.
2: Dari mana selama ini enggak kedengaran suaranya?
0: Ada kok.
2: Apa ada? Perusahaan?
0: Ada, Zia selalu ada kok siaran.
2: Iya kan, adalah suara Kak Zizia enggak pernah kedengaran malam kan.
0: Oh, sering itu sering diminta tukar sama penyiar lain.
2: Oh iya ya.
0: Oke. Okay. Bang.
2: Jadi lah.
0: Iya. Kenapa?
2: Lah, ya.
0: Iya. Mau request mencari lagu alasan. Apa? Iya.
2: Mencari alasan.
0: Mencari alasan.
2: Iya. Yeah.
0: Aku cari dulu ya.
2: Kita ini sudah apa? Udah sering itu diputar.
0: Oke, salam-salam untuk yang lain.
2: Salam-salamnya kakak aja lah, ya selalu ya. Ya, hati-hati mau pulang nanti.
0: Ya, ini dari Axis.
2: Entah dari siapa pun itu.
0: Oke.
2: Dari siapa yang ada lagi rupanya?
0: Ada dari Sultan juga.
2: Apa?
0: Sultan.
2: Yang pertama siapa?
0: Eksis.
2: Oh, itu aja lah ya.
0: Oke.
2: Okay. Baiklah. Terima kasih lah ya.
0: Siap.
2: Ya, selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat Kak Izizia.
0: Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Baik pendengar, kami nantikan penelpon selanjutnya untuk bisa bergabung bersama kami. Selamat malam ruang rindu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Malam ruang rindu, berbagi rindu memori lewat lagu. Aduh bising.
0: Itu kenapa?
3: Oh, di sini Alisa ada acara pengajian, jadi bising jadinya. Jadi ini di lagi di kamar mandi ini.
0: Oke, okay, oke.
3: Okay. Ya jadi bising jadinya. Aduh bising mana? Yalah, apa kabar Kak Ajija?
0: Alhamdulillah aku baik, Bang Riko bagaimana?
3: Oh, kabar pengajian di sini ramai kali di sini.
0: Tapi apa? Sehat, sehat kan tetap.
3: Acaranya menyambut apa? Kapan Isra Mi'raj di kafe ini ya? Tidak tahu lagu pokoknya. Iya. Oh, dan kamu kan besok di kamar mandi, jadi tidak mudah lah. Kan mana? Yalah, jadi kabarnya kabar baik ya.
0: Iya, alhamdulillah.
3: Apa lagunya ikut ini?
0: Bang Riko, apa selamat lagu? Apa, Bang Riko?
3: Iya, apa lagunya ini yang enak-enak ya? Oh, dari apa saja lah, dari karena aku telepon ketiga kan.
0: Oh iya, betul sekali.
3: Iya, jarang-jarang aku ikutan acara kakak penelpon ketiga.
0: Iya.
3: Lagunya dari Sarini aja lah.
0: Boleh, apa judulnya?
3: Apa yang judulnya? Oh, jangan kau yang memilih aku.
0: Kau yang memilih aku?
3: Iya, kau yang menyakiti hatiku.
0: Kok nggak ada ya?
3: Kau yang memilih aku. Kau yang sakiti aku, kau cerita, kau putar cerita sehingga aku yang salah. Itu.
0: Apa itu yang sama Anang bukan?
3: Enggak lah, dia sendiri itu. Kau yang memilih aku.
0: Bukan jangan memilih aku ya?
3: Bukan, kau yang memilih aku judulnya.
0: Sebentar, ini.
3: Semalam masih diputar itu lagi.
0: Oh, semalam udah diputar?
3: Iya, masa hilang?
0: Oh, berarti ada di tempat.
3: Sebentar. Mana? Kalau kita mixes lagu, kadang aku ada penyanyinya. Dan ada, oh apanya, judul lagunya.
0: Sebentar ya, aku cari dulu sehari ini. Oh ya, ada.
3: Ada kan? Ada. Semalam masih diputar lagi, masa hilang?
0: Nggak tahu, ini kadang-kadang nggak muncul, oke.
3: Okay. Iya, berarti disakukan Bang BJ, dibawanya pulang. Ajak mana Bang BJ kalau disakukannya, berkes lagu, disakukannya Kia, dibawanya pulang.
0: Oke. Okay.
3: Ada lagunya kan?
0: Ada, mau salam-salam untuk
3: yang salamnya pertama kali buatnya kakak. Selamat tugas sampai tuntas. Ya. Salam lah buatnya dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Roke sampai Pulau Papua. Salam kompak ya. Ya, yang ada pengajian di Biji Alis lah pokoknya semua ya. Kura-kura aja lah ya. Semoga sihat-sihat lah semuanya nanti pergi dan pulang lagi. Hati-hati aja semuanya ya. Buatnya Kak Ajija sekali lagi selamat tugas sampai tuntas. Ditunggu lagunya Kak Ajija ya.
0: Siap.
3: Ya, tetap semangat ya.
0: Terima kasih banyak.
3: Iya. Ambu. Halo, Ambu. Nak, mau jen yang ikutan dan ikut. Tapi macam mana lah kan. Karena suruh-suruh juga. Jadi banyak kondok lah. Jadinya di kamar mandi. Jadi stok enggak jadi ini kok. Iyalah, buatnya Kak Ajija sekali lagi selamat tugas ya.
0: Siap.
3: Ya, salam lagi sama-sama lah pokoknya ya, yang di WA lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ruang rindu berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pendengar, setelah ini akan kami hadirkan beberapa lagu requestan pendengar setiap program Satu RRI Sibolga. Ada lagu Cintaku yang terakhir dari Ita Purnamasari, requestan dari Boru Tamba di Samosir. Ada lagu requestan, ada lagu Mencari Alasan dari Eksis dari Bang Ingot. Dan ada lagu Kau Yang Memilih Aku dari Syahrini, requestan dari Bang Riko. Jadi pendengar jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Elderias.
1: Eh, ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Is, aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res. Flu maksudnya.
1: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Hehehe, flu tadi maksudnya.
3: Di tengah keramaian, kita semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda. Tapi tujuannya tetap sama.
4: Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
3: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi. Hanya saja, mereka membutuhkan dukungan dan akses yang setara.
4: Yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan. Dengan akses yang sama, aku bisa melakukan banyak hal.
3: Setiap orang, apapun kondisinya, berhak mendapat kesempatan yang setara. Pendidikan inklusif, tempat kerja yang ramah disabilitas, dan akses layanan publik yang mudah dijangkau adalah bagian dari hak asasi.
4: Dengan dukungan yang tepat, aku bisa menggapai mimpiku. Kita semua punya hak untuk bermimpi, dan kita semua punya kesempatan untuk mewujudkannya.
3: Disabilitas bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Mari kita ciptakan lingkungan yang inklusif dan adil, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kesetaraan bagi semua, kesempatan bagi semua. Bersama, kita bisa membangun masa depan yang lebih inklusif.

0: apa Ian tuh ya? Jadi kayak orang gila dia sekarang nih.
1: Iya Sid, dia tuh sekarang suka minjem duit sama budak-budak sekarang nih. Padahal dulu tuh dia kaya kan ya.
0: Dulu dia tuh suka traktir-traktir kita makan lagi kan kalau lagi nyantai.
1: Itulah jadi kesian aku ngeliat dia sekarang nih.
2: Eh, kita dua nih ya.
0: Eh, kau apa sih?
2: Terus kerja.
1: Kau nih ya Dot ya bikin orang terkejut ya. Kami ini bukan gosip, tapi kami ini kasihan lihat si Ian sekarang udah kayak orang gila dia. Sama suka minjam duit budak gitu. Padahal dia tuh orang kaya bahkan.
3: Sian. Sama lah, aku pun kasihan enggak lihat dia sekarang nih. Soalnya dia tuh udah jadi korban judi online. Sampai-sampai semua harta benda dia nih habis gara-gara kecanduan judi online.
0: Hah? Judi online?
3: Iya, judi online. Bahaya kalau kita udah kena judi online tuh. Harta yang banyak-banyak 5 karung pun bisa habis dalam sekejap mata. Makanya kita semua jangan sampai terjerat judi online ya.
0: Iya Dodi. Nah Yorin, kita ingatkan teman-teman yang lain jangan sampai jadi korban judi online.
3: Eh, nak mana kita tuh? Ikulah.
1: Bising.
0: Pisau.
4: Merupakan jajanan khas Semarang yang di dalamnya berisi berbagai varian seperti sayuran hingga daging. Namun, tahukah kamu, di balik kenikmatan rasa lumpia itu ada kisah menarik mengenai asal-usul cemilan yang satu ini. Jajanan khas Semarang satu ini berawal dari kisah Chua Tayo, pemuda asal Tionghoa yang merantau ke Semarang pada tahun 1800 dan menjual masakan khas negaranya, yaitu martabak dengan isian rebung dan daging. Di sisi lain, ada wanita Jawa bernama Wasi, yang juga menjual makanan sejenis, namun dengan isian ayam, udang, dan telur. Jika martabak Chua bercita rasa gurih, maka martabak Wasi memiliki rasa yang cenderung manis. Menurut Jahawir Muhammad, seorang sejarawan Semarang, persaingan bisnis antara Chua dan Wasi masih tergolong sehat. Dari yang semula menjadi rival bisnis, malah menjadi kawan dan saling bertukar resep. Hingga akhirnya memutuskan untuk menikah. Sejak saat itu, mereka mulai menciptakan makanan bernama lumpia, yang merupakan perpaduan dari resep Chua dan Wasi. Bahan-bahan yang terkandung pun juga turut diubah. Tahun 1963 merupakan puncak dikenalnya lumpia oleh masyarakat luas. Tepatnya pada saat acara pesta olahraga Games of the New Emerging Force di Jakarta. Pada tahun 2014, UNESCO mengakui lumpia sebagai salah satu warisan budaya Nusantara.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik pendengar, program Satu RRI Sibolga dimanapun Anda berada, masih bersama Zizia Khurfatul Jannah di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Dan masih kami nantikan pendengar semua untuk bisa bergabung bersama kami di 0631225506. Baik, kita terima penelpon selanjutnya. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
0: Dengan siapa di mana? Oke, Mama Haryati, apa kabar malam hari ini?
1: Sehat, pengen berkenalin. Zia gimana?
0: Sehat. Alhamdulillah, Zia sehat juga.
1: Alhamdulillah.
0: Mama Haryati mau request lagu apa malam hari ini?
1: Udah ada yang request dari Mayang Sari, harus malam ini?
0: Belum.

0: Lana Puter ya.
1: Mayang Sari judulnya?
0: Harus Malam Ini.
1: Harus Malam Ini. Oke, ada. Mau salam-salam untuk pendengar yang lain?
0: Salamnya pertama dulu buat Nak Ajizia.
1: Iya.
0: Sampai dengan kita.
1: Terima kasih banyak.
0: Jangan lupa bahagia. Terus buatnya semualah yang mendengarkan kita malam ini. Selamat semuanya dan selamat bergerak akhir ini.
1: Siap.
0: Buat Nak Ajizia.
1: Siap.
0: Lagi makasih ya.
1: Sama-sama Mama Haryati.
0: Selamat malam memori lewat lagu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Baik pendengar, masih kami nantikan penelpon selanjutnya untuk bisa bergabung bersama kami di Ruang Rindu malam hari ini. Selamat malam Ruang Rindu,
2: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu aja sih ya.
1: Dengan siapa di mana?
2: Tebak-tebak buah manggis yuk.
1: Oke nenek.
2: Kamu di sana, aku di sini.
1: Oke, ada lanjutannya lagi?
2: Nah,
1: ada lanjutannya lagi enggak?
2: Tahu-tahu berjumpa di udara. Asik.
1: Asik. Cakep, oke.
2: Okay. Cakep.
1: Oke.
2: Ikan lele, ikan gabus.
1: Cakep. Apa nih lanjutannya?
2: Lagu dong.
1: Oke. Okay. Mau lagu
2: sambung
1: apa nih? Disambung-sambungin aja enggak apa-apa.
2: Sambungin aja ya. Yang penting ceria kita kan, Nak.
1: Betul sekali.
2: Nah, itu dia. Okay. Kalau bagi yang mendengar enggak suka, buang aja telinganya ya kan.
1: Kok buang aja telinganya? Enggak bisa dong. Oke.
2: Okay. Dari tadi lama malam rindu. Lama malam Ruang Rindu. Gitu ya, dari tadi enggak ada yang ketawanya. Kan.
1: Oke, ini nenek jadi ketawa ya semuanya yang mendengarkan itu, juga biar happy iya. Juga ya. Biar ceria.
2: Kalau enggak masuk yang penggemar ini enggak aman pro satu lah.
1: Iya, betul.
2: Apalagi satu lagi nanti yang gabung kalau boleh. Gabung ya satu lagi ya penggemar. Ayo. Ketikkanlah jar-jar manis itu.
1: Oke, mau request lagu apa nenek malam hari ini?
2: Lagunya malam ini ya. Malam yang dingin aja.
1: Malam yang dingin.
2: Iya. Dari siapa ya?
1: Ada Titi DJ, ada Melly Guslow, ada Diana Nasution.
2: Diana Nasution aja bersama umur kami.
1: Oke. Diana Nasution.
2: Diana Nasution 12, kalau nenek 11.
1: Apa ya kan? Itu?
2: Umurnya.
1: Oh iya.
2: Nah, umur nenek 11. Diana Nasution 12.
1: Oh iya.
2: Iya iya. Oke.
1: Oke.
2: Nah, buat yang perdana tadi ya. Ajizia, antar dulu karung-karung salam yang tadi ya ke Samosir.
1: Oh iya.
2: Ya? Tadi kan ada titip salamnya kan?
1: Iya.
2: Pakai karung itu.
1: Kok karung?
2: Iya, biar sampai katanya ke Sibolga.
1: Oh iya.
2: Jadi salam kembalilah, tapi pulangkan dulu karungnya itu ya Nang ya.
1: Oke.
2: Iya. Karena kalau ngomong aduang nanti nggak sampai ke Sibolga.
1: Kenapa?
2: Nah iya, dibawa angin.
1: Walah.
2: Kedua buat yang di Sidimpuan ya. Opung Rani ya.
1: Iya.
2: Ditunggu suaranya. Buat Opung Ryan, Amang Boru Tobing, ada Hadi, ada semuanya aja Lanang ya.
1: Iya.
2: Ada lagunya Nang?
1: Ada Diana Nasution.
2: Iya. Terima kasih lagunya ditunggu. Buat Aji Gia selamat bertugas sampai tuntas ya, selalu panjang umur murah rezeki ya Nang ya. Mudah-mudahan betah di Sibolga ya Nak ya.
1: Amin.
2: Nah, turun dulu ya.
1: Siap.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Bye-bye ya Gigi ya.
1: Bye-bye nenek. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Baik pendengar, tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 21 lebih 51 menit waktu Indonesia Barat, yang itu artinya sudah saatnya kita berpisah di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu edisi hari ini. Sabtu 18 Juli 2026. Dan setelah ini pendengar akan kami hadirkan beberapa lagu requestan pendengar setiap program Satu RRI Sibolga. Ada lagu Harus Malam Ini dari Mayang Sari, requestan dari Mama Haryati. Ada lagu Malam Yang Dingin dari Diana Nasution, requestan dari Nenek Wirlangga, sekaligus menjadi lagu penutup perjumpaan kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Sampai jumpa di Ruang Rindu edisi lainnya, dan jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Halo pendengar, Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar tiga negara tuan rumah sekaligus, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Itu artinya, perjalanan para supporter nanti tidak hanya berpindah stadion, tetapi juga bisa melintasi perbatasan negara dalam satu rangkaian turnamen. FIFA menetapkan 16 kota tuan rumah untuk Piala Dunia 2026. Kota-kota itu tersebar di tiga negara, mulai dari Vancouver dan Toronto di Kanada, Guadalajara di Mexico City, dan Monterrey di Meksiko, hingga banyak kota besar di Amerika Serikat seperti Los Angeles, Miami, Seattle, Dallas, Atlanta, Boston, Houston, Kansas City, New York, New Jersey, Philadelphia, dan San Francisco Bay Area. Bagi penggemar sepak bola, ini membuat pengalaman menonton menjadi lebih luas karena setiap kota menawarkan budaya, suasana stadion, dan pengalaman perjalanan yang berbeda. Dari sisi pertandingan, Piala Dunia 2026 juga berubah secara besar. Jika sebelumnya turnamen diikuti 32 tim, kini jumlahnya menjadi 48 tim. Total pertandingannya pun naik menjadi 104 laga. Dengan jumlah laga sebanyak itu, perjalanan turnamen akan terasa lebih panjang, lebih padat, dan lebih dinamis. Tim yang ingin menjadi juara harus menempuh jalur yang lebih berat daripada edisi-edisi sebelumnya. FIFA juga telah menetapkan bahwa laga pembuka digelar pada 11 Juni 2026 di Mexico City. Sedangkan partai final berlangsung pada 19 Juli 2026 di New York, New Jersey. Jadi, dari awal hingga akhir, Piala Dunia 2026 benar-benar akan menjadi perjalanan besar yang membentang lintas kota, lintas budaya, dan lintas negara. Jadi, ketika kita berbicara tentang Piala Dunia 2026, kita bukan hanya membahas sepak bola. Kita juga membahas mobilitas jutaan orang, denyut ekonomi kota-kota tuan rumah, dan pengalaman perjalanan global yang belum pernah sebesar ini dalam sejarah Piala Dunia. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, mendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Itu tadi lagu Bareh Solok dari Eli Kasim yang menjadi lagu pembuka di musik budaya malam hari ini, edisi Sabtu 18 Juli 2026. Dan pendengar, setelah ini akan kami hadirkan lagu Ayam dan Lapeh dari Arroyce. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
2: Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Foto selfie dulu ah. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah. Itu pipi apa bakpau kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter. Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
1: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.
2: Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.

0: Emang nih tim sesnya ini nih udah kebanyakan hoax.
1: Kenapa bang? Ngoceh sendirian gitu?
0: Ini di medsos, tim ses calon kepala daerah sebelah udah kayak buzzer hoax. Gimana demokrasi bisa maju kalau kayak gini?
1: Ya elah bang, ngurusin pilkada mah nggak ada habisnya. Buat apa milih coba kalau hasilnya gitu-gitu aja?
0: Bambang, kalau kamu mau daerah ini lebih baik, harusnya kamu ikutan milih kepala daerah.
1: Gah, ngapain ikut milih?
0: Dibilangin malah ngeyel. Sini remote-nya.
1: Bang, kenapa diganti bang channelnya? Lagi seru itu.
0: Sama aja kan kayak pilkada. Kalau nggak mau milih, yaudah jadi penonton aja, nggak usah komplain.
1: Iya juga ya bang ya. Mau acaranya bagus atau jelek, cuman bisa jadi penonton kita.
0: Nah, makanya gue bilangin, tentuin pilihan kamu dari sekarang.
1: Tapi bang, gue kan belum 17 tahun.
0: Ngomong dari tadi, Bambang.
1: Bambang, ampun bang, ampun.
2: Tahukah kamu bahwa suara jangkrik bisa menjadi indikator suhu udara? Ya, suara serangga kecil ini ternyata bukan sekedar melodi malam yang menenangkan, tetapi juga dapat membantu kita memperkirakan suhu di sekitar kita. Caranya, hitung jumlah cericit jangkrik dalam waktu 15 detik. Setelah itu, tambahkan angka 40 pada jumlah tersebut. Dan hasilnya adalah perkiraan suhu udara dalam derajat Fahrenheit. Misalnya, jika dalam 15 detik kita mendengar 30 cericit, maka 30 tambah 40 sama dengan 70 derajat Fahrenheit. Itulah perkiraan suhu udara sekitar kita. Fenomena ini terjadi karena suara jangkrik sangat dipengaruhi oleh suhu udara. Semakin hangat, semakin cepat jangkrik berkicau. Konsep menarik ini pertama kali diuji pada tahun 1897 oleh seorang fisikawan asal Amerika, Amos Delbert. Dia menyebutnya sebagai hukum Delbert, yang menyatakan bahwa ada hubungan langsung antara jumlah cericit jangkrik dengan suhu udara. Sejak itu, eksperimen ini menjadi terkenal sebagai cara alami untuk mengetahui suhu tanpa harus bergantung pada termometer modern.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kakak.
1: Hmm.
0: Kok bisa sih udang, kepiting, lobster kalau direbus bisa merah gitu?
2: Tahu nggak? Profesor ilmu biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
0: Oh, gitu ya?
2: Sama tuh, kayak muka kamu. Kalau kepanasan, merah kan mukamu.
0: Loh, kalau itu mah beda ceritanya, Kak. Ah, kakak ini.
3: Listrik tidak hanya ada pada peralatan elektronik saja loh. Tubuh manusia dan hewan juga menggunakan listrik. Listrik pada manusia dan hewan sering disebut dengan bioelektrisitas. Memainkan peran besar dalam fungsi tubuh dan komunikasi antar sel. Sinyal listrik memungkinkan otak berkomunikasi dengan seluruh tubuh. Sinyal-sinyal ini juga mengatur detak jantung dan pergerakan otak. Pada hewan, bioelektrisitas juga berperan penting, terutama dalam regenerasi dan

0: tumbuhan, misalnya salamander dan beberapa spesies ikan, mampu menumbuhkan kembali bagian tubuh mereka yang hilang. Penelitian di Universitas California menunjukkan bahwa bahan bioelektrik dapat merangsang pertumbuhan sel dan mempercepat penyembuhan tulang serta jaringan lain. Beberapa hewan seperti belut listrik dan ikan pari memiliki organ khusus yang bisa menghasilkan listrik. Mereka menggunakan kemampuan ini untuk melindungi diri atau mendeteksi lingkungan sekitar.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Itu tadi lagu Tarumik Parasan dari Fauzana. Dan setelah ini akan kami hadirkan lagu Dibalui Rindu dari Ratu Sikumbang, sekaligus menjadi lagu penutup di Musik Tradisional dan Budaya edisi malam hari ini 18 Juli 2026. Sampai jumpa di Musik Tradisional dan Budaya edisi lainnya, dan tetap bersama kami pendengar di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Halo pendengar, Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar tiga negara tuan rumah sekaligus, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Itu artinya, perjalanan para supporter nanti tidak hanya berpindah stadion, tetapi juga bisa melintasi perbatasan negara dalam satu rangkaian turnamen. FIFA menetapkan 16 kota tuan rumah untuk Piala Dunia 2026. Kota-kota itu tersebar di tiga negara, mulai dari Vancouver dan Toronto di Kanada, Guadalajara di Mexico City, dan Monterrey di Meksiko, hingga banyak kota besar di Amerika Serikat seperti Los Angeles, Miami, Seattle, Dallas, Atlanta, Boston, Houston, Kansas City, New York, New Jersey, Philadelphia, dan San Francisco Bay Area. Bagi penggemar sepak bola, ini membuat pengalaman menonton menjadi lebih luas karena setiap kota menawarkan budaya, suasana stadion, dan pengalaman perjalanan yang berbeda. Dari sisi pertandingan, Piala Dunia 2026 juga berubah secara besar. Jika sebelumnya turnamen diikuti 32 tim, kini jumlahnya menjadi 48 tim. Total pertandingannya pun naik menjadi 104 laga. Dengan jumlah laga sebanyak itu, perjalanan turnamen akan terasa lebih panjang, lebih padat, dan lebih dinamis. Tim yang ingin menjadi juara harus menempuh jalur yang lebih berat daripada edisi-edisi sebelumnya. FIFA juga telah menetapkan bahwa laga pembuka digelar pada 11 Juni 2026 di Mexico City. Sedangkan partai final berlangsung pada 19 Juli 2026 di New York, New Jersey. Jadi, dari awal hingga akhir, Piala Dunia 2026 benar-benar akan menjadi perjalanan besar yang membentang lintas kota, lintas budaya, dan lintas negara. Jadi, ketika kita berbicara tentang Piala Dunia 2026, kita bukan hanya membahas sepak bola. Kita juga membahas mobilitas jutaan orang, denyut ekonomi kota-kota tuan rumah, dan pengalaman perjalanan global yang belum pernah sebesar ini dalam sejarah Piala Dunia. Itulah trivia kita kali ini, saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 23 lebih 9 menit waktu Indonesia Barat, yang itu artinya selama 1 jam ke depan pendengar semua akan kami hadirkan jazz music, lagu-lagu dari dalam hingga luar negeri kami hadirkan untuk pendengar semua. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: jadi ikutan depo enggak? Buruan deh, kamu enggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena teman. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

0: dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
1: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
2: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
3: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguh. Lalu tidak ada regulasi atau lisensi, penawaran hadiah menggiurkan, dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.
4: Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Kobe, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Nomor antrian berikutnya untuk pengambilan rasmi.
1: Halo Ibu Mita.
2: Yang juga.
1: Setidak jualan ini usahanya sutup, Bu?
2: Oh.
1: Atau sebangkrut ya, Bu? Aduh, saya turut prihatin ya, Bu. Ibu Mita, Mbak Antri Raskin ini ya? Tidak salah, Bu.
2: Oh, tidak. Tidak, Ibu Mita. Masih tetap jualan. Cuma kan mumpung ini ada yang gratis, toh.
1: Waduh, Ibu Mita, program pemerintah ini untuk keluarga miskin. Baru DP nama saja Raskin. Beras untuk orang miskin. Bu Mita merasa miskin, so? Raskin untuk rumah tangga miskin dan rentan miskin. Jadi, keluarga yang tidak miskin, malulah untuk ikut dalam antrian mendapatkan jatah beras Raskin. Stop mengambil hak orang lain.
3: Tahukah Anda, Levi Dickinson, seorang petani dari Massachusetts, adalah penemu sapu modern pada tahun 1797. Sapu modern pertama ini dibuat dari rumput berumbai atau sorghum vulgar yang diikat pada tongkat. Sapu ini dibuat sebagai hadiah untuk istrinya yang membantu membersihkan rumah mereka. Sapu lidi adalah alat pembersih yang terbuat dari lidi pelepah pohon seperti kelapa, sawit, atau aren. Sapu lidi biasanya digunakan untuk membersihkan halaman, pekarangan, atau jalan raya.

0: Ayo, break. Depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

0: mengenal peribahasa Malin.
1: Ogatok vetok tianim dahem BP bakae doakis vetok tianim de. Ya doakis vetok tianim dahem be bakae ogatok vetok tianim de.
0: Artinya, yang dimiliki orang pintar tidak ada di orang bodoh. Yang dimiliki orang bodoh tidak ada di orang pintar.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
1: Ah, berhenti!
2: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
3: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
4: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
1: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
3: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
1: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
5: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
2: Ya udah, kita cabut aja.
5: Cabut pohonnya, Bang.
2: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
0: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.

0: Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: di tengah hingar-bingar kota Surabaya dengan balutan gedung tinggi dan lalu-lalang kendaraan, terselip kisah mereka yang berjuang hidup. Hidup di kolong jembatan membuat rumah tinggal untuk bertahan. Dibutuhkan perjuangan untuk sampai di Kampung Kolong. Selain akses yang berliku, melintas di Kampung Kolong, kami harus menunduk untuk bisa menginjakan kaki. Suasana gelap terlihat. Pencahayaan yang kurang menjadikan kampung di bawah tol Dupa ini terlihat gelap, menyibak langit di balik hiruk pikuk perkotaan. Dari kejauhan, tampak kamar beralas tikar dan kasur kecil. Para warga 1001 malam bercengkrama memecah kebisingan perkotaan. Kami menemui pengurus kampung untuk mengetahui lebih dalam keberadaan mereka. Kepada kami, Mami, pengurus kampung, bercerita panjang lebar termasuk bagaimana warganya bertahan hidup.
1: Mas, di kampung 1001 malam ini berapa kakak sih, Mas?
2: Kurang lebih 170 kakak.
1: 170 kakak ya. Ini memang hidupnya di
2: kolong tol. Yang di kolong tol itu ada 20-an kakak, kurang lebih 20, yang di 1001 malamnya itu sekitar 140 sampai 150.
1: Rata-rata mata pencariannya apa?
2: Mata pencariannya itu ya pengamen sama pemulung.
0: Pria 39 tahun ini lantas mengajak kami di kediaman Mbah Hindun. Kami pun berjalan. Tingkah pola anak-anak setempat bermain bola mengiringi langkah kami. Hingga sampailah kami di satu gubuk yang berhimpitan dengan poten umum. Disinilah Mbah Hindun tinggal, hidup sebatang kara, seorang diri. Tempat tinggal yang tidak layak menjadikan keprihatinan. Belum lagi jika hujan turun, tetesan air yang masuk ke gubuknya membuat terasa prihatin.
3: Ya, di tempat ini dapat dikatakan tidak layak, dan bahkan jika hujan turun maka
1: dijelaskan Mbak Hindun bahwa bocor akan terjadi.
4: Iya, bocor nanti kena hujan, nah ulan hujan ge pendepis meriti kadang ngesek na eten meriti bocor kalau terjadi kali.
1: Sejauh mana keberadaan warga terhadap keberadaan Mbak Hindun? Ikuti penelusuran saya dan apa kata warga.
5: Assalamualaikum. Dengan Pak siapa?
6: Pak Udin.
5: Pak Udin, ini kan dengan tetangga dengan Mbak Hindun ya. Selama ini untuk menyuplai kehidupan Mbak Hindun?
6: Iya, pokoknya tentang tanam itu. Sampai anu.
5: Woi. Emang sendiri ya Mbak Hindun?
6: Gini ku gulis ngejamel ini ku bubuk ini ku.
5: Kalau makan?
6: Gak makan pokoknya seanunya ini ku sak urun yang gak dugi warga pergi mawon. Terus terang mawon.
0: Tidak jauh dari kediaman nenek 75 tahun ini ada Ahmadi. Ia berprofesi sebagai pemulung. Berangkat pagi pulang petang ia lakoni. Baginya dapur harus mengepul, meski yang didapatkannya jauh dari cukup.
1: Tidak hanya Mbah Hindun, di kampung 1001 malam juga terdapat warga yang memang di bawah garis kemiskinan. Sepertinya yang terlihat, kita akan menghampirinya.
7: Assalamualaikum.
5: Lagi apa ini, Pak?
7: Ini, Pak, lagi.
5: Ya. Ini kerongsokan ini nantinya
7: jadi jual, Pak, buat beli di beras apa ini.
5: Semua dikumpul di sini, Pak ya?
7: Iya.
0: Sudah kurang lebih 20 tahun Ahmadi dan keluarga tinggal di Kolong. Akibat keterbatasan ekonomi, pria kelahiran 1977 ini tidak punya pilihan kecuali tinggal di tanah yang sudah berpuluh-puluh tahun tidak dimanfaatkan itu. Di Kampung Kolong 1001 Malam ada 177 kepala keluarga yang masih menghuni kampung ini. Ada beragam profesi, baik sebagai pemulung, pengemis, pengamen, bahkan buruh kasar. Di gubuk berukuran 1x2 meter, kami bertemu Iin. Bersama suami dan kedua anaknya, ia harus berhimpitan. Tak ada temeram lampu, cahaya lilin menjadi pilihan. Tidak ada lagi sanak saudara menjadikan hidup di bawah jembatan kenyataan hidup yang harus diterima. Tak mudah menjadi seperti mereka. Bernaung di rumah yang beratap langit dan tidur berselimut dingin.
3: Aslinya mana?
8: Kalau saya aslinya di Jember, kalau bapaknya asli sini lagi.
3: Enggak ada keinginan enggak mungkin kembali ke Jember gitu.
0: Berprofesi sebagai pengamen, Iin lakoni bersama suami. Namun, di balik itu, ada cita-cita dan harapan yang disematkan dari mulut mereka untuk anak-anaknya jika dewasa. Yakni bagaimana hidup serba kekurangan yang dialami tidak terjadi pada kedua putra-putrinya.

pendengar. Sampai di sini tuntas sudah tugas kami menyelenggarakan siaran program 1 RRI Sibolga sepanjang hari ini, Sabtu 18 Juli 2026. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok pagi pukul 4.55 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 97,2, 97,4, dan 99,9 MHz. Akhirnya kami yang bertugas, saya Azizyah Khurfatul Jannah, beserta petugas yang ada di unit pemancar, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Sibolga.

0: kemudian itu juga membuat para Inggris juga bermain lebih tenang ya, bermain lebih nyaman. Dan tentunya dengan 10 gol yang tercipta ini tentunya menjadi akhir ya, akhir perjalanan dari kedua tim yang saya kira juga sangat-sangat pada akhirnya mengobati kecewaan, kegagalan dari kedua tim Prancis dan juga Inggris melangkah ke final Piala Dunia.
1: Iya, tapi Anda melihat tadi terciptanya gol yang cukup banyak di babak kedua ini, apakah memang betul-betul mereka main lepas, main terbuka ya, apapun ya yang terjadi di situ?
0: Ya, saya kira memang itu ya. Mereka memilih untuk bermain terbuka dan bagaimana ruang-ruang itu pada akhirnya bisa dimanfaatkan juga ya oleh kedua tim. Jadi bagaimana Mbappe kemudian bisa leluasa di babak kedua menciptakan 2 gol yang akhirnya membuat dia juga sekarang menjadi pemimpin pencetak gol terbanyak, top skor, bahkan juga bukan hanya itu, untuk sementara melampaui torehan gol Messi ya sebagai top skor sepanjang masa, pencetak gol terbanyak sepanjang masa. Jadi tapi Messi ada satu pertandingan terakhir melawan Spanyol di final dan saya kira kesempatannya masih ada ya, artinya Mbappe belum bisa tenang juga gitu ya. Tapi di luar itu kita lihat bagaimana kerjasama yang sangat baik di babak kedua. Saya kira kredit ya buat Perancis di babak kedua, mereka bereaksi dengan sangat tepat, menciptakan 2 gol cepat dan akhirnya membuat situasinya membuat Inggris agak tertekan. Dan itu yang saya kira pada akhirnya membuat Tuchel juga membuat pilihan untuk memasukkan pemain-pemain yang biasanya memang menjadi langganan tim.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, telah tadi kita ikuti relay dari Pro 3 RRI di Jakarta untuk siaran langsung Piala Dunia untuk hari ini. Dan pendengar, saat ini pukul 6:05 waktu Indonesia Barat, kita jalan kebersamaan kita untuk kami hadirkan buletin berita daerah untuk pagi ini. Dan bersama saya yang bertugas Joni Syuhubing masih menyapa Anda hingga rangkaian acara kita berikutnya. Selamat pagi dan selamat menantikan buletin berita daerah selepas siang berikut.

0: Selamat pagi, pukul 6 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Sibolga dengan Buletin Berita Daerah.
1: Saatnya menyampaikan berita.

Pendengar, sejumlah berita dan informasi akan mengisi buletin berita daerah pagi ini. Di antaranya, pemerintah kembali menyalurkan bantuan dana tunggu hunian bagi korban banjir bandang dan longsor di Kabupaten Tapanuli Tengah. Di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah akan digelar latihan bersama atau LATMA International Pacific Partnership 2026. Dan inilah buletin berita daerah selengkapnya bersama saya, Joni Sihombing.

Pendengar, pemerintah kembali menyalurkan bantuan dana tunggu hunian atau DTH bagi korban banjir bandang dan longsor di Kabupaten Tapanuli Tengah. Untuk kali ini, bantuan tersebut menyasar warga terdampak di wilayah Kecamatan Sarudi setelah sebelumnya terrealisasi di Kecamatan Tuka. DTH diserahkan secara simbolis oleh PLH Camat Sarudi, Dedi Arto Hutauruk bersama pihak BRI selaku bank penyalur kepada warga penerima manfaat. Proses penyerahan dilakukan pada Rabu 15 Juli 2026 lalu di Aula Kantor Camat Sarudi. Dedi Arto mengungkapkan, penerima bantuan DTH di wilayahnya sebanyak 16 kepala keluarga dengan rincian 2 kakak asal Kelurahan Sarudi, 1 kakak asal Desa Sipan, dan 13 kakak asal Desa Kelurahan Sibuluan Dalampok. DTH merupakan skema penggantian hunian sementara bagi warga yang rumahnya rusak berat akibat bencana ekologis pada November 2025. Dana ini disalurkan selama 3 bulan untuk membantu biaya sewa tempat tinggal sementara menunggu hunian tetap rampung dibangun pemerintah. Pendengar, di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah akan digelar latihan bersama atau LATMA International Pacific Partnership 2026. Kegiatan militer berskala internasional ini dijadwalkan pada tanggal 21 hingga 31 Juli mendatang dengan agenda pelatihan kerjasama TNI dan Armada Militer Amerika Serikat United States Pacific Fleet atau USPFIC. Dan untuk kepentingan itu, Pemkab Tapting dan Pangkalan TNI Angkatan Laut Lanal Sibolga bahkan telah melakukan pertemuan pada Rabu 15 Juli lalu di kantor Bupati Tapanuli Tengah. Kedua belah pihak membahas langkah bersama untuk kesiapan menyukseskan LATMA International Pacific Partnership 2026. Kegiatan yang bakal dipusatkan di wilayah kerja Lanal Sibolga, salah satunya wilayah Kabupaten Tapting. Diketahui, Pacific Partnership adalah pengarahan pasukan tahunan dari Armada Pasifik Angkatan Laut Amerika Serikat USN bekerja sama dengan pemerintah dan angkatan militer regional serta organisasi kemanusiaan dan non-pemerintah. Pengarahan pasukan ini dirancang setelah gempa bumi dan tsunami Samudra Hindia tahun 2004 sebagai cara untuk meningkatkan interoperabilitas pasukan militer, pemerintah, dan organisasi kemanusiaan di kawasan tersebut selama operasi penanggulangan bencana. Sekaligus memberikan bantuan kemanusiaan, medis, gigi, dan teknik kepada negara-negara Pasifik serta memperkuat hubungan dan ikatan keamanan antar negara. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan buletin berita di era pagi ini yang selengkapnya disampaikan Joy Sihotang.

mendengar sejumlah informasi, berita, peristiwa, dan kejadian penting dalam sepekan ini, hasil liputan reporter RRI Sibolga kami rangkum dalam buletin berita daerah sepekan. Kami awali buletin berita daerah sepekan untuk edisi minggu ini dengan berita kebakaran.

0: Gedung Pasar Sibolga Nauli Kota Sibolga dilalap si jago merah.
1: Untuk kesekian kalinya, bangunan Pasar Sibolga Nauli ludes terbakar. Kali ini diperkirakan sekitar 80-90% kios pedagang yang ada di gedung pasar ini habis dilalap si jago merah pada insiden Sabtu malam 11 Juli 2026. Isak tangis dan jeritan para pedagang tidak terbendung saat menyaksikan kios dan barang dagangannya terbakar. Peristiwa ini mengingatkan kembali pada insiden 11 tahun lalu, tepatnya pada Maret 2015 yang menghanguskan ratusan kios pasar. Seperti yang dialami Rani, pedagang peralatan sekolah di Pasar Sibolga Nauli mengaku kerugian materi akibat peristiwa itu mencapai ratusan juta rupiah. Disebutkan Rani, ada dua kios yang disewanya dan seluruh barang dagangannya ludes terbakar. Rani hanya mampu pasrah menghadapi musibah tersebut dan berharap diberikan kekuatan untuk kembali bangkit. Rani juga berharap pemerintah Kota Sibolga segera menyediakan tempat relokasi sementara agar para pedagang dapat kembali berjualan.
2: Mungkin adalah ini ratusan ini bang, soalnya ini lagi gudang lagi di sana ada habis buku tulis. Satu dua kios bang, bang. Dua kios. Bisa bertahan di luar kota ini kan tersediakannya tempat bang kita ya kan, nggak mungkin lah kita yang nggak makan nggak minum dari mana mencari apa beras, suap nasi saja lah ya kan untuk makan saja bang.
3: Jadi memang nggak ada terselamatkan barang-barang habis ludes semua. Habis ya.
1: Belum diketahui pasti motif kebakaran gedung pasar tersebut, namun Wali Kota Sibolga Ahmad Sukri Naziri Penarik memastikan masih dalam proses penyelidikan polisi. Sukri juga mengakui Pemkot Sibolga turut melakukan pendataan dengan membuka posko pengaduan. Selain itu kata Sukri, seluruh pedagang yang menjadi korban insiden kebakaran secepatnya direlokasi ke tiga titik rencana, yaitu pelataran gedung pasar, kawasan terminal, dan Jalan Patuan Anggi dengan meminta polisi untuk melakukan rekayasa lalu lintas.
4: Dan hari ini saya pastikan bahwa saya berkantor di Dinas Perhubungan ini untuk memastikan pendataan bagi pedagang yang menjadi korban kebakaran Pasar Sibolga Nauli. Dengan data yang kita himpun nanti, kita langsung memetakan untuk tempat relokasi sementara berdagang. Karena kita harus memastikan bahwa pedagang-pedagang yang menjadi korban kebakaran Pasar Sibolga Nauli untuk tetap berjualan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Dan juga tadi sudah berkoordinasi dengan Pak Sekda untuk menyiapkan dana stimulan untuk menyiapkan relokasi Pasar Sibolga Nauli dengan menggunakan anggaran BPBD.
5: Seperti apa?
4: Sistem pendatanya membuka posko untuk menghimpun data menjadi korban. Itu nanti kita klasifikasikan pedagang sayur, pedagang baju, pedagang monja, sehingga pada saat relokasi tidak ada campur aduk pedagang. Kita siapkan spesifikasi untuk pedagang monja, pedagang baju, pedagang rempah-rempah, dan pedagang sayur mayur. Tempat sementara itu kita memaksimalkan parkiran yang ada di Pasar Sibolga Nauli, jadi kita tidak memperbolehkan lagi becak dan kendaraan roda dua untuk masuk. Kita hitung nanti berapa kapasitasnya. Kalau tidak mencukupi, kita persiapkan terminal disub yang di bawah. Kalau tidak mencukupi juga, kita menggunakan Jalan Patuan Anggi. Nanti kita berkoordinasi dengan pihak kepolisian, khususnya lalu lintas. Kita buat rekayasa arus lalu lintas bagi angkutan umum.
1: Informasi yang dihimpun RRI di lokasi kejadian dan Pemkot Sibolga menyebutkan gedung pasar Sibolga Nauli diisi sebanyak 400 kios dan kurang lebih 900 lapak pelataran. Di kesempatan itu, Wali Kota Sukri juga berharap tidak ada spekulasi yang muncul selama proses penyelidikan maupun pendataan, sehingga tidak menimbulkan keresahan bagi pedagang yang terdampak.
0: Pasca kebakaran hebat yang melanda Pasar Sibolga Nauli, para pedagang kini hanya bisa pasrah sembari menyisir puing-puing sisa lapak demi mencari barang dagangan yang sekiranya masih bisa diselamatkan.
6: Duka mendalam menyelimuti para pedagang di Pasar Sibolga Nauli, Kota Sibolga. Pasca kebakaran hebat yang melanda kawasan tersebut pada Sabtu 11 Juli 2026 malam, para pedagang kini hanya bisa pasrah sembari menyisir puing-puing sisa lapak demi mencari barang dagangan yang sekiranya masih bisa diselamatkan. Kebakaran yang terjadi pada Sabtu malam itu berlangsung sangat cepat. Banyaknya material lapak dan barang dagangan yang terbuat dari bahan mudah terbakar sempat menyulitkan petugas pemadam kebakaran saat berupaya menjinakkan amuk si jago merah. Hingga Minggu 12 Juli 2026 pagi, petugas damkar terpantau masih berada di lokasi untuk melakukan proses pendinginan di area gedung pasar Sibolga Nauli. Upaya ini terus dilakukan lantaran beberapa titik gedung terpantau masih mengeluarkan asap dan belum sepenuhnya padam. Akibat insiden ini, ratusan kios dan lapak pedagang di pasar Sibolga Nauli dilaporkan ludes terbakar tanpa sisa, berikut dengan seluruh barang dagangan di dalamnya.
5: Pengalaman kebakaran ini sudah ada dua kali yang kami rasakan di pasar Sibolga Nauli dulu sama yang ini. Kami berharap kenapa enggak berburu pada pengalaman yang kebakaran berapa tahun yang lalu.
7: Lapaknya?
5: Enggak ada.
7: Sekarang lagi apa nih aktivitas yang dilakukan di lokasi ini?
5: Ya, mencari sisa-sisa barang-barang untuk ditangisi lah. Ya, tapi ditangisi. Kerugian kami ada secara juta di sini.
7: Berapa kerugian?
5: 100 juta ada.
7: 100-an juta ya?
5: 100 juta ada. 100. Lebih. Bumbu-bumbu, rempah-rempah, merica, buah pala. Jangan dibilang kamu nangis, bagaimana enggak tahu kita.
6: Hingga berita ini diturunkan, pihak berwenang masih melakukan penyelidikan mendalam terkait penyebab pasti terjadinya kebakaran. Sementara jumlah total kerugian material serta kepastian jumlah kios dan lapak pedagang yang hangus terbakar juga masih dalam proses pendataan oleh pihak terkait.
0: Keterlambatan penyelesaian proyek revitalisasi SMP Negeri 2 Pandan Nauli mengakibatkan 7 ruang kelas belum dapat digunakan sehingga mengganggu pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS.
8: Pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di SMP Negeri 2 Pandan Nauli, Kabupaten Nauli Tengah berlangsung di tengah proyek revitalisasi yang belum selesai. Kondisi tersebut membuat sedikitnya 7 ruang kelas belum dapat digunakan sehingga mengganggu aktivitas sekolah pada awal tahun ajaran baru. Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Pandan Nauli, Nur Ekvan, menjelaskan kekecewaannya karena proyek yang telah berjalan lebih dari 6 bulan hingga kini belum juga rampung.
9: Wah, bisa keramik, Pak. Inilah kondisinya, Pak, anak kami, Pak. Tidak bisa belajar. Pembangunan yang awut-awutan. Kondisinya sangat buruk, Pak. Mohon, Pak, perhatiannya, Pak. Untuk segera Kodam menyelesaikan bangunan ini, Pak. Ini anak kami, Pak, nggak bisa belajar, Pak. Mohon maaf, Pak, inilah kondisinya, Pak. Kotoran yang sisa-sisa bangunan yang begitu berserak. Kemudian, Pak, inilah kondisi keramiknya, Pak. Kondisi keramik yang berbeda. Dipaksa dipasang. Alasannya katanya tidak ada keramik lagi. Ini, Pak, ruangan kami, Pak, yang belum dicat, masih hancur kondisinya, Pak. Mohon perhatiannya, Pak Kasat, untuk memerintahkan kepada Kodam, kepada pemborong, sehingga anak kami, Pak, segera belajar, Pak. Terima kasih, Pak Kasat. Semoga Bapak sehat selalu.
8: Pihak sekolah berharap revitalisasi SMP Negeri 2 Pandan Nauli dapat segera diselesaikan sehingga seluruh ruang belajar kembali dapat dimanfaatkan secara optimal. Penyelesaian proyek tepat waktu dinilai penting agar proses pembelajaran berlangsung dengan baik dan hak peserta didik memperoleh fasilitas pendidikan yang layak tidak lagi terganggu.
0: Usai gelar perkara di Mapolresta Panuli Tengah, Perlawangan Silalahi sebagai kuasa hukum keluarga almarhum Boy Simamora menyimpulkan ada unsur tindak pidana pembunuhan terhadap Boy Simamora. Polisi juga diminta untuk segera melakukan olah TKP ulang dan sekaligus memanggil sahabat korban yang dikabarkan melarikan diri dari Sampang, Sirandorong.
1: Pengungkapan kasus kematian Boy Simamora, warga Sirandorong, Kabupaten Tapal Tengah, Tapteng, berlanjut hingga ke proses gelar perkara di Mapolres Tapteng pada Rabu 15 Juli 2026. Usai gelar perkara, Perlawangan Silalahi sebagai kuasa hukum keluarga almarhum Boy Simamora menyimpulkan sementara waktu ada unsur tindak pidana pembunuhan setelah mendapatkan hasil autopsi dari tim ahli forensik serta pengumpulan bukti baru sebelumnya. Kesimpulan perlawanan adanya unsur pembunuhan berdasarkan penyebab kematian Boy Simamora pada hasil otopsi yaitu akibat trauma benda tumpul. Karena itu perlawanan berharap pihak kepolisian agar melakukan proses pendalaman kasus kematian korban termasuk melakukan olah TKP ulang serta memanggil 5 orang saksi merupakan sahabat dari Boy Simamora yang dikabarkan telah melarikan diri dari Sampang Maruhur, Sirandorung.
10: Saya hanya menyimpulkan dan sesuai dengan kesimpulan yang telah diberikan oleh ahli forensik dan telah dibacakan. Dan telah dibacakan tadi dengan patologi. Patologi daripada hasil daripada kesimpulan daripada otopsi daripada almarhum Boy Simamora. Artinya penyebab kematian itu di situ disimpulkan oleh pihak daripada ahli forensik. Di situ mengakibatkan daripada matinya almarhum Boy Simamora itu adalah mati lemas karena terhalangnya udara masuk ke paru-paru. Masuk ke paru-paru akibat trauma benda tumpul. Akibat trauma benda tumpul. Dan kemudian ditegaskan juga tadi bahwa akibat daripada kematian daripada Boy Simamora itu adalah bukan dimakan buaya ataupun diterkam oleh buaya. Nah, jadi di situ karena tidak ada identiknya. Artinya di sini ada terjadi tindak pidana pembunuhan. Kita tidak bisa memastikan pada saat ini siapa pelakunya. Nah, kita tidak bisa memastikan siapa pelakunya melakukan pembunuhan terhadap almarhum Boy Simamora. Justru itu kita meminta kepada Bapak Kapolres. Artinya untuk ke depan agar segera untuk mendalami. Mendalami daripada perkara ini untuk demi terang dan benderang. Agar daripada orang tua almarhum Boy Simamora ini mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. Nah, itu. Jadi harapan kami kepada Bapak Kapolres Kabupaten Tapolitengah untuk segera untuk melakukan pendalaman-pendalaman dan memanggil daripada sahabat daripada almarhum ini yang 5 orang. Karena menurut informasi, kami mendapatkan informasi bahwa sahabat daripada almarhum Boy Simamora telah melarikan diri yang 5 orang. Dari kampung Sampang Maru. Jadi artinya patut kami duga ada kaitan-kaitan ataupun bentuk kerjasama dengan oknum-oknum pelaku-pelaku lain.
1: Disinggung mengenai pernyataan saksi pertama yang melihat jasad mengapung di Sungai Sagamatua atau TKP yaitu bernama Titus Siregar, Perlawanan menanggapi pernyataan saksi itu masih ambigu karena saat berada di TKP, saksi tersebut hanya melihat jasad manusia yang didekati seekor buaya. Namun, saksi Titus Siregar tidak dapat memastikan jasad mengambang di sungai tersebut merupakan Boy Simamora atau penyebab kematian korban akibat diterkam buaya. Hingga berita ini disiarkan, Polres Tapteng belum memberikan keterangan resmi kepada awak media setelah dilakukan gelar perkara. Namun, informasi dihimpun RRI menyebutkan penyidik Polres Tapteng akan melakukan olah TKP ulang untuk menguatkan kepastian hukum penyebab kematian korban.

0: Seorang pemuda diamankan Polsek Pinang Sori setelah mencuri 70 kg buah kelapa sawit milik PT CPA di Kecamatan Pinang Sori, Kabupaten Tapanuli Tengah.
1: Kasus dugaan pencurian buah kelapa sawit kembali terjadi di Kabupaten Tapanuli Tengah. Seorang pemuda berinisial SS, 21 tahun, diamankan pihak kepolisian setelah diduga mencuri buah sawit milik perusahaan perkebunan PT CPA di Blok D16 Divisi 1. Kasih Humas Polres Tapteng Ibtu Antawatarlimung menjelaskan, pelaku diserahkan ke Polsek Pinang Sori bersama barang bukti untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.
2: Pengungkapan kasus bermula dari laporan petugas keamanan PT CPA. Setelah menerima informasi dari centeng perusahaan mengenai dugaan pencurian di area perkebunan. Saat petugas keamanan tiba di lokasi, terduga pelaku telah diamankan oleh para saksi bersama barang bukti berupa 4 tandan buah kelapa sawit dengan berat sekitar 70 kg. Pelaku kemudian dibawa ke Polsek Pinang Sori untuk menjalani pemeriksaan. Akibat kejadian tersebut, pihak perusahaan mengalami kerugian material sekitar Rp256.970.
1: Saat ini, Unit Reskrim Polsek Pinang Sori masih melengkapi proses penyidikan dengan memeriksa saksi-saksi serta mengamankan barang bukti sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan melawan hukum dan mengajak seluruh pihak bersama-sama menjaga keamanan serta ketertiban di lingkungan masing-masing.
0: Selain menjadi penyebab kemacetan lalu lintas, antrian panjang kendaraan di SPBU, di Sibolga dan Tapanuli Tengah juga telah menyebabkan kerugian bagi para supir angkutan barang maupun angkutan antar kota.
3: Meskipun stok dan pasokan solar untuk kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah dinyatakan mencukupi, namun antrian panjang kendaraan, khususnya mobil truk dan mobil penumpang antar daerah, masih menghiasi sejumlah SPBU yang ada di daerah ini. Selain menjadi penyebab kemacetan lalu lintas di sejumlah ruas jalan, antrian panjang kendaraan di SPBU juga telah menyebabkan kerugian bagi para supir angkutan barang maupun supir angkutan penumpang. Suprianto, seorang supir truk angkutan barang, saat ditemui RRI di salah satu SPBU Taman Bunga, Jalan Jenderal Arifin Sibolga kemarin sore mengatakan, untuk memperoleh BBM jenis solar, dirinya dan para supir lainnya terpaksa harus antri berjam-jam. Dengan antri berjam-jam tersebut, kata Suprianto, para supir telah mengalami banyak kerugian, khususnya dalam jumlah trip yang berkurang.
4: Kita itu kan antre gitu. Ya, kerugian. Ya, masuk kerugian kita nih. Kita perjalanan apa, kita buat bahan-bahan material kan kerugi.
3: Ya. Kemudian Suprianto dan supir lainnya meminta kepada pemerintah dan pihak-pihak terkait untuk segera menuntaskan persoalan BBM ini agar aktivitas warga, khususnya para supir, tidak terganggu dan roda perekonomian warga dapat berjalan normal.

Pendengar, buletin berita sepekan tadi sekaligus menutup buletin berita daerah pagi ini. Namun sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah kembali menyalurkan bantuan dana tunggu hunian bagi korban banjir bandang dan longsor di Kabupaten Tapanuli Tengah. Di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah akan digelar latihan bersama atau LATMA International Pacific Partnership 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Joni Suhombing mengucapkan selamat pagi dan selamat berlibur. Sekian buletin berita untuk hari ini.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Hello, Mi.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman dan

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tapi sebenarnya BPS itu sudah menjamin kerahasiaan data masyarakat. Kami memiliki Undang-Undang Statistik nomor 16 tahun 1997. Hmm. Di mana data individu dan usaha yang diberikan ini rahasia gitu ya.
2: Prinsipnya semua satuan pendidikan mulai TK, SD, SMP, negeri swasta di Kabupaten Kediri wajib menerima anak yang berkebutuhan khusus ketika itu daftar.
0: Sari berita, Badan Pusat Statistik memastikan data sensus ekonomi 2026 terjamin kerahasiaannya. Pemerataan akses pendidikan diperkuat melalui penerapan sekolah inklusi. Suria dan Irak menyepakati pemulihan jalur pipa minyak Kirkuk Banias menuju Mediterania. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 19 Juli 2026, saya Rudy Zain. Badan Pusat Statistik BPS memastikan data sensus ekonomi 2026 yang diberikan oleh masyarakat akan terjamin kerahasiaannya. Widiawati melaporkan selengkapnya.
3: Dalam melakukan pendataan sensus ekonomi 2026, Badan Pusat Statistik BPS diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. Salah satunya dengan meyakinkan masyarakat bahwa data yang diberikan terjamin kerahasiaannya. Pengamat sosial, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik STISIPOL Raja Haji Tanjung Pinang Rianto mengatakan, secara sosial terjadi fenomena kekhawatiran di masyarakat ketika memberikan data yang sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026. Salah satunya kekhawatiran data yang diberikan akan bocor, kemudian data yang diberikan berkaitan